0: presiden Nicaragua, Anastasio Somoza. Ia menyadari bahwa dirinya terancam, maka meskipun dalam pengasingan ia selalu dikawal dengan ketat oleh pengawal-pengawalnya. Tetapi orang-orang yang menginginkan nyawanya itu telah berhasil membunuh Anastasio Somoza di Paraguay. Dari kenyataan-kenyataan itu, sahabat, jelaslah bahwa pengawalan manusia itu tidak bisa diandalkan. Maka janganlah mengandalkan manusia, biarlah kita mengandalkan Tuhan saja. Benarlah apa yang dikatakan oleh Raja Daud, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 127 ayat yang pertama. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM, itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan Gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.
2: Nama Yesus yang menghibur hatiku.
3: Hey! Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM Ikhtus

0: jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Libowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
2: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya Ani pagi hari ini di hari yang kedua ya, bulan Juli 2026. Sahabat, rupanya pagi sudah cerah sekali, bahkan cenderung sudah panas ya, matahari sudah bersinar terang dan menghangatkan tubuh kita pagi ini. Ya sahabat, untuk Anda yang masih di dalam kamar atau bahkan di atas tempat tidur ya, ayo segera turun, segera bangun, segera melangkahkan kaki Anda. Yuk keluar rumah, lihatlah ya dunia di pagi hari ini dan bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan buat kita semua ya. Nafas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan dan segala hal yang boleh kita nikmati di pagi hari ini, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, kita bisa merasakan, ya kita bisa berpikir ya, dan lain sebagainya sahabat, berkat yang luar biasa untuk hidup kita di hari ini. Baik sahabat, kita bersama di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing pagi hari ini. Harapan saya sahabat Iktus akan bergabung ya pagi ini, dan Anda bisa bersama kami atau bersama saya ya di Morning Blessing ini. Silakan bisa telepon di 83 13611, atau bisa juga menuliskan pesan Anda melalui WhatsApp di 081 745 0596. Baik sahabat, kita awali hari ini, pagi ini, dengan suasana hati yang penuh sukacita. Dan yuk tetap semangat, kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Untuk membuka acara ini kita nikmati dulu ini pujian sukacita ya, sumber uripku ya, kita nikmati dulu ya, ya pujian rohani yang penuh sukacita di pagi hari ini akan mengawali jumpa kita di Morning Blessing. Morning is Wonderful Blessing.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Ya sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini sudah berangkat untuk berolahraga pagi, ya bersyukur Anda bisa sehat ya, dan juga bisa menjaga kesehatan Anda dengan jalan-jalan atau mungkin ya di seputar rumah aja ya. Ya pagi ini ada juga yang jalan ke lapangan olahraga mungkin ya, atau juga jalan di sepanjang jalan yang dekat rumah ya, bisa menikmati sambil menikmati pemandangan di sana dan juga menyapa tetangga-tetangga yang juga pagi hari ini mungkin lagi keluar rumah gitu ya. Oke sahabat, sapaan kita tentunya akan jadi berkat, dan kalau menyapa kan kita pasti tersenyum ya. Nah senyuman kita juga akan menjadi berkat nih bagi sahabat-sahabat yang lain tentunya ya, para tetangga atau siapapun yang bertemu dengan kita. Oke sahabat, yuk kita sebarkan virus sukacita ya, karena itu adalah berkat Tuhan dan juga misi untuk kita lakukan terus ya. Sukacita, bersukacitalah ya dalam segala hal ya, senantiasa bahkan ya. Oke sahabat, pagi hari ini untuk Anda yang sudah bersama di 96.5 FM itu sahabat Anda di acara Morning Blessing ya, terima kasih Anda bergabung. Selamat pagi untuk Pak Yohanes, selamat pagi untuk Bu Wijayanti, kemudian untuk Mbak Kindarti dan juga untuk Nenek Esther, selamat pagi Bu Widodo juga, halo selamat pagi Ko Daniel Hongbun, Bu Rini, semua ya yang pagi hari ini sudah bersama di Morning Blessing. Baik sahabat, pagi hari ini saya ajak Anda untuk berselancar lagi melihat apa? Ya, melihat adakah sesuatu di hari ini yang bisa untuk kita rayakan. Oh ada ternyata ya. Hari ini tanggal 2 Juli adalah hari Kelautan Nasional. Nasional loh ya, ini nasional, enggak internasional ya. Kenapa ada Hari Kelautan Nasional? Ini tujuannya untuk meningkatkan kesadaran pada seluruh masyarakat agar lebih peduli dengan laut di Indonesia. Iya, kenapa harus peduli? Iya, karena ya kita kan orang-orang yang punya hikmat, punya pikiran, punya akal yang diberi oleh Tuhan. Nah, jika kita memperlakukan laut ciptaan Tuhan yang demikian indah, nah dengan seenak kita ya, nah, ini gak bagus nih bagi dunia, bagi kesehatan juga. Karena apa? Di laut itu berkembang banyak sekali ikan-ikan laut yang tentunya nanti akan kita makan ya. Ya dikutip dari Indonesian Climate Change Trust Fund, Indonesia merupakan negara kelautan yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut. Benar ya, Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Wow ya. Nah luas lautan Indonesia itu mencapai 5,8 juta kilometer. Kilometer, juta kilometer loh ya. Dan panjang pantai sekitar 95.181 kilometer atau hampir 25% panjang pantai di dunia. Iya, karena kan kepulauan ya, pinggirnya pantai semua. Hal ini didukung dengan letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Masih ingatkah pelajaran geografi? Iya. Untuk itu potensi Indonesia sangatlah besar bagi biodiversitas sumber daya hayati kelautannya. Ya bisa menyediakan banyak ikan. Nah, pada peringatan Hari Laut Nasional ini, masyarakat dapat memberkatinya dengan cara melestarikan laut. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya serta tidak menggunakan bahan dan alat yang dapat mencemari laut dan merusak terumbu karang. Ya sahabat, mungkin kita gak sengaja ya buang sampah, mungkin plastik, apa gelas plastik yang habis kita minum di jalan gitu ya, langsung dibuang begitu saja, kemudian masuk ke got, ya gotnya masuk ke kali, kalinya akhirnya ke laut. Tidak hanya itu ya, banyak sekali barang-barang yang
mungkin ya terbuang, kemudian nyampe lah ke laut. Dan tentu saja di sana kan, ya kan tempatnya ikan-ikan, mereka makan apa saja ya. Nah kalau itu ada bahan-bahan yang merusak atau mencemarinya, kan sayang sekali. Nah, kita harus bisa menjaganya. Dan tentu saja, nah kalau bersih, nah lautnya akan tampak biru begitu ya. Nah kalau kotor tercemar ya, tentu saja warnanya sudah berbeda nih. Ya sahabat, mari kita ikut merayakan Hari Kelautan Nasional hari ini dengan cara kita tadi ya, membuang sampah pada tempatnya supaya enggak berserakan di jalan, kemudian nanti kabur masuk sungai. Nah, ya kalau kita lihat ya sungai-sungai di perkotaan itu, kita lihat nah enggak sejernih yang ada di pedesaan ya. Karena di perkotaan kan memang penuh ya berjubel manusia, dan mereka sering ya menimbulkan sampah ya, dan sampah-sampah itu masuk ke sungai lah. Untuk itu sahabat, mari kita jaga dimanapun kita berada, kita berupaya untuk meletakkan atau menempatkan sampah itu pada tempatnya supaya enggak kemana-mana dan akhirnya kabur sampai ke laut. Iya, ini satu peringatan di tanggal 2 Juli. Ya, ini kita perlu untuk ikut memperingatinya ya. Dengan cara tadi, kita bisa juga mungkin membersihkan sungai atau saluran-saluran yang mungkin hari-hari ini kotor, kemudian sampah berserakan, kita bersihkan. Kemudian ya, kita membuat di sekitar kita itu menjadi tampak bersih, indah. Nah, apalagi kalau ini di sekitar rumah kita ya, kalau bersih kan kita nikmati sendiri dan kita memperoleh imbasnya ya. Untuk itu mari kita ambil bagian di sini dengan cara tadi ya. Ya sederhana sih, hanya menempatkan sampah pada tempatnya saja. Lalu kalau memang iya mungkin ini kita punya akses ya untuk ke pemerintahan begitu ya, kita melihat sungai-sungai yang begitu kotor ya, kita usulkan aja lah untuk dibersihkan, karena kan ada tenaga kebersihannya yang memang harus menjalankan itu ya. Oke sahabat, di samping itu ya kalau misalnya memang kita memiliki kesempatan, kemudian ada momen-momen khusus seperti ini ya di Hari Kelautan Nasional, bisa bekerja apa ya, kerja bakti atau kerja bersama untuk membersihkan saluran atau membersihkan sungai di sekitar kita.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung pagi hari ini ya, menikmati kebersamaan di morning blessing. Baik sahabat, untuk Anda yang sudah melakukan aktivitas di pagi hari ini, ya ada yang sudah berangkat ke kantor ya. Ada juga yang masih bersiap-siap atau masih bermalas-malas ya. Sekarang sudah pukul 8 lewat 10 menit loh ya. Untuk Anda yang mau berangkat ke tempat tugas, segera persiapkan semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan nih. Kemudian yang pagi hari ini sudah menempuh perjalanan untuk ke tempat tugas, tetap fokus, konsentrasi di jalan, dan Tuhan menyertai sampai ke tempat tugas Anda dengan selamat tentunya ya. Baik, yang sudah berada di tempat tugas, jangan lupa untuk senantiasa mohon penyertaan Tuhan agar semua pekerjaan yang sahabat lakukan di hari ini beroleh berkat Tuhan, dan juga apapun yang Anda putuskan mungkinnya di hari ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nih, ini yang di rumah. Ya, yang di rumah saja. Ini bukan apa ya? Bukan berarti Anda enggak melakukan pekerjaan ya. Ya. Karena pekerjaan di rumah juga enggak habis-habis loh. Ya. Ibu-ibu yang di rumah, yuk, tetap semangat. Mungkin hari ini pekerjaan menumpuk. Wah, cucian sudah segitu. Rumah belum bersih, belum masak, bahkan belum belanja. Ya, sahabat. Tetap semangat dan lakukan semuanya dengan penuh sukacita dan dengan penuh cinta, karena untuk keluarga kita kan ya. Oke, yang baru mau belanja, yuk diingatkan ya, terus jangan belanja menumpuk ya. Artinya belanja terus hanya dikumpulkan di kulkas ya, kemudian gak dimasak nih, dan akhirnya busuk atau kering dibuang. Sayang sekali, yuk kita berhemat ya, dan kita mau bisa mengatur keuangan kita dengan baik. Kemudian juga makanan-makanan yang mungkin masih bisa dimanfaatkan, bisa didaur ulang, dimanfaatkan, yang penting masih sehat ya. Ya, kemudian untuk yang pagi hari ini harus beristirahat karena kurang sehat ya, atau lagi sakit, tetap semangat. Tuhan memberikan kekuatan dan juga Tuhan akan menyembuhkan serta memulihkan kita. Baik sahabat, kita kembali ke informasi yang perlu untuk kita ketahui juga ya, bahwa hari ini ternyata ada juga hari jurnalis olahraga sedunia. Kalau tadi hari kelautan nasional, sekarang yang mendunia ya, hari jurnalis olahraga sedunia. Ya, ini dari laman situs National Today ya. Oke, di setiap tanggal 2 Juli itu diperingati sebagai hari jurnalis olahraga sedunia atau hari jurnalis olahraga internasional. Peringatan ini ditetapkan pada tahun 1994, ya udah lama nih ya, oleh Asosiasi Pers Olahraga Internasional untuk merayakan hari jadinya yang ke-70. Nah, perlu kita ketahui, jurnalis olahraga adalah jenis tulisan yang berfokus pada topik-topik yang berpusat pada olahraga. Nah, sekarang ini yang paling banyak muncul, nah kan sedang Piala Dunia ya. Ya, tulisan-tulisan yang muncul ya banyak sekali ini tentang sepak bola ya. Oke. Itulah ya contohnya. Kemudian jurnalis olahraga berkembang pada tahun 1800-an, khususnya tahun 1820-an dan 30-an. Memang awalnya pemberitaan ini hanya berfokus pada olahraga elit seperti balap kuda dan tinju. Wah, dulu itu kuda dan balap kuda dan tinju itu termasuk olahraga elit ya rupanya. Nah, awalnya juga pemberitaan ini hanya menyasar bagian besar kelas atas karena surat kabar berada di luar jangkauan massa.
Iya, buru-buru ya, kita harus memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi untuk beli surat kabar atau membaca surat kabar, nah perlu harus mencari mungkin kalau pada saat itu ya memang sudah muncul ya surat-surat kabar, tapi di kalangan atas. Nah jadi untuk kalangan menengah ke bawah ya kayaknya nggak menjangkau itu ya untuk membaca surat kabar tersebut. Nah namun perkembangan mesin cetak membuka pintu bagi produksi surat kabar yang terjangkau, dan hal ini pada akhirnya membuat surat kabar lebih mudah diakses oleh lapisan masyarakat bawah. Nah hingga saat ini jurnalisme olahraga tidak hanya memanfaatkan media cetak, tapi nah sudah pakai radio, televisi, internet ya, media sosial dan lain sebagainya yang bisa dipakai untuk memberitakan. Nah berarti sudah berkembang pesat ya, dan kita nggak pernah ketinggalan informasi ya, ada mungkin kejuaraan olahraga di mana gitu pasti kita juga tahu, kemudian perkembangan olahraga dan lain sebagainya, ada olahraga baru, nah seperti padel itu kan juga dulu nggak ada ya, entah sekarang ada, kita tahu ya, kita bisa mengerti karena ada informasi melalui jurnalis-jurnalis yang menuliskan hal tersebut. Oke, profesiat nih untuk para jurnalis olahraga nih yang hari ini merayakan Hari Jurnalis Internasional. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya kalau kita ya baca aja sih ya. Kita membaca, kita menikmati, kemudian untuk para jurnalis tentunya ya menuliskan berita dengan jujur dan adil. Baik sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini masih bersama di Morning Blessing, yuk kita bersuka cita, mari menari.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, bila Anda mengalami patah tulang hanya karena terpeleset atau terantuk suatu benda, atau merasakan tubuh Anda semakin pendek atau makin bungkuk dan sering mengalami nyeri tulang di seluruh tubuh, maka perlu diwaspadai karena hal itu merupakan pertanda osteoporosis atau keropos tulang. Apakah ada cara untuk mencegah penyakit keropos tulang atau osteoporosis ini? Sahabat, berikut ini ada beberapa saran yang dapat Anda terapkan agar tidak mengalami penyakit keropos tulang ini. Yang pertama adalah sadar akan kejadian keropos tulang yang mengancam. Dengan menyadari adanya bahaya keropos tulang yang mengancam, Anda akan peduli terhadap kesehatan tulang Anda. Yang kedua adalah menjaga asupan kalsium dan vitamin D yang cukup, karena kalsium merupakan unsur pembentuk tulang dan gigi. Yang ketiga adalah yang perlu kita perhatikan agar kita terhindar dari keropos tulang ini adalah selalu hidup aktif. Jangan cuma duduk dan tidur. Dengan aktivitas yang baik, tulang akan lentur dan kepadatannya terjaga. Lakukan pula olahraga secara teratur agar dapat memperkuat tulang dan menambah kepadatan massa tulang. Yang keempat adalah hindari alkohol dan rokok, serta kurangi konsumsi kopi dan minuman bersoda. Demikian juga kurangi konsumsi daging merah, karena semuanya dapat menghambat penyerapan kalsium. Dan ketika Anda punya faktor risiko osteoporosis, konsultasikan dengan dokter Anda, lakukan pemeriksaan kepadatan tulang, dan jika kepadatan tulang berkurang dari hasil pemeriksaan tersebut, atau Anda menderita osteoporosis, maka konsumsilah obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Kesehatan tulang seringkali terabaikan, karena rasa sakit umumnya baru terasa bila tulang sudah rapuh atau ketika tulang dinyatakan keropos. Keropos tulang seringkali disebut sebagai silent disease atau penyakit yang diam-diam menyerang, karena terjadi tanpa tanda-tanda atau gejala. Oleh karena itu, teruslah perhatikan kesehatan tulang Anda, jagalah tulang Anda, maka mereka akan menjaga Anda. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk Iktus Sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Ya sahabat animasi mormoni Anda pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dan untuk Anda yang sudah bersama pagi ini tentu sukacita ya. Oke sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini sudah bersama-sama di Morning Blessing, masih ada satu yang perlu kita ketahui di hari ini tanggal 2 Juli. Ternyata ada peringatan ya Hari UFO Sedunia. Nah, masih dari National Today. UFO telah menjadi legenda selama berabad-abad ya. Namun baru pada tahun 1950-an, piring terbang aneh tersebut menarik perhatian banyak orang. Kemudian kisah-kisah para saksi telah berkembang biak di seluruh dunia. Nih, hari UFO sedunia diperingati salah satu tujuannya adalah agar semua orang berkumpul dan menyaksikan langit pada malam yang sama untuk mencari UFO. Nah, iya kayaknya gak ada sih di Indonesia nih kayak gitu ya. Selain itu, ini juga menjadi momen untuk menyebarkan pengetahuan dan kesadaran tentang UFO dan membuktikan keberadaan mereka. Nah, tanggal 2 Juli ditetapkan sebagai Hari UFO Sedunia karena mewakili peringatan insiden tahun 1947 yang terkenal pada waktu itu dan hampir pasti terjadi di Roswell, New Mexico. Orang-orang yang percaya mengklaim bahwa kecelakaan UFO terjadi di tempat tersebut jauh di barat daya Amerika. Namun pemerintah telah menutup-nutupnya sejak saat itu. Ya, ini hanya untuk kita ketahui saja ya. Karena kan gak terjadi di Indonesia kayaknya ya. Ya sahabat, beragam yang telah kita ketahui di hari ini, tanggal 2 Juli, memperingati Hari Kelautan Nasional tadi itu yang sangat penting ya. Apa yang harus kita lakukan? Yuk, jangan buang sampah sembarangan, tapi mari tempatkan sampah atau buang sampah pada tempatnya. Oke, untuk Anda yang pagi hari ini masih bersama, ya selamat pagi di Morning Blessing pagi ini. Untuk yang sudah berada di tempat tugas bersyukur ya, Anda masih memiliki pekerjaan yang harus dikerjakan di hari ini karena tidak menutup kemungkinan juga di hari ini ada di antara kita yang mungkin lagi kesulitan mencari pekerjaan atau lagi putus kontrak dan lain sebagainya. Nah sahabat, tetap percaya bahwa Tuhan memberi kehidupan untuk kita dan Tuhan pasti punya jalan yang terbaik bagi kita untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Iya, karena kan Tuhan sudah berfirman ya, kalau tidak bekerja janganlah makan. Maka tentunya kalau Tuhan mengendaki kita hidup, maka Tuhan pasti akan menyediakan pekerjaan buat kita. Dan yang penting adalah mari jangan bermalas-malas dan kita mau bersemangat untuk melakukan tugas atau pekerjaan kita. Oke, walaupun mungkin di hari ini Anda melakukan pekerjaan yang tidak menghasilkan berkat untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi kan Anda melakukan pekerjaan ini mengurangi kebutuhan atau pengeluaran rumah tangga. Ya, ini sudah termasuk ya. Ya, Anda bisa mungkin ya mencuci baju tidak perlu untuk laundry ya. Kita mencuci sendiri. Kemudian membersihkan rumah tidak perlu ada orang lain yang harus melakukan pekerjaan itu dan kita harus membayarnya. Kemudian membersihkan sekitar rumah kita bisa kerjakan sendiri. Nah, ini tentu saja akan mengurangi pengeluaran keuangan rumah tangga kita. Ya, bagi sahabat yang mungkin bisa melakukan pekerjaan atau bekerja dan bahkan memiliki berkat yang lebih, nah maka bolehlah itu dilakukan oleh orang lain karena itu jadi lapangan pekerjaan bagi orang lain yang memang membutuhkan.

Jika sahabat, mari kita lakukan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jika kita memiliki sesuatu yang bisa kita bagikan untuk berkat bagi orang lain, yuk kita lakukan itu. Apapun ya, baik pemikiran kita, karya kita, harta kita yang mungkin bisa kita berbagi, mari kita lakukan. Tuhan juga mengendaki kita untuk melakukan kebaikan, mengasihi orang lain dengan berbagi, dengan ya memberikan sesuatu pada orang lain yang membutuhkan. Oke sahabat, biarlah sukacita pada pagi hari ini akan terus mengalir dan akan terus kita rasakan dalam kita melakukan aktivitas di hari ini.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

0: Iya sahabat, morning blessing, morning is wonderful blessing. Iya, kita sudah sampai di sesi terakhir ya pagi hari ini. Dapat bersama Anda pagi hari ini, sukacita dan harapan saya Anda juga bersukacita menyambut hari ini di hari yang kedua di bulan Juli tahun 2026. Oke, tetap semangat untuk semua sahabat yang pagi hari ini sudah menapaki hari di awal hari ini. Ya mungkin sahabat sudah melakukan sesuatu, baik itu pekerjaan atau aktivitas apapun. Nah, biarlah sukacita dan semangat Anda terus mengalir untuk melakukan aktivitas Anda di hari ini. Oke sahabat, akhirnya Anik mengucapkan selamat berpisah ya di pagi hari ini untuk perjumpaan kita di Morning Blessing. Nah, harapan saya sekali lagi sukacita dan tetap semangat untuk menikmati dan menapaki hari pemberian Tuhan hari ini dengan hati yang penuh sukacita tentunya. Oke sahabat, selamat beraktivitas untuk Anda semua, semangat dan Tuhan senantiasa memberkati.
1: Saya percaya

Halo Sobat Pria Pemberani, selamat datang kembali di acara kesayangan kita, Pria Pemberani, hanya di radio kesayangan Anda. Seperti biasa, saya Mukhlis akan menemani Anda selama 15 menit ke depan untuk membahas topik yang sangat penting, terutama bagi kita para pria. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam tentang menghormati istri kita. Siap untuk menjadi suami yang lebih baik? Yuk kita mulai. Menghormati istri. Pria pemberani terus maju memberi. Pernahkah Anda merenungkan betapa berharganya peran seorang istri dalam hidup kita? Mereka adalah pasangan hidup, sahabat, ibu dari anak-anak kita, sekaligus penyejuk hati di tengah kerasnya dunia. Namun, terkadang kita lupa untuk menghargai mereka sebagaimana mestinya. Yang pertama, memahami arti penghormatan. Sahabat pemberani, menghormati istri bukan berarti mendewakan atau menjadi budak baginya. Penghormatan adalah bentuk pengakuan atas nilai, martabat, dan perannya dalam keluarga. Ini bukan berarti istri lebih tinggi derajatnya, melainkan bahwa peran istri sangat krusial dalam menjaga keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga. Psikolog keluarga Dr. John Gottman menyatakan, pasangan yang saling menghormati memiliki peluang lebih besar untuk membangun pernikahan yang bahagia dan langgeng. Penghormatan menciptakan atmosfer positif dalam rumah tangga, di mana kedua belah pihak merasa dihargai dan dicintai. Bayangkan, sebuah rumah tanpa tiang penyangga, pasti akan mudah roboh, bukan? Begitu pula dengan keluarga tanpa penghormatan antara suami dan istri. Rumah tangga akan rapuh dan rentan terhadap konflik. Menghormati istri berarti menjaga pondasi keluarga agar tetap kokoh. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Sahabat pemberani, komunikasi adalah kunci dalam setiap hubungan, termasuk hubungan suami istri. Komunikasi yang efektif bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan dengan empati. Dengarkan istri Anda dengan penuh perhatian, coba pahami perasaannya, dan berikan tanggapan yang membangun. Komunikasi adalah jembatan penghubung hati. Jembatan ini memungkinkan kita untuk saling memahami, berbagi perasaan, dan menyelesaikan masalah bersama. Sahabat, ada sebuah humor. Seorang suami bertanya pada istrinya, "Sayang, kamu mau makan apa malam ini?" Sang istri menjawab, "Terserah." Lalu sang suami memasak terserah dengan bumbu apa saja. Ini mungkin terdengar lucu, tapi sebenarnya menggambarkan pentingnya komunikasi yang jelas dalam rumah tangga. Jadi, luangkan waktu setiap hari untuk berbicara dengan istri Anda tanpa gangguan. Tanyakan tentang harinya, dengarkan keluh kesahnya, dan bagikan cerita Anda sendiri. Inilah salah satu cara menghormati istri Anda. Yang ketiga, apresiasi dan pujian. Sahabat, jangan pelit memberikan pujian dan apresiasi kepada istri Anda. Ucapan sederhana seperti, "Terima kasih sayang," atau "Masakanmu enak sekali," dapat membuat hatinya berbunga-bunga. Pujian tulus adalah bentuk penghargaan atas usaha dan pengorbanan istri dalam mengurus keluarga. Penulis buku The Seven Love Languages, Gary Chapman, mengatakan, kata-kata peneguhan adalah salah satu bahasa cinta yang paling ampuh. Bagi sebagian orang, pujian dan apresiasi adalah cara utama mereka merasa dicintai. Seperti tanaman yang membutuhkan air dan sinar matahari untuk tumbuh,
Begitu pula dengan hati seorang istri yang membutuhkan pujian dan apresiasi untuk berkembang. Pujian dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kebahagiaan istri. Sahabat, berikan pujian yang spesifik dan tulus. Misalnya, bukan hanya mengatakan, "Kamu cantik," tapi katakan, "Aku suka caramu tersenyum. Itu membuatku bahagia." Yang keempat, berbagi tanggung jawab. Sahabat pemberani, keluarga adalah tim, bukan medan perang. Jangan biarkan istri Anda menanggung semua beban rumah tangga sendirian. Bantulah dia dalam pekerjaan rumah, mengurus anak, dan menyelesaikan masalah keluarga bersama-sama. Berbagi tanggung jawab bukan hanya meringankan beban istri, tetapi juga memperkuat ikatan emosional antara suami istri. Keluarga bahagia, tanggung jawab bersama. Ketika suami dan istri bekerja sama sebagai tim, mereka dapat mengatasi tantangan dengan lebih mudah dan menciptakan suasana rumah yang harmonis. Sebuah humor, seorang suami sedang mencuci piring sambil bernyanyi, "Aku adalah pria pemberani, mencuci piring tak jadi masalah." Humor ini menunjukkan bahwa berbagi tanggung jawab rumah tangga tidak mengurangi kejantanan seorang pria, malah menambah nilai plus di mata istri. Karena itu, buatlah jadwal pembagian tugas rumah tangga yang adil dan realistis. Libatkan anak-anak dalam tugas sesuai usia mereka. Kelima, menghindari kekerasan KDRT. Sahabat, kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat diterima dalam rumah tangga. Hormati istri Anda secara fisik, verbal, dan emosional. Jangan pernah menggunakan kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Kekerasan tidak hanya melukai fisik, tapi juga meninggalkan luka batin yang mendalam. Kekerasan dalam rumah tangga seperti racun yang perlahan membunuh kebahagiaan keluarga. Kekerasan menciptakan atmosfer ketakutan dan ketidakpercayaan yang merusak hubungan suami istri dan berdampak negatif pada anak-anak. Tips, jika Anda merasa marah atau frustasi, jangan lampiaskan pada istri Anda. Carilah cara yang sehat untuk mengelola emosi, seperti berolahraga atau berbicara dengan teman. Jika Anda merasa kesulitan mengendalikan emosi, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Yang keenam, menjaga kepercayaan. Sahabat, kepercayaan adalah pondasi utama dalam pernikahan. Jangan pernah mengkhianati kepercayaan istri Anda dengan berbohong, selingkuh, atau menyembunyikan sesuatu darinya. Kepercayaan yang rusak sangat sulit untuk diperbaiki dan dapat menghancurkan pernikahan. Kepercayaan adalah harta yang tak ternilai. Kepercayaan adalah investasi jangka panjang dalam hubungan suami istri. Ketika kepercayaan ada, hubungan akan terasa aman dan nyaman. Sebuah humor, seorang suami berkata pada istrinya, "Sayang, aku jujur padamu. Aku tidak pernah berbohong, kecuali saat aku bilang aku tidak pernah berbohong." Humor ini mengingatkan kita bahwa kejujuran adalah kebijakan terbaik meskipun kadang-kadang terasa sulit. Sebagai tips, selalu terbuka dan jujur dengan istri Anda. Jika Anda melakukan kesalahan, akuilah dan mintalah maaf. Jangan mencoba menutupi kesalahan dengan kebohongan, karena itu hanya akan memperburuk keadaan. Yang ketujuh, menghargai perbedaan. Sahabat pemberani, setiap individu unik dan memiliki perbedaan. Hargai perbedaan istri Anda, baik dalam hal pendapat, selera, atau kebiasaan. Jangan memaksakan kehendak Anda padanya. Perbedaan adalah hal yang wajar dalam setiap hubungan. Menerima dan menghargai perbedaan adalah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis.
Dalai Lama berkata, jika kamu ingin bahagia, praktekkan welas asih. Welas asih adalah kemampuan untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain, termasuk perbedaan mereka. Perbedaan dalam pernikahan seperti bumbu dalam masakan. Jika digunakan dengan tepat akan menghasilkan cita rasa yang lezat. Perbedaan dapat memperkaya hubungan suami istri dan membuat kehidupan lebih berwarna. Tips, jangan mencoba mengubah istri Anda menjadi seperti Anda yang Anda inginkan. Hargai keunikannya dan belajarlah dari perbedaan yang ada. Carilah cara untuk berkompromi dan menemukan titik temu dalam perbedaan. Yang kedelapan, cinta yang tak pernah padam. Sahabat, cinta adalah bahan bakar yang menjaga api pernikahan tetap menyala. Jangan biarkan cinta Anda pada istri memudar seiring berjalannya waktu. Teruslah berusaha untuk mencintainya setiap hari. Cinta adalah perasaan yang perlu dipelihara dan dipupuk agar tetap tumbuh. Seperti Tuhan telah mencintai kita, demikian para pria harus terus belajar mencintai pasangannya. Cinta itu seperti lilin yang menerangi kegelapan. Jangan biarkan lilin itu padam. Teruslah nyalakan api cinta dengan tindakan-tindakan kecil yang menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Sahabat, berikut tips mengobarkan api cinta agar terus menyala. Ungkapkan cinta Anda pada istri setiap hari, baik melalui kata-kata, tindakan, atau hadiah kecil. Ucapkan I love you yang tulus, pelukan hangat yang membuat hati istri Anda lebih indah. Luangkan waktu untuk berkencan berdua seperti saat masih pacaran, nonton film bersama, makan malam romantis, atau sekedar berjalan-jalan di taman dapat menghidupkan kembali percikan cinta. Jangan lupa untuk selalu menghargai dan bersyukur atas kehadiran istri dalam hidup Anda. Hargai setiap momen bersama, baik saat senang maupun susah. Teruslah belajar dan bertumbuh bersama istri Anda. Sahabat, keluarga yang harmonis adalah sumber kebahagiaan dan kekuatan bagi setiap anggotanya. Cinta adalah anugerah terindah dari Tuhan. Cinta adalah hadiah yang berharga. Jangan sia-siakan. Sobat pemberani, itulah tadi beberapa tips tentang bagaimana menghormati istri. Ingatlah, istri adalah partner hidup kita dalam suka dan duka. Mari kita hormati, hargai, dan cintai mereka sepenuh hati. Sahabat, sampai jumpa di episode Pria Pemberani selanjutnya. Tetap semangat. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik, atau saran, Anda bisa WhatsApp kami ke nomor 081-333-777-386. Salam sejahtera, pria pemberani terus maju memberi inspirasi.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat

surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Berkat dari ikan. Di ruangan atas tempat perjamuan, Yesus memberitahu murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi. Mereka sedang makan perjamuan Paskah, dan sebagai bagian dari perayaan itu, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. "Inilah tubuhku," katanya kepada mereka. Lalu dia mengambil cawan dan berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang." Markus pasal 14 ayat 24. Tindakan Yesus itu menjadi pola bagi semua orang Kristen yang merayakan kematian Kristus dan perjanjian yang dia ikat dengan murid-muridnya yang sekarang dikenal sebagai perjamuan suci. Namun, jika ada unsur ketiga yang harus ditambahkan pada ritual itu, menurut saya seharusnya adalah ikan. Mengapa demikian? Renungkan. Berapa kali Anda mendapati ikan di dalam hal-hal yang mendasar dalam hidup? Setidaknya 3 orang dari murid-murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, adalah nelayan. Mereka semua berasal dari desa kecil Betsaida di ujung utara Galilea. Sebelum Yesus datang berjalan menyusur Danau Galilea, waktu mereka menjemur jala mereka dan berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka hanya tahu tentang urusan menangkap ikan. Waktu Yesus ditanya tentang membayar pajak kepada orang Romawi, dia menyuruh salah satu muridnya untuk memancing. "Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Jadi seekor ikan memenuhi kebutuhan orang Romawi. Di lain kesempatan, dia memakai ikan untuk menggambarkan kebutuhan yang mendasar. "Adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan?" Matius pasal 7 ayat 9 dan 10. Dan jangan lupakan, 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak yang dia pakai untuk memberi makan banyak orang. Setelah Yesus bangkit, setidaknya 2 kali dia makan ikan. Waktu murid-muridnya bertemu dengan Kristus yang telah bangkit dan menyangka dia adalah hantu, dia bertanya, "Adakah padamu makanan di sini?" Waktu mereka memberinya ikan, dia memakannya. Dan waktu Yesus menyiapkan sarapan di Galilea bagi 7 nelayan yang kelelahan karena semalam-malaman mencari ikan tanpa hasil, menunya adalah roti dan ikan yang dipanggang di atas api. Yesus berkata bahwa dia adalah roti yang turun dari surga. Benar, dia tidak pernah menggunakan ikan sebagai lambang kebenaran rohani. Tetapi Anda melihat ikan banyak berperan dalam berkat yang Allah sediakan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Salah satu hal yang menarik tentang ikan adalah banyaknya jenis dan macamnya. Ada lebih dari 33.000 jenis yang kita ketahui. Dari hiu paus yang panjangnya bisa lebih dari 16 meter hingga ke ikan gobi kecil yang ditemukan di Filipina yang panjangnya hanya sekitar 1 cm. Maafkan jika saya terlalu rohani tentang hal ini, tetapi saya tidak bisa tidak memikirkan bagaimana berkat dan penyertaan Allah datang dalam berbagai macam ukuran, bentuk, dan warna persis seperti ikan. Ada berkat yang besar, ada berkat yang kecil, seperti ikan tropis yang membuat Anda yakin bahwa Allah punya rasa humor karena dia menciptakan begitu banyak ikan yang lucu. Ada berkat yang membuat Anda tersenyum dan tertawa. Ada yang membuat Anda berdiri dengan sukacita dan mengangkat tangan ke surga. Dan ada berkat-berkat yang tak terduga. Kejutan yang menyenangkan dari tangan Bapa kita yang penuh kasih. Hitung berkat Anda dan ingatlah, pemberian apapun dari tangan Bapa kita adalah baik dan harus diterima dengan sukacita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salan, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Kamis 2 Juli 2026 dan informasi yang pertama kami sampaikan dari suaramerdeka.com mengenai perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini. Kamis 2 Juli 2026 sebagian besar berawan sepanjang hari. Dikutip dari situs resmi BMKG, cuaca di Kota Semarang Kamis 2 Juli 2026 diperkirakan dominan berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut menuju tenggara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam dengan suhu berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 43 hingga 81%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang cuaca diperkirakan sebagian berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari timur laut menuju barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 11 km per jam dengan suhu di wilayah ini diperkirakan antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 45 hingga 90%. Di wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian besar berawan sepanjang hari. Angin bertiup dominan dari barat daya ke utara menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 8 km per jam dengan suhu berkisar antara 16 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 58 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang sebagian besar berawan. Angin bertiup dominan dari barat laut dengan kecepatan 5 hingga 11 km per jam dengan suhu di wilayah ini berkisar antara 21 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 49 hingga 93%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 11 km per jam dengan suhu di wilayah ini berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 56 hingga 99%.

Berikut ini kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 2 Juli 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli Rp17.975 dan jual Rp17.995. Dolar Singapura beli Rp13.857 jual Rp13.902. Euro Eropa beli Rp20.433 dan jual Rp20.500. Dolar Australia beli Rp12.363 dan jual Rp12.415. Dolar Kanada beli Rp12.629 dan jual Rp12.665. Pound Sterling Inggris beli Rp23.852 dan jual Rp23.924. Yen Jepang beli Rp110.48 dan jual Rp110.82. Rial Saudi beli Rp4.785 dan jual Rp4.793. Yuan China beli Rp2.639 dan jual Rp2.657. Won Korea Selatan beli Rp11.26 dan jual Rp11.91.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
4: Mana ayah tahu, sana tanya ibu aja.
3: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
0: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
3: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
0: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
3: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
0: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
3: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
0: Itu sudah tahu.
5: Yuk ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Informasi selanjutnya dari Semarang, liburan picu kenaikan harga transportasi. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Tengah melaporkan indeks harga konsumen atau IHK pada Juni 2026 berada di 111,64 poin. Momentum libur sekolah ikut memberikan pengaruh terhadap kenaikan harga pada kelompok pengeluaran transportasi, khususnya pada komponen tarif angkutan udara. Tingkat inflasi berada di angka 2,92% secara year on year, dengan inflasi bulanan di angka 0,31%. Dan inflasi year to date sebesar 1,51%. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Ali Said menuturkan 10 kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan 1 kelompok pengeluaran mengalami deflasi. Sementara dari Jakarta kami sampaikan, PLN diminta penuhi hak konsumen terdampak mati lampu. Kementerian Perdagangan atau Kemendag meminta PLN sebagai pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen berupa layanan ketenagalistrikan yang terdampak akibat mati lampu bergilir beberapa waktu lalu. Direktur Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang menegaskan, pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Moga menyebut kewajiban itu diantaranya memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur atas barang dan atau jasa yang diperdagangkan kepada pelanggan. Pelaku usaha juga wajib menindaklanjuti pengaduan konsumen secara tepat dan bertanggung jawab. Kementerian Perdagangan memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenagalistrikan dan memperoleh penjelasan mengenai penyebab, dampak, dan langkah penanganan yang dilakukan oleh PLN terkait gangguan pasokan listrik yang berdampak pada aktivitas konsumen.

0: Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Masih di info jelang siang dari Suara Merdeka, kami sampaikan Pertamina Patraniaga turunkan harga BBM non-subsidi. Pertamina Patraniaga kembali memangkas harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai 1 Juli 2026. Penurunan harga terjadi pada hampir seluruh produk unggulan, dengan Pertamina DEX mencatat koreksi paling besar hingga 3.650 per liter atau sekitar 15%. Langkah ini menjadi sinyal meredanya tekanan harga energi sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menekan biaya operasional. Penyesuaian harga tersebut berlaku efektif mulai Rabu 1 Juli 2026 pukul 00 WIB setelah dilakukan evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia, kondisi fiskal nasional serta daya beli masyarakat.

Suara Merdeka yang terbit hari ini, Kamis 2 Juli 2026, kami sampaikan dari Jakarta, Kemenhan dan Kemenkes bentuk tim investigasi kasus kematian 5 peserta Latsar Mil. Kementerian Pertahanan menegaskan belum berencana menempuh proses hukum terkait meninggalnya 5 peserta saat latihan militer dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan mengatakan pihaknya saat ini memprioritaskan investigasi internal untuk mengungkap penyebab insiden tersebut. Doni mengatakan investigasi dilakukan oleh tim gabungan yang dibentuk bersama Kementerian Kesehatan. Doni juga menjelaskan beberapa penyebab meninggalnya 5 peserta. Pertama, karena kelelahan dan perubahan pola hidup. Tadinya mungkin kehidupan sipil masuk ke kehidupan di barak dan sebagainya yang mana semua harus disiplin. Nah, mungkin juga ini mengagetkan. Lalu diduga disebabkan karena penyakit bawaan. Doni mengatakan sebelumnya sudah ada pemeriksaan kesehatan terhadap para peserta. Ia menjelaskan alasan peserta program SPPI Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih sempat diberi pelatihan dasar militer. Menurut kemiliteran ada nilai-nilai yang sangat baik untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan.

Informasi yang terakhir kami sampaikan masih dari Suara Merdeka, kebakaran TPA Jatiwaringin Walhi, akumulasi kegagalan kebijakan tata kelola sampah nasional. Kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang tidak dapat lagi dipandang sebagai insiden biasa. Kebakaran tersebut dipicu akumulasi gas metana atau CH4 yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik dalam sistem open dumping yang menciptakan kondisi sangat mudah terbakar. Kebakaran yang berlangsung sejak 30 Juni hingga 2 Juli 2026 ini telah meluas hingga lebih dari 15 hektar dan memicu sedikitnya 154 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Peristiwa ini merupakan konsekuensi langsung dari kegagalan sistem pengelolaan sampah yang terus dibiarkan tanpa pembenahan mendasar. Wahyu Eka Setiawan mengkampanyekan Urban Berkeadilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Nasional menegaskan kebakaran di TPA Jatiwaringin melengkapi rangkaian panjang kegagalan tata kelola sampah di berbagai daerah. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Di mana saja

Masih kami temani sahabat Iktus di 96.5 FM yang akan hadir segera menemani sahabat di tengah kesibukan Anda masing-masing di acara Happy Family hingga pukul 11.30 menit ya. Serangkaian lagu-lagu terpilih dan beberapa tips seputar kesehatan mental akan kami bagikan ke ruangan Anda. Jadi pastikan sahabat tetap bersama kami di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Sahabat Iktus, pagi hari ini saya akan berbagi mengenai hipnoterapi untuk gangguan kecemasan apakah ampuh begitu ya, yang ditinjau oleh secara medis oleh Dr. Nurul Fajriah Afiatunisa. Nah sahabat Iktus, hipnoterapi itu merupakan salah satu pengobatan alternatif yang bisa digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan. Lantas bagaimana cara kerja dari teknik hipnosis ini dalam mengatasi kecemasan yang berlebihan? Sahabat Iktus, terapi hipnosis atau juga dikenal dengan hipnoterapi adalah sejenis psikoterapi yang dilakukan dengan cara memberikan sugesti melalui alam bawah sadar seseorang. Nah sahabat akan dibuat lebih rileks dan berfokus pada pikiran selama prosedur ini. Dalam kondisi ini sugesti yang diberikan oleh terapis akan lebih mudah diterima oleh pikiran kita. Nah sugesti yang diberikan selama hipnoterapi akan disesuaikan dengan keadaan sahabat ya. Dalam hal ini tujuan hipnoterapi adalah untuk menangani gejala gangguan kecemasan. Dengan sugesti yang diberikan dan penerimaan yang sahabat lakukan, pikiran akan menjadi lebih tenang sehingga kecemasan pun berkurang. Nah, sebuah survei yang diterbitkan dalam sebuah Journal of Clinical and Experimental Hypnosis tahun 2023 menyebutkan 70% responden menilai terapi hipnosis yang dilakukannya sangat efektif. Nah, terapi ini mampu mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan rasa percaya diri dan juga membantu mensejahterakan hidup para responden secara umum. Nah, sahabat, para peneliti dari sebuah University of Hartford di Amerika Serikat dalam penelitiannya yang membandingkan efek terapi hipnosis pada orang dengan gangguan kecemasan. Diketahui orang yang melakukan hipnoterapi itu mengalami pengurangan gejala kecemasan 84% lebih besar daripada orang yang tidak melakukannya. Namun perlu diingat bahwa hipnoterapi tidak akan dapat bekerja pada seseorang yang tidak mempercayai metode ini. Hipnoterapi juga jarang digunakan sebagai satu-satunya pengobatan gangguan kecemasan. Ini biasanya dikombinasikan dengan terapi lain seperti terapi perilaku kognitif atau GPT.

sahabat, ini juga kita bagikan infonya mengenai jenis hipnoterapi untuk gangguan kecemasan. Meski sama-sama bertujuan menghilangkan kecemasan melalui relaksasi tubuh, psikolog atau psikiater mungkin menyarankan hipnoterapi khusus sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, ini ada beberapa jenis yang mungkin ini membantu menambah informasi buat kita ya, yang dapat digunakan untuk menangani gangguan kecemasan. Yang pertama, terapi rekursif kerja otak. Terapi rekursif kerja otak itu merupakan atau disingkat BWRT. Brain Working Recursive Therapy atau BWRT ini merupakan metode baru dalam dunia ilmu syaraf. BWRT itu akan mengatur pesan yang dikirim melalui gelombang otak Anda saat cemas atau stres. Metode terapi ini akan berusaha menggantikan respon negatif tersebut menjadi yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, hipnoterapi kognitif. Kalau tadi terapi rekursif kerja otak, yang kedua adalah hipnoterapi kognitifnya. Jenis hipnoterapi ini akan membantu memperbarui ingatan alam bawah sadar sehingga sahabat iktus mampu menyesuaikannya dengan kondisi saat ini. Selain untuk mengatasi kecemasan, hipnoterapi kognitif ini bisa membantu sahabat. Berikutnya adalah teknik kebebasan emosional, sahabat iktus ya. Kalau tadi hipnoterapi kognitif, berikutnya adalah teknik kebebasan emosional. Selama melakukan teknik kebebasan emosional atau emotional freedom technique atau EFT, sahabat akan menerima ketukan dengan jari pada beberapa titik panas energi atau meridian tubuh. Nah, ketukan dalam terapi EFT ini akan mengembalikan keseimbangan energi sahabat ketika cemas atau stres. Kemudian teknik kebebasan emosional udah ya. Berikutnya yang keempat adalah hipnoterapi Ericksonian. Nah, Milton Erickson merupakan penemu teknik hipnoterapi yang satu ini. Uniknya, terapis tidak akan memberikan sugesti langsung, melainkan bercerita untuk memasuki alam bawah sadar sahabat. Nah, jenis hipnoterapi ini mungkin cocok untuk sahabat yang tidak menyukai hipnoterapi tradisional dan memberi sugesti secara langsung. Lalu, berikut yang kelima adalah hipnopsikoterapi. Nah, sesuai dengan namanya, hipnopsikoterapi dilakukan bersamaan dengan teknik psikoterapi lain seperti mindfulness atau terapi psikodinamika. Nah, jenis hipnoterapi ini kerap dipilih bila pasien ingin menemukan akar masalah dari kecemasan yang dialaminya. Nah, itu sahabat iktus beberapa bentuk atau jenis hipnoterapi yang digunakan untuk menangani gangguan kecemasan. Nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai info dari hipnoterapi untuk gangguan kecemasan ya. Jadi paling tidak kita tahu, oh, ada berbagai macam terapi yang harus dilakukan. Nanti cara kerja hipnoterapi untuk gangguan kecemasan itu seperti apa, nanti kita akan bagikan lagi. Kita break sebentar. NDC hadir dengan terbesar dan termulia.

0: Yul, Yul,
1: eh itu kan berapa? Bu, bu, wah tanjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-001-81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus. Dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Balik lagi dengan info mengenai hipnoterapi untuk gangguan kecemasan ya. Kita tadi sudah bagikan mengenai beberapa hal, diantaranya apakah itu hipnoterapi bisa mengatasi kecemasan, lalu juga jenis hipnoterapi untuk gangguan kecemasan. Nah, berikut ini sahabat Iktus, yaitu cara kerja hipnoterapi untuk gangguan kecemasan. Terapis awalnya akan mendiskusikan masalah yang perlu ditangani serta hasil seperti apa yang Anda inginkan melalui hipnoterapi. Nah, dikutip dari laman Cleveland Clinic, ini ada 4 tahapan hipnoterapi yang harus dilalui. Yang pertama adalah induksi. Pada tahap ini, terapis akan membantu Anda rileks dan memfokuskan pikiran yang berjabang. Ini dilakukan dengan latihan pernafasan terkontrol dan relaksasi otot progresif. Ketika melakukan pernafasan terkontrol, kita akan diminta mengatur tarikan dan hembusan nafas. Sementara dalam relaksasi otot, kita akan diminta untuk menegangkan otot pada bagian tertentu, kemudian membantunya rileks secara perlahan. Kemudian yang kedua adalah pendalaman. Nah, tahap ini meningkatkan fokus dan relaksasi kita lebih dalam. Terapis itu akan meminta kita melakukan hitung mundur dan membayangkan sesuatu yang menenangkan. Baik induksi atau pendalaman bertujuan untuk mempermudah kita dalam menerima sugesti. Bedanya, induksi itu membantu sahabat memasuki alam bawah sadar, sedangkan pendalaman akan memperdalamnya lebih jauh lagi. Yang ketiga adalah pemberian sugesti. Nah, dalam tahap ini sahabat akan menerima saran atau sugesti sesuai dengan kondisi yang sahabat alami. Nah, saat mendengar sugesti yang diberikan, sahabat akan membayangkan sesuatu yang diharapkan terjadi bila melakukan sugesti tersebut. Kebanyakan sugesti diberikan sesuai dengan akar penyebab kecemasan pasien. Maka dari itu, sugesti yang diterima setiap orang sangat berbeda-beda ya. Kemudian pasca hipnosis. Nah, setelah menerima sugesti, sahabat akan dibawa untuk kembali atau sadar kembali. Pada tahap pasca hipnosis, terapis akan melakukan teknik pendalaman terbalik. Nah, sahabat Iktus, tentunya hal ini sangat membantu.

0: Ya, sahabat, terakhir nih ya, sebelum kita berpisah, kembali lagi bahwa tadi ada tahapan yang diberikan cara kerja hipnoterapi untuk gangguan kecemasan. Yang pertama induksi, pendalaman, lalu pemberian sugesti, kemudian pasca hipnosis. Setelah menerima sugesti, kita akan dibawa untuk sadar kembali pada tahap pasca hipnosis. Terapis akan melakukan teknik pendalaman terbalik. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan tingkat kesadaran kita secara bertahap. Nah, terapis akan membimbing kita hingga sepenuhnya sadar dan waspada kembali. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum hipnoterapi. Nah, meski terbilang langka, hipnoterapi untuk menghilangkan kecemasan juga dapat menimbulkan efek samping seperti pusing, sakit kepala, dan mual. Nah, orang yang tidak cocok dengan terapi ini misalnya mengidap gejala psikotik atau halusinasi dan delusi, itu juga bisa mengalami rasa cemas berlebihan dan gangguan tidur. Nah, untuk mengurangi risiko terjadinya efek samping, pastikan untuk melakukan hipnoterapi dengan tenaga ahli yang profesional dan terpercaya. Cobalah untuk mencari terapis dengan latar belakang ahli kesehatan mental berlisensi seperti psikolog atau psikiater agar sahabat bisa menjalani terapi ini dengan aman. Dan sekali lagi juga buat semua sahabat Iklus bahwa hipnoterapi atau terapi hipnosis dapat mengatasi gangguan kecemasan dengan sugesti yang diberikan melalui alam bawah sadar. Nah, tadi kita juga sudah bagikan berbagai jenis hipnoterapi untuk gangguan kecemasan yang yakni terapi rekursif kerja otak atau BWRT, kemudian hipnoterapi kognitif, hipnoterapi Ericksonian, dan hipnopsikoterapi. Nah, penting untuk menjalani terapi ini dengan ahli kesehatan mental berlisensi untuk meminimalkan risiko efek samping dan mengoptimalkan efektivitasnya. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya, informasi yang kami bagikan. Baik sahabat Iktus, inilah lagu yang terakhir menutup perjumpaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa di acara yang sama esok hari.
1: Cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
1: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

Sahabat Ikhlas, dimanapun Anda berada, masih kami temani sahabat di suasana siang hari ini untuk menikmati suasana santai, menikmati santap siang bersama rekan kerja atau bersama keluarga. Seperti mana biasanya, kami siapkan serangkaian lagu terpilih untuk memberikan kenyamanan di kala rehat sejenak di siang hari ini sambil berbagi info di Info Etalase.

Temani Anda di suasana siang hari ini. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang baru menikmati santap siang, selamat bersantap siang. Semoga Anda bisa menikmati kebersamaan dengan rekan-rekan kerja dengan nyaman dan juga mungkin bersama keluarga ya.

Sahabat, beberapa informasi kembali kami hadirkan atau infokan untuk sahabat Iktus, undangan dari PD Immanuel ya, untuk sahabat bisa hadir di persekutuan doa Immanuel hari ini Kamis 2 Juli 2026 pukul 6 sore bersama Jeffrey S. Chandra, bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang, di persekutuan doa Immanuel hari ini 2 Juli 2026 pada pukul 6 sore bersama Jeffrey S. Chandra, bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang. Dan undangan berikutnya untuk sahabat Iktus dimanapun Anda berada, juga terlebih untuk jemaat GKI Petirongan dan simpatisan ya, untuk hadir di malam puji dan doa untuk hari ini juga, hari Kamis 2 Juli 2026 dengan tema Allah Mengajak Melangkah bersama Penatua Josiah Soeharto, Kamis 2 Juli 2026 pukul 18.30 bertempat di lantai 3 GKI Petirongan Semarang. Dalam malam puji dan doa kami undang untuk sahabat bisa hadir bersama keluarga. Buat sahabat yang membutuhkan publikasi ya berkenaan usaha Anda, produk Anda, atau kebutuhan karyawan-karyawati atau acara-acara gereja, silakan Anda bisa bergabung di info etalase atau info-info yang lainnya. Kami siap membantu Anda.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.
2: Nama Yesus yang menghibur hatiku.
3: Hey! Ler, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
4: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Raminya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
3: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
4: Manja amat sih.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Kuatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah.

Sahabat Iktus, buat semuanya yang lagi bersama kita di siang hari ini, cuaca kota Semarang masih cetar. Memang ini baru bulannya ya, dan kayaknya cukup panjang kota Semarang atau musim panas ini ya. Jadi kita harus benar-benar menghemat air yang kita konsumsi tiap hari di pekerjaan atau di rumah tangga kita. Kalau untuk diminum sih harus cukup ya, jangan kurang ya, karena memang pentingnya air minum untuk terhidrasi tubuh kita. Buat sahabat yang mungkin mulai menghemat karena suasana atau kondisi saat ini yang harus berhemat karena kondisi ekonomi, tentunya kita juga harus berhikmat dalam mengatur keuangan rumah tangga kita. Pengeluaran kita, pemasukan kita harus sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran kita, termasuk salah satunya adalah dengan makan dengan membawa bekal dari rumah. Ini juga hemat sekali, atau kita mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang lain yang sekiranya mungkin tidak penting banget, sahabat Iktus ya. Semoga semuanya dilancarkan, segala usahanya lancar, pekerjaannya lancar, dan dimudahkan untuk segala urusannya. Oke, tetap semangat buat semua sahabat Iktus ya. Juga untuk sahabat-sahabat yang mungkin sudah langganan Minyak Mor, diingatkan kembali, mungkin ada yang sudah habis. Kemarin ada yang sudah borong nih ya. Ya, tersedia di Radio Iktus Minyak Mor, minyak oles untuk berbagai penyakit, dan memang banyak yang cocok gitu ya. Tersedia dalam kemasan besar maupun kecil, sahabat Iktus ya. Kemudian juga ada obat gosok Wong Feng Hung, ini juga tersedia dalam kemasan besar, sedang, dan kecil. Yang mau nyoba ada tersedia kemasan kecil. Yang sudah mencoba dan cocok dan mau berbagi dengan yang lain juga silahkan ya. Kemudian yang butuh Alkitab, tersedia tas Alkitab. Kemudian juga Alkitab yang versi terjemahan baru ada, yang versi untuk lansia ada, untuk Alkitab Bidding juga tersedia. Silakan bisa mengunjungi Radio Iktus. Atau sahabat butuh air minum Moses, tersedia juga. Kemudian juga BioL penguras visi tanpa sedot juga tersedia di Iktus ya. Silakan Anda sekalian berkunjung ke Radio Iktus ya. Iktus bulan Juli ini berulang tahun ke-57 tahun. Terima kasih untuk kesetiaannya untuk mendukung pelayanan Radio Iktus. Kiranya Tuhan berkati sahabat-sahabat Iktus dengan berlipat kali ganda. Dan untuk proses progres pemasangan antena permanen masih dalam proses, sahabat Iktus, karena ada beberapa kendala. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Tuhan tetap memberkati kita semuanya dan mencukupkan untuk setiap kebutuhan Radio Iktus. Kita percaya radio ini adalah milik Tuhan, yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat untuk setiap pendengar. Baik sahabat Iktus, masih kami akan hantarkan Anda untuk semuanya. Jangan lupa juga buat sahabat yang ikut ibadah dari rumah, Iktus masih menyiarkan ibadah minggu ya. Setiap hari minggu pukul 9 pagi bersama GKI Karangsaru, pukul 6 sore itu bersama GKI Migloria Patri, dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Dengerin dari kes lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
4: Jam siji awan ngerungong ke Ictus. Ah,
5: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin Tembang Kenangan itu loh, yang malam.
4: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
6: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarin, nah. Mantap.
5: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
4: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

The Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Sahabat itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tong Fang Fales Sekuang. Ya. Di siang hari ini Raga senang sekali menemani sahabat itu ya di program yang luar biasa, program menyenangkan, program yang membuat kita happy ya. Dan buat sahabat itu ya, di mana kalau sahabat itu ingin menginformasikan pada teman-temannya dan sahabat-sahabatnya supaya bisa reunian di program ini, bisa diinfo deh untuk Happy Oriental Time itu ada di hari Kamis dan hari Sabtu ya, Singji Sehe, Singji Liu, Itian to Santian ya, jam 1 sampai jam 3. Jadi buat sahabat itu silakan ya diinformasikan ke teman-teman semua atau saudara supaya bisa ngobrol ya lewat Happy Oriental Time. Baik sahabat itu, sebelum kita wenho-wenho, terlebih dahulu kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, sebuah lagu hidup ini adalah kesempatan di mana kita harus berbuat baik pada semua orang. Oke, sekarang kemana-mana, top stage di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sebagai itu masih di program Happy Oriental Time Tengah Wales Sekuang ya, di siang hari ini senang banget ya. Ragil bisa menemani sahabat itu, tadi sebuah lagu Ragil putarkan, hidup ini adalah kesempatan di mana kehidupan itu memang harus memberikan yang terbaik buat kehidupan diri sendiri dan juga untuk orang lain ya. Jangan sampai kita menyakiti orang lain ya. Kalaupun terjadi menyakiti orang lain, berdoalah pada Tuhan untuk minta ampun supaya tidak diulang lagi. Karena dengan begitu kita akan ada damai sejahtera di dalam hati kita semuanya. Baik, di siang hari ini saya juga salam-salam buat sahabat itu yang luar biasa ya, tetap semangat. Buat Bapak Gatot, apa kabarnya Pak Gatot? Ya, dan juga buat Bapak Catur, Bapak Lim Yudi Setiawan, halo. Dan juga buat Ibu Maitri Venada atau juga Bu Mika ya. Dan juga buat Ibu Indah Wahyu dan Bapak Joko Hidayat, apa kabar semuanya? Pasti baik ya. Juga buat Bapak Ibu Sri Yuda, hai. Dan Ibu Justina, halo halo halo. Buat sahabat Natalia Happy, apa kabar? Dan sahabat Yuvika Devi Santoso, hai. Buat Ibu Lani di Rejosari Gumuk, apa kabarnya? Buat Ibu Ruth, hai. Dan juga buat Ibu Hadi Prasetyo di Trengguli. Juga buat Ibu Ragil Pranoto di Pekunden, apa kabar? Juga buat keluarga Legowo, halo halo halo. Buat Ibu Sukma dan sahabat Aryo Seto. Juga buat sahabat Naomi Sinta Pasila dan juga Ibu Sri Haliningseh di Tanah Mas. Buat Ibu Esti Cahyaningseh, halo. Dan juga Bapak Bobi Hartono, hai. Buat sahabat Agung Wibowo dan Ibu Yanti Katarina, halo, halo, halo, halo. Buat Ibu Wijayanti di Raden Patah, ya tetap semangat Bu ya. Saya doakan tambah laris dagangannya ya. Lama banget gak pernah chat ya. Tapi yang jelas Ragil doakan tetap sehat ya. Buat sahabat Ruth Damayanti dan sahabat Cindy Febrina, halo, halo, halo, halo. Dan buat Ibu Tin Indrayani Plewan, juga buat Ibu Sri Sukirman. Buat Ibu Lani dan juga buat Ibu Helin Wenur di Gubuk Purwodadi. Juga buat Bapak Miono, hai. Buat Ibu Lina Setiawati, halo, halo, halo. Buat Ibu Ivan Hardian Cahyo, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya ya. Dan juga buat Ibu Yusa Titi Kusumawati, halo, halo, halo. Dan buat Ibu Deborah Budi Agung, apa kabar semuanya ya. Buat Ibu Erni Christian dan sahabat Susanti. Baik, sampai itu sih ya, sambil ya kita mendengarkan lagu, bisa ngopi-ngopi dan bisa juga ikut request ya buat sampai itu sih ya, lagu apa yang mau dikendaki, kalaupun ada dan Ragil bisa mencari, saya kasih di sana supaya semuanya bisa senang di hati dan senang juga ya di dalam kehidupan ini. Baik, sebuah lagu buat sahabat itu, sebuah lagu yang mengabarkan tentang cinta sepung, cinta I will. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Baik, semuanya itu masih di program Happy Rental Time Tawal Sekuang ya di siang hari ini. Senang banget ya, tadi lagu-lagu sudah lagi diputarkan, luar biasa ya. Dan tentu saja ini ada juga ini dari Pak Daniel Hong Bun. Hai Pak Daniel Hong Bun ya. Oke, shalom Uan Mas Ragil, cayunya 100 juta kali, requestnya peganglah tanganku Roh Kudus, oke. Okay. Dari Evangelis Paul Chang ya, wenho, semua sahabat itu di mana saja berada, selamat mendengarkan di Sucu Funi, Chai Chien, dari Master Daniel Hong Bun. Oke, okay, ada telepon masuk. Wei ni hao, halo.
1: Halo Uan.
0: Uan.
1: Selamat siang Mas Agus.
0: Siang, oh Mas Agus oh. Ini ya. Ya, apa gimana Mas Agus? Baik, luar biasa Mas Agus ya.
1: Pak Agus artinya apa Pak Agus?
0: Kenapa?
1: Agus artinya apa Pak Agus?
0: Kenapa?
1: Pak Agus artinya apa Pak?
0: Oh Pak Agus asli bagus ya.
1: Terima kasih.
0: Iya kan? Kan dikasih nama orang tua begitu ya. Tak kasih iya. Nama Agus aja loh. Kenapa Agus ya? Karena asli bagus itu ya. Jadi bagusnya tuh gak pura-pura. Ya.
1: Kalau Mas Akhir,
0: Asli ini paling kecil tapi keren gitu ya. Enggak.
1: Oke. Aku mau salam-salam Mas ya.
0: Boleh salam buat siapa ya?
1: Anu, Gordon Alunggun.
0: Ya.
1: Bapak Lasetyo. Di anu ya. Estikandi ya.
0: Estekan.
1: Selamat siang Pak Osyo.
0: Ya.
1: Terus Bapak Suparmin.
0: Uh-huh.
1: Yang di mana itu? Progo Budas.
0: Yes.
1: Nun sewu Pak Parmin, lagunya Pujiyama enggak ada.
0: Ya.
1: Diganti ada Mbah Dukun saja. Terus Ijayanti.
0: Ya.
1: Yang Ning yang di Kuala Mas ya. Umar Fuah, Blokosari, Lina, Blokosari, terus apa itu, Kristiani, Pak Yaya Panggi, dan Bibi Buradia, terus Yunani, dan semuanya saja Mas. Lagunya ada badukun ya Mas? Oke. Terima kasih.
0: Ya.
1: Cayu.
0: Cayu.
1: Sucufuni.
0: Ye sucufuni. Cai cien.
1: Kamsia.
0: Kamsia li. Sisi.
1: Kari.
0: Baik, semuanya itu tadi dari Pak Agus ya. Ya lagunya tadi yang dicari lagu Jepang gak ada ya. Saya ganti aja lagu ini ya. Apa namanya. Lausui Tami ya. Kalau saya tami itu luar biasa, dimana tikus mencintai beras, ya, cinta itu tidak pernah akan hilang dan cinta itu terus diburu sampai ketangkap. Ya, itu ceritanya di lagu Lausui Tami ya, dimana lagu ini sempat menjadi apa tren saat itu ya, ngetop sekali. Tapi luar biasa buat siapa itu sih ya. Baik di siang hari ini ya, di siang ya. Oke, ini masuk lagi. Halo.
2: Shalom.
0: Halo Mbak Rakil. Ya. Dari?
2: Mbak Rakil.
0: Yes.
2: Cayo. 100 juta kali.
0: Oh, Pak Daniel Hong Bun ya.
2: 100 juta kali.
0: Ya. Salamnya buat siapa Pak?
2: Benu buat Pak Agus.
0: Yes.
2: Halo.
0: Ya Pak Agus itu siapa lagi?
2: Kapan beli abon?
0: Oh kapan beli abon Pak Agus? Ya.
2: Mas Rukus.
0: Yes.
2: Mas Rakil juga kalau mau beli abon bisa langsung.
0: Oh ya.
2: Pemusi. Musi 268 semua. Yeah. Tata tikus ya.
0: Ya.
2: Beli abon. Ya. Ya, itu aja. Oh ya. Pak Rakil.
0: Ya.
2: Pak Rakil. Marlina sudah dipanggil Tuhan.
0: Oh iya, sudah tahu Pak saya. Cuma diberitahu. Makasih ya Pak, infonya ya Pak.
2: Sudah tahu.
0: Sudah tahu Pak.
2: Busri.
0: Busri ya?
2: Di
0: Hasanuddin
2: dipanggil Tuhan.
0: Ah, ikut berduka cita ya.
2: Mamaku ya juga dipanggil Tuhan.
0: Terus berduka cita ya Pak. Semua di surga itu sukacita muji Tuhan terus di sana ya. Karena orang baik itu selalu diberkati oleh Tuhan ya Pak. Yes.
2: Cai Cien.
0: Baik, sebab itu sih luar biasa di mana kasih Tuhan itu indah sekali ya buat kita semuanya. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, dia dekat selalu ya buat saudara dan saya. Baik, di siang hari ini saya juga salam-salam buat Ibu Imelda Karuniawati. Halo, buat sahabat Inawati, buat Ibu Susanto dan Ibu Novita Dewi Sugito, apa kabar? Buat Ibu Megawati, buat Bapak Nyuwitono, hai. Dan juga buat Ibu Andi Suyanto Indar. Dan juga Ibu Marfuah, hai Ibu Marfuah. Dan Bapak Suparmin dan Bapak Ibu Asikin Sujati, halo. Buat Bapak Edi dan Ibu Arianti, apa kabar? Buat Bapak Timotius Jumari, hai. Buat Ibu Lantip Istiningrum, apa kabar? Ya, lama banget gak pernah ketemu ya Bu ya. Dan juga buat Bapak Sharon Prasastyo, hai. Buat sahabat Wira Prasetyo, apa kabar? Dan juga buat sahabat Mika Handoko, halo. Dan buat Ibu Sohtan Siang Luan, nah ya luar biasa ya Bu ya. Buat sahabat Ruth Intansari dan sahabat Lili Budi Santoso, hai. Buat Ibu Hari Nugroho, buat Bapak Pendeta Yohanes Irawan, apa kabar? Buat Ibu Kusbandiah di Banyumanik, apa kabarnya? Selalu bahagia Bu ya. Dan juga buat Ibu Budi Astono dan Oma Charlie. Buat Ibu Suparman, hai. Buat Bapak Ibu Chong Kwe Sin, halo. Buat sahabat Ing Julianti dan juga Dr. Hadi Kurniawan, apa kabar? Buat Ibu Farida Widodo, buat sahabat Oh Koin dan Bapak Gianto. Buat sahabat Yufika Devi dan Bapak Edi, buat Ibu Suprianto dan Bapak Gideon Mujianto Bima. Juga buat Bapak Gunawan Wijaya dan Ibu Esterwati Adiwitya dan juga Bapak Nugroho Budi Cahyo, apa kabar? Buat Bapak Daniel Kusminarso dan Bapak Bambang Priambodo, halo. Ya, sukacita ya kalau bisa bertemu di radio itu sih ya, karena Tuhan begitu baik buat kita semuanya. Dan di siang hari ini ya ada juga chat nih dari Pak Lastio yang tadi sebut-sebut ya. Dan sekarang masuk ya chatnya adalah Shalom. Selamat siang Mas Ragil yang selalu ceria. Lastio ikutan gabung di Happy Oriental Time. Minta tolong diputerin lagu I Ching The Kusha. Okay. Salamnya buat Ibu Suparma di Gedung Perbelan dan Ibu Rini, Bu Kristiani, Ibu Emmy dan Bu Maria di Jalan Badak. Buat Bapak Silas, Pak Agus, Pak Kahar, Pak Suparmin, Pak Yaya Panggih dan Mas Nur Salim Jepara. Juga buat Mbak Suminah di Cinde Dalam. Buat Ibu Kristin, Mbak Putri, Adik Friska, Cik Debora dan kru Itus. Dan pendengar setia Radio Itus dimanapun Anda berada. Buat Mas Ragil, tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezeki. Amin ya. Selamat bertugas, Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati Pak Lastio ya, di mana kasih Tuhan itu luar biasa dan kasih Tuhan itu tidak pernah akan habis ya. Terus ada terus ya, karena Tuhan itu selalu setia kepada orang-orang yang mencintainya ya. Tuhan itu baik sekali, dia tidak pernah lalai ya. Dia tak pernah gagal ya kan, karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya ya, sebab dia Allah ya kan, luar biasa ya. Baik, ini saya siapkan juga I Ching The Kusha-nya ya. Oke, sampai itu, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Baik, sebagai itu masih di program Happy Riddle Time Tunggu Hafal Sekuang ya. Dan di sore hari ini juga ada chat dari Pak Yahya Panggih ya. Shalom, selamat siang Pak Ragil, selamat bertugas dan semangat ya Pak. Thank you supportnya, makasih ya. Dan saya minta lagu hidup ini adalah kesempatan. Tadi sudah saya putar Pak, dan saya ganti ya Pak dengan lagu Wocu Ai atau Nyatakan Kasih ya. Dan ya, salamnya buat Pak Ragil, Pak Suparmin, Pak Lastio, Pak Agus, Pak Handoko, Pak Trubus, Pak Joko S, Pak Daniel Ongbun, Pak Kahar, Pak Markus, Pak Widodo, Bu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Lio, Lio Kwa, Bu Deborah Diah, Bu Yunani, Bu Heri S, Bu Marfuah dan Bu Suprianto, Bu Rini, Bu Wijayanti, Bu Kristiani, Bu Widodo, Bu Sukma, dan sahabat-sahabatku pecinta siaran radio itu sih ya. Terima kasih Pak Ragil, Tuhan berkati. Tuhan juga berkati Pak Yahya sekeluarga ya, Pak Yahya Panggih. Tuhan begitu luar biasa karena Pak Yahya Panggih begitu baik dan juga menyalami orang lain, berarti memberikan berkat buat orang lain supaya hatinya gembira dan sukacita. Makasih ya Pak Yahya. Baik, dan berikutnya ini ada juga dari Yoram Rinaldo ya. Shalom Kak Penyiar, aku David Siburian di Pontianak, okay, di Kalimantan Barat. Aku mau request lagunya NDC Worship ya, Waktu Tuhan Kirim. Salam buat Waktu Tuhan, sorry ya. Kirim salam buat semua pendengar radio yang beragama Kristen Advent, tanpa terkecuali. Ini khusus buat Pak Pendeta Helfrik Dam Yang, tetap semangat dalam pelayanan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ini karena lagunya Mandarin, saya kasih lagu berkat anak cucu ya, agar diberkati sampai kepada cucu-cucunya semuanya ya. Buat pendengar itu semuanya, diberkati sampai kepada cucu-cucunya ya. Dan juga saya salam buat sahabat Trisya Nawati Wid dan juga Ibu Ana Pinastika, juga sahabat Firdos Puji, buat sahabat Rodi Harsono dan sahabat Yos Cahyantoro dan Ibu Tin Indrayani. Baik, sebab itu sebelum kita berbincang-bincang kembali, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir bersama itu, sebuah lagu Hausyang Hausyang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Bersama itu sudah di sore hari ini, Rakyat berpamitan. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore semuanya. Sampai jumpa di hari Kamis depan. Dan saya doakan seluruh sahabat-sahabat itu yang hadir ya, tentu saja semuanya sehat, semuanya bahagia, rezekinya tambah lancar. Oke, ciao, ciao, ciao, Yesus cufuni.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Melupakan Hidup Lama yang berdasarkan Mazmur 45 ayat 10-17. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Mazmur 45 ayat 11. Dengarlah hai putri, lihatlah dan pasanglah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Pernahkah saudara menyaksikan resepsi pernikahan yang indah? Mempelai perempuan didandani dengan sangat cantik. Ia akan meninggalkan rumah lamanya untuk memulai kehidupan baru bersama suaminya. Keduanya melangkah bersama, merajut kisah kasih menuju masa depan. Gambaran ini serupa dengan kehidupan iman kita. Kita dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan kehidupan lama. Kita dipulihkan dan dijadikan indah di hadapannya. Kini kita hidup dalam pemeliharaannya sebagai mempelai Kristus. Dalam Mazmur yang kita baca, digambarkan kemuliaan seorang putri yang dipanggil untuk meninggalkan masa lalunya. Setelah menikah, ia hidup dalam pemeliharaan sang raja. Dalam terang perjanjian baru, gambaran ini melukiskan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Melalui Yesus Kristus, Allah memanggil umatnya masuk ke dalam relasi kasih yang baru. Umat dipulihkan, dihiasi dan dimuliakan sebagai mempelai yang dikasihi. Roh Kudus bekerja membentuk hati umat agar meninggalkan kehidupan lama. Sebagai mempelai Kristus, sudahkah kita mendengar panggilan Allah dengan sepenuh hati? Masih adakah hal-hal lama yang menjauhkan kita dari Kristus? Perjalanan iman yang benar adalah bergerak maju, bukan mundur ke belakang. Ada generasi baru yang perlu menerima warisan iman yang berharga. Mari berjalan bersama Kristus untuk menciptakan kehidupan yang baru. Kasih-Nya tetap setia dalam setiap musim kehidupan kita. Refleksi hari ini mengatakan, apa yang akan kita lakukan sebagai mempelai Kristus yang dikasihi dan dipelihara oleh-Nya,

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

Station of Service ya. 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat itu dimanapun Anda berada. Senang sekali kesempatan indah sore ini ya, sami ya hadir kembali menemani sahabat Iktus di acara Iktus Family. Baik sahabat Iktus, hari ini kita sudah berada di bulan yang baru, di hari yang kedua di bulan Juli 2026. Dan tentu saja sore ini sahabat-sahabat semuanya dalam ya suasana sukacita, sekalipun mungkin masih ada banyak pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Oke, sahabat Iktus, dan kami akan temani Anda semuanya dengan menghadirkan serangkaian gedung-gedung pujian yang sudah kami siapkan. Namun sebelumnya, oke sore ini, sebelum kami menyapa sahabat-sahabat Iktus yang sudah menjadi anggota monitor, oke berikut ini kami akan hadirkan terlebih dahulu pujian ini untuk sahabat Iktus. Selamat sore dan selamat menikmati.

Baik, sahabat Iktus, setelah satu pujian indah membuka perjumpaan kita di Iktus Family sore ini. Baik, selanjutnya dua gedung pujian yang sudah siap berikut ini segera saja kami akan hadirkan. Dan berikut segera kami jumpai untuk monitor kami 3841, ada sahabat Aninditya Monala Papahan di Wittenorman Penerbat Kerap ya. Dan juga monitor 3842, sahabat Elizabeth ya Puji Irwanti yang ada di Emplasemen Poncol, Kelurahan Purwosari. Kami jumpa juga monitor 3843, sahabat Anisi Torus yang ada di Penerbat Kembang Arum. Dan selanjutnya monitor 3844, sahabat MRI Kesartika di Karangrejo Selatan. Dan juga untuk monitor 3845, sahabat Andriani R. Pak Pahan di Lamongan, Gajah Mungkur. Oke, sahabat itu semuanya selamat sore. Dan masih ada 1-2 jam ke depan menjelang lautan sore nanti. Oke, sahabat itu, sebagai ada yang mungkin ingin meneliti kembali pekerjaan Anda satu persatu, oke, bisa dicek kembali sehingga saat pulang lautan sore nanti ya hati Anda damai sejahtera. Baik, sahabat itu, oke juga untuk sahabat-sahabat itu sih yang mungkin lagi melakukan aktivitas di rumah, yang melakukan pekerjaan kantor dari rumah. Oke, semuanya kami ucapkan selamat sore, tetap semangat. Dan terimalah pujian indah berikut dari Simfoni Musik lewat Diam di Hadiratmu, dirangkai dengan ya IF Visi Worship, If You Worship, lewat Di Saat Tak Setia Tuhan Setia. Oke, selamat sore dan selamat menikmati.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Baik, sahabat Ektus. Oke, dua gedung pujian indah yang pasti bisa menemani Anda di suasana aktivitas Anda sore ini. Sahabat Ektus, pujian yang perlu kita renungkan tadi adalah di saat tak setia Tuhan setia. Nah, bagaimana dengan kita, sahabat Ektus? Kita pun harus belajar tetap setia. Dan itulah Allah kita yang penuh dengan kasih sayang. Dia tetap setia kepada kita meskipun kita tidak setia. Tapi kita perlu belajar, sahabat Ektus, untuk tetap setia dalam setiap keadaan apapun. Bahkan di saat-saat kita menghadapi kesulitan, kita juga mau belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu setia kepada kita. Baik, sahabat Ektus, dua kidung pujian berikut juga sudah kami siapkan. Dia Raja, nanti akan disampaikan oleh JPCC Worship bagaimana dia yang bersaksi tentang bahwa dia Allah yang kita kenal, dia adalah Raja kita. Baik, selamat sore. Kami jumpai untuk monitor kami 3846 sahabat setia Ningsih yang ada di Tegalrejo. Kemudian kami jumpai juga monitor 3847 sahabat Yahya Panggi yang ada di Karonsi Utara 1. Di sana juga ada sahabat Deborah Diahanggraini monitor 3848. Kemudian juga monitor 3849 sahabat Wahyu Septiana, dan ada juga monitor 3850 sahabat Yahya Hari Kurniawan. Baik, satu keluarga yang selalu setia tentunya di dalam Tuhan, dan juga setia untuk mendengarkan channel 96.5 FM. Terima kasih banyak untuk kasih dan kesetiaan sahabat-sahabat Ektus yang selalu mendukung pelayanan kami, baik dengan doa-doa yang Anda sampaikan, juga untuk melalui persembahan yang sudah Anda kirimkan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik, percaya apa yang sudah Anda tabur, pasti ya Anda akan menuai berkat Tuhan berlipat kali ganda, juga melalui usaha pekerjaan Anda semakin diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Baik, sahabat Ektus, kita sambutlah kehadiran JPCC Worship lewat Dia Raja. Selamat menikmati.

0: Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya joss tenan Pak.
1: Betul Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
3: Pada inget gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM Iktu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

Oke, masih bareng lagi di Tuh Semele. Dan berikut ini segera saja kami akan menjumpai untuk monitor kami 3851. Ada sahabat Susana diisi Kumambau di Beda Keanggur Trogosari. Di sana juga ada sahabat William Emmanuel Kumambau monitor 3852. Oke, kami jumpai juga monitor 3853 sahabat Budi Wahyono yang ada di Kompol Maksum. Selanjutnya berikut ini kami jumpai monitor 3855 sahabat Hendro Humawan di Pedelan Selatan. Dan juga monitor 3856 sahabat Susilowati di Pedelan Selatan. Baik sahabat itu semuanya, selamat sore. Suasana sore yang udaranya masih terasa begitu gerah. Sahabat-sahabat itu, mari kita bisa menyikapi suasana siang, sore, bahkan malam yang udaranya juga masih terasa gerah. Selagi siang sampai sore, sering-seringlah mengkonsumsi atau minum air putih hangat. Ya, hangatnya jangan sampai panas-panas begitu ya, pokoknya hangat-hangat. Sehingga kalau kita meminum air putih banyak di siang hari sampai sore, tentu bisa menolong kita selain tidak dehidrasi, kita semua juga nyaman. Dan kita memang perlu mengkonsumsi air putih banyak begitu sahabat Iktis ya, sehingga tubuh kita sehat dan kita tetap bisa bekerja dengan baik. Oke, sahabat Iktis di manapun sahabat berada, pujian berikut ini di telapak tanganmu dari Jeffrey Chandra yang akan menemani sahabat Iktus. Dan nanti kami rangkaikan dengan pujian berikutnya, Engkau Tuhan yang setia dari Michael Panjaitan. Sahabat Iktus, dua kidung pujian berikut ini akan segera mengantar kita menuju pukul 16.00. Setelah itu Vivi akan segera mengakhiri perjumpaan kita di Iktus Family sore ini. Dan kami pun akan segera mohon diri selesai jam 16 nanti. Dan sahabat Iktus, kami ucapkan selamat sore, sampai jumpa, tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: sederhana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil. Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Raden Baruni.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
0: berarti. Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, Ikto Sahabat Anda. Zoom, suara orang-orang muda, dasyatnya.
2: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
3: Aku ambil ya.
2: Tapi kan itu bukan sampah kita.
3: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
2: Iya ya, jadi bersih.
3: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
2: Ayo dulu-duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
0: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
4: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

sahabat kecil itu, sekali ini kakak akan mendongeng untuk kalian semua dengan judul Si Topi Terbang. Siapa yang punya topi di rumah? Pasti semua punya ya. Saat musim panas seperti ini, kalau kita mau bepergian atau menuju ke suatu tempat atau berekreasi, jangan lupa membawa topi. Nah, kali ini ada topi terbang. Selamat mendengarkan.

0: sebuah topi. Oh, sekilas tampak seperti topi biasa sih, seperti beribu-ribu topi lainnya. Tapi coba lihatlah baik-baik, topi itu bundar. Iya dong, topi ya bundar. Topi bundar yang agak penyok ternyata karena sering berkelana kemana-mana. Topi yang suka mengembara, topi yang suka berpetualang. Suatu hari di musim gugur, angin bertiup kencang. Ingin berpetualang lagi. Seperti biasanya di pagi hari, topi itu diajak jalan-jalan pemiliknya. Oh, ternyata pemiliknya seorang pemuda yang baik hati. Topi itu bertengge di atas kepala pemuda itu. Hembusan angin sepoi menggelitik topi itu untuk segera pergi dari kepala pemuda baik hati itu. Tiba-tiba saja angin bertiup sangat kencang. Dan topi itu terbang. Pemuda yang baik hati itu cepat-cepat menangkap topinya. Namun tiba-tiba ia tersandung. Pemuda itu terjatuh. Dan topi bundar yang agak penyok itu memulai petualangan barunya. Topi itu terbang, mendarat di kepala anak-anak yang sedang bermain.
1: Hei, ada topi terbang!
0: Teriak anak-anak itu berlarian mengejar si topi. Tetapi topi itu sekarang terbang di atas kepala orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa sibuk mengurus topinya masing-masing yang tertiup angin. Si topi terbang tidak ada yang memperhatikan. Sekarang topi itu telah sampai ke atap-atap rumah, lalu terbang lagi ke atas gedung-gedung bertingkat. Topi itu bisa melihat jelas pemandangan seisi kota. Ia juga bisa melihat si pemuda baik hati yang masih tertelungkup jatuh. Ia sedang menggaruk-garuk hidungnya yang perih. Si topi juga bisa melihat pepohonan yang bergoyang dan mobil-mobil yang berkeliling kota. Angin bertiup kencang, lebih kencang lagi.

melihat padang rumput yang luas sekali, pepohonan yang menyelimuti hutan, melihat pedesaan, lautan, dan kapal-kapal. Ya, Poppy itu belum pernah melihat laut. Ia tidak menyangka laut itu seluas dan secantik itu. Poppy itu melihat pemandangan di bawahnya yang tampak semakin kecil, serta awan-awan di atasnya yang sedang bermain lompat-katak. Keluh Poppy itu. Aku tidak akan terbang sampai ke bulan kan? Batin Poppy itu. Tapi angin bertiup makin kencang. Dan tiba-tiba Poppy itu sekarang hinggap di kepala sang bulan. Sang bulan terlihat seperti gelembung besar bertatakan sebuah topi bundar yang agak penyok. Poppy itu hendak meminta maaf kepada sang bulan dan menjelaskan bahwa gara-gara si angin kencanglah ia hinggap di kepala bulan. Tetapi sang bulan dengan sentil mengagumi pantulan dirinya yang mengenakan topi di atas lautan. Sang bulan mendadak bersin kencang sekali. Dan topi itu terlempar ke angkasa. Angin tetap berhembus kencang. Topi itu menari, berputar dengan riang. Lambat laun, topi itu merasa perjalanan yang ditempuhnya membuatnya lelah. Hujan pun turun dan topi itu mengeluh.

0: Akhirnya, topi itu kembali lagi di sisi pemuda baik hati yang sedang menggaruk-garuk hidungnya yang perih.
1: Hah?
0: Sahut pemuda baik hati itu.
2: Hari ini hari keberuntunganku, karena aku bertemu kembali dengan topiku. Ia memang agak basah dan benyok, tapi ia tetap cantik.
0: Pemuda baik itu meletakkan kembali topinya di atas kepalanya dan berkata,
2: angin dan hujan selalu datang dan pergi berdua bagai sepasang sahabat sejati saja.
0: Begitulah si topi akhirnya kembali kepada sang pemilik, yaitu pemuda yang baik hati. Dia sempat merasakan petualangan yang luar biasa dan serunya. Itulah sebuah dongeng dengan judul Si Topi Terbang. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Shalom.

0: teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM Ikhtus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90. Nostalgia bersama semasa SMA.
1: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga.

0: enggak?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
2: Happy kids, happy kids, happy kids, hore!

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ektus, sahabat Anda.
1: Halo Youth, kembali lagi di dalam Youth for Christ bersama dengan saya, Penatua Cynthia Juliana. Saat ini kita mengucap syukur karena kita akan kembali Tuhan kuatkan sebagai anak-anak-Nya melalui permenungan firman pada saat ini dengan tema Alasan untuk Bersyukur dari Mazmur 118 ayat 26 sampai dengan 29. Sebelum kita akan disapa firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang memampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk melalui seluruh masa kehidupan kami. Dan ketika pada saat ini kami bersama-sama akan kembali Tuhan sapa, kami juga percaya bahwa firman Tuhan saat ini adalah cara Tuhan menolong kehidupan kami semua. Oleh karena itu, mampukan kami untuk mengerti setiap perkataan firman pada saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman Youth, pada saat ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 118 ayat 26 sampai dengan 29, tetapi saya akan membacakan bagi kita semua di ayat ke-28. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Teman-teman Youth, setiap hari adalah anugerah dari Tuhan. Bahkan di hari-hari yang sulit, selalu ada peluang dan berkat baru bagi kita semua. Saat semua hal berjalan dengan lancar, tentu saja kita akan lebih mudah melihat bagaimana penyertaan dan juga kehadiran Tuhan. Namun, bagaimana saat ketika kita menghadapi masalah dan juga tantangan yang besar? Nah, pada kali ini Mazmur mengajak kita semua untuk merenungkan kebesaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ayat-ayat ini mengingatkan kita tentang berkat Tuhan dalam hidup kita yang kita terima setiap hari dan betapa pentingnya untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika Daud menuliskannya, tentu saja dia sedang merayakan kemenangan dan juga berkat Tuhan. Kita juga diajak untuk melihat setiap hari baru sebagai kesempatan untuk merayakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Bagaimanapun keadaan kita, baik dalam suka maupun duka, kita bisa menemukan alasan untuk bersyukur. Bagaimana caranya kita bisa bersuka cita di tengah-tengah kesulitan? Yang pertama, ingatlah kehadirannya di sisi kita, terutama di saat-saat sulit adalah sumber kekuatan dari kita. Kedua, kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita ketika kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa melihat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita bahkan di tengah-tengah kesulitan. Dan dengan demikian, kita bisa mengatakan inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersuka cita karenanya. Teman-teman Youth, bagaimana caramu bersuka cita setelah melewati hari yang kurang menyenangkan? Bagaimana caramu merasakan Tuhan yang menemanimu? Bagaimana caramu memandang hari berikutnya dengan penuh harapan? Oleh karena itu, marilah kita renungkan dan bersuka cita setiap hari dan bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sadar bahwa seringkali ada banyak hal yang membuat sukacita kami hilang, membuat kami tidak mampu untuk bersyukur karena rintangan hidup yang harus kami jalani. Tapi pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang begitu baik, yang kasih setianya senantiasa menaungi hidup kami, dan kami pun tidak pernah sendirian dalam menjalani kehidupan kami. Dan kami percaya selalu ada kebaikan Tuhan, bahkan dalam masa-masa sulit hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk terus bersuka cita karena Tuhan dan bersyukur sebab Tuhan begitu baik. Dan kami menyerahkan seluruhnya kehidupan kami, masa depan kami dalam pimpinan kasih setia Tuhan. Inilah doa dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Selamat menjalani kehidupan teman-teman youth. Sampai jumpa di acara Youth for Christ selanjutnya. Tuhan menolong kita semua.

0: Anugerah Muda
1: Dasyatmen.
2: The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 136 ayatnya yang ke-1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hai hai halo, selamat sore Zoomer semuanya. Ketemu lagi nih bareng Febrian ya. Jumpa lagi di program kesayangan kita Zoom, Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, bersyukur ya, puji Tuhan banget. Dan terima kasih ya untuk Zoomer semua yang sudah stay tune di jam 5 sore ini di Zona Orang-Orang Muda. Dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam bakal nemenin Zoomer semua dengan lagu-lagu top mancanegara nih ya. Untuk Zoomer semua yang mau bergabung boleh banget untuk kirim salam, request, atau sharing di malam hari di sore hari ini ya Zoomers ya. Aduh, makin pada masih awal tapi masih kurang fokus nih. Tapi tetap semangat ya untuk semuanya. Dan mungkin yang lagi di jalan, stay safe terus, patuhi peraturan lalu lintas nih Zoomers ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga keamanan ya, jaga keselamatan, karena orang-orang tersayang menunggu kita di rumah. Nah, spesial ya untuk Zoomers semua yang mau bergabung, Anda langsung gabung aja di nomor WA kami ya, di nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk gabung di Instagram kami ya, jangan lupa follow terus Instagram kami di @iktusfm. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi website kami, karena Anda bisa langsung streaming ya di www.iktusfm.com. Dan kami juga sudah ada aplikasinya nih untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus yang mau stay tune dimanapun kapanpun ya, bisa langsung pantengin aplikasi streaming kami di Iktus FM. Anda bisa langsung gabung dan langsung install ya di aplikasi Google Play Store. Jadi bisa langsung dimanapun dan kapanpun stay tune terus 96.5 FM itu sahabat Anda. Nah, sambil menunggu Zoomers semua yang untuk bergabung di sore hari ini, Febrian sudah siapkan satu lagu ya dari Hillsong United dengan judul The Time Has Come, spesial untuk Zoomers semuanya. Jadi stay tune terus ya di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramenya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Hey Zoomers, ada yang baru nih.
0: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
2: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
0: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
2: Jadi ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
0: Hanya di 96.5 FM Ikto Sahabat Anda. Where I go, bring the beat, Zoom. Zoom. Zona orang-orang muda. Dasyatman.
3: Ayo ma, papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo.
5: Halo pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, gak apa-apa. Halo, iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

itu sahabat Anda. Dahsyat, men.

96.5 itu sahabat Anda. Oke, terima kasih untuk Zoomer semua yang masih bergabung bersama Febrian di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, Zoomer, seperti biasa ya, di segmen kedua ini kali ini Febrian akan memberikan informasi traffic terkini di Kota Semarang ya, tepat jam 17.27 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini biasanya untuk sahabat itu ataupun Zoomer semua yang mungkin persiapan ya, lagi prepare begitu mau pergi kemana ya. Gak ada salahnya untuk stay tune ya, kita bakal memberikan informasi traffic terkini nih di Kota Semarang ya. Disiarkan langsung ya dari pantosmart.semarangkota.go.id ya. Kali ini kita bakal mulai dulu di ujung barat ya, di Kota Semarang, tepatnya di Simpang Hanuman nih ya. Untuk Zoomer semua yang mau mengarah ke barat, ke arah Kendal, jalan di Siliwangi, di Simpang Hanuman maupun menuju ke arah Kendal begitu ya, dari kedua arah terpantau ramai lancar nih Zoomer. Oke saja, kita beralih ya, lebih tepatnya ke tepat di Simpang Tugu Muda ya, spesial untuk Zoomer semuanya. Pantauan lalu lintas dari Jalan Pemuda terpantau macet nih ya Zoomer, mungkin jam pulang bekerja begitu ya, ataupun ada yang mau prepare mau ke pusat perbelanjaan begitu ya, ini terpantau ramai lancar nih Zoomer. Nah, sedangkan dari arah Jalan Pandanaran nih ya, dari Jalan Pandanaran menuju ke Jalan Dr. Sutomo, ini juga terpantau ramai lancar nih Zoomers. Dan sedangkan dari Jalan MGR Sugiyo Pranoto menuju ke arah Jalan Pandanaran, ini terpantau juga ramai lancar. Oke, sayangnya kita beralih ya ke Simpang 5 Kota Semarang ya. Terpantau juga dari arah Jalan Pandanaran menuju ke Jalan Ahmad Yani maupun ke Jalan Gajah Mada, ini terpantau ramai lancar nih Zoomers. Nah, sedangkan dari arah Jalan Ahmad Yani menuju ke Jalan Pahlawan, ini juga terpantau ramai lancar. Oh ya, mau ngingetin juga ya untuk Zoomer semua dan yang sedang di dalam mobil ya, untuk terus patuhi peraturan lalu lintas, jangan lupa untuk menggunakan sabuk pengaman ya, utamakan keselamatan Anda nih Zoomer. Oke, kita lanjut ya pantauan traffic di Jalan Brigjen Soedjarto di Semarang Timur, Kota Semarang. Ini ya, terdapat sedikit kemacetan ya dari arah Meranggen menuju ke Kota Semarang ataupun menuju ke arah arteri Soekarno-Hatta, terpantau ramai lancar nih Zoomers. Oke, selanjutnya kita beralih ya ke flyover Jatinaleh nih. Dari arah Semarang menuju ke Banyumanik, terpantau ramai lancar nih Zoomers. Dan sedangkan dari arah Banyumanik turunan Gombel Lama ya, mungkin Gombel barunya sedang renovasi begitu, jadi terdapat kontraflow begitu ya di arah Jalan Gombel Lama nih. Jadi tetap hati-hati, patuhi terus peraturan lalu lintas ya Zoomers ya. Oke, yang terakhir ya, kita bakal memberikan informasi untuk Zoomers semua di Counting Banyumanik di Jalan Karangrejo Raya. Nah, bagi Zoomers yang mungkin menuju ke arah Ungaran, ini terpantau ramai lancar ya Zoomers ya. Dan sedangkan dari arah Ungaran menuju ke Jalan Anton Sujarwo ke arah Banyumanik, Kota Semarang, ini juga terpantau ramai lancar. Oke, itu dia Zoomers ya, informasi pantauan lalu lintas terkini di jam 17.31 spesial untuk Zoomers semuanya ya. Pesannya hati-hati terus di jalan ya, dan patuhi terus peraturan lalu lintas. Jangan lupa pakai sabuk pengaman untuk Zoomers yang mengendarai mobil. Dan untuk yang mau prepare untuk naik motor ya, jadi jangan lupa untuk gunakan helm terus ya. Oke, tetap stay tune terus ya Zoomers bersama Febrian di program acara Zoom sampai nanti jam 6.30 malam.

0: bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90, nostalgia bersama semasa SMA.
1: FM Iktus sahabat Anda. Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah Bune, ojo jadul gitu toh Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Anda masih mendengarkan Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, okay, thank you banget Zoomer semua yang masih stay tune ya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, okay, di segmen ketiga kali ini kita bakal ngebahas nih ya soal apalagi kalau bukan lifestyle begitu ya untuk Zoomer semua dan sahabat itu sih yang sedang stay tune di 96.5 FM. Oke, okay. Akhir-akhir ini ya Zoomers ya kita banyak banget di media sosial banyak sekali ya status atau story mengenai nge-gym ya ataupun peduli tentang kesehatan untuk selalu bergerak atau beraktivitas terutama berolahraga nih Zoomers ya apalagi di sore hari ini pas banget nih untuk Zoomers yang mungkin habis kerja ataupun habis nugas begitu ya bareng teman-teman habis tugas kuliah atau apa. Nah biasanya ada juga ya beberapa yang menyempatkan waktu untuk berolahraga nih Zoomers. Nah salah satunya adalah nge-gym. Nah ternyata

ada juga ya beberapa fakta dan juga suatu jurnal begitu ya, jurnal kesehatan. Dan Febrian juga habis membaca ya beberapa artikel dan berita-berita yang kompeten begitu ya. Dan dikutip dari kompas.com nih Zoomers ya. Nah ini juga kita akan bakal ngupas ya apa aja sih yang terjadi pada tubuh kita nih Zoomers jika kita sering berolahraga, khususnya latihan angkat beban nih tiap hari nih. Nah, untuk semua ya yang mungkin lagi rutin-rutin nge-gym ya di pusat kebugaran ya, dan beberapa di fitness center begitu ya. Dan Zoomers, ini olahraga salah satu ini ya, yaitu angkat berat badan, angkat berat ya. Ini sangat-sangat membantu ya untuk tubuh kita semakin kuat dan berfungsi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, angkat beban ini juga membantu menjaga massa otot kita nih sumber, sehingga dengan angkat beban ini sangat bagus untuk membangun kekuatan serta untuk meningkatkan kesehatan dan juga kardio kita nih sumbers. Nah, aktivitas olahraga lainnya seperti berjalan kaki, bersepeda atau berenang ini juga bisa ya menjaga kesehatan jantung serta meningkatkan stamina. Nah, jika kita melakukan keduanya nih ya Zoomers, melakukan menciptakan suatu rutinitas kebugaran yang seimbang, ini juga mendukung kesehatan kita secara keseluruhan nih Zoomers. Nah, pastinya mau banget dong untuk Zoomers semua yang di masa mudanya masih tetap sehat, kuat begitu ya, gak jumbo begitu ya. Nah, gak ada salahnya ya kita untuk selalu aware untuk mendekatkan ataupun menyempatkan waktu sebentar ya, minimal 30 menit ya untuk berolahraga atau sekedar jalan atau jogging itu sudah cukup loh Zoomers ya. Nah, kira-kira manfaat apa aja olahraga satu ini ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di 96.5 FM di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda, spesial untuk Anda Zoomers ya. Untuk yang mau gabung untuk kirim-kirim salam, request atau sharing di sore hari ini boleh banget, Anda bisa langsung gabung aja ke nomor kami di 081745-0596. Nah, kita tungguin ya buat Zoomers semua yang mau bergabung untuk kirim salam atau request lagu. Oke, kita back to song. Satu lagu dari John Mayer, spesial untuk Zoomer semuanya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
4: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC816541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901001081006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

96.6 FM Mikto, sahabat Anda. Oke, okay, thank you banget Zoomers dan sahabat Diktus yang masih stay tune ya bersama Febrian di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Me. Oke, okay, tadi sudah diputer nih dah satu lagu dari Michael Bublé dengan judul To Be Love. Ya, ini requestan dari Kak Sinta yang ada di Plamongan yang sudah request lagu Michael Bublé dengan Top To Be Love yang sudah diputerin ya. Salamnya untuk teman-teman dari Stikes ya, oke. Okay. Dan untuk Zoomer semuanya, salam kenal untuk Cafe Brian, semangat siarannya, oke. Okay. Terima kasih ya yang sudah bergabung dan sudah request. Kali ini kita bakal bacain dulu kali ya yang sudah request di hari ini, di sore ini. Terima kasih untuk Bagas ya di Puspowarno, request lagu dari Coldplay yang Up and Up. Tolong diputerin ya kak untuk aku yang lagi jaga warung nih. Oke, okay, semangat terus ya Mas Bagas yang sudah stay tune. Terima kasih sudah request lagunya. Coldplay sudah diantriin ya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Oke, okay, terima kasih. Ada Ricky di Banyumanik. Oke, okay, request lagu yang Shawn Mendes. Buat aku aja nih kak yang lagi ngerjain tugas aja. Salam untuk semua pendengar Iktus FM. Oke, okay, terima kasih Ricky di Banyumanik yang sudah stay tune ya. Di bawahnya ada Cynthia, request lagu Taylor Swift yang Delicate atau apa aja deh kak. Spesial untuk aku aja, semangat siarannya. Oke, okay, terima kasih Cynthia ya sudah bergabung. Di bawahnya ada Titi. Titi ini ada di Gombel Lama nih ya, request dong kak lagunya dari Callum Scott yang When a Man Truly Loves. Oke, okay. When a Man Truly Loves, oke, okay, ada ya dari Callum Scott. Jadi stay tune terus ya untuk yang sudah bergabung, yang request sudah di listin ya, sudah di kita masukkan di list. Jadi stay tune terus. Untuk yang mau gabung, kirim salam atau request masih dibuka ya. Anda bisa langsung gabung ke nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow it ya Instagram kami di @iktusfm. Jadi supaya Zoomer semua gak ketinggalan info-info dan juga tentunya konten-konten post story yang sangat memberkati untuk Anda semuanya. Well, kita bakal ngebahas lagi nih ya. Di segmen selanjutnya kita sudah ngebahas tentang olahraga ya dan lifestyle begitu ya. Dan memang lifestyle dan juga olahraga ini memang kadang nggak bisa dipisahin begitu ya, karena sebagian dari lifestyle itu sendiri adalah olahraga, dan olahraga itu juga bisa menjadi sebuah sarana yang meningkatkan kesehatan kita, menunjang masa depan kita juga ya Zoomers ya, dan itu bisa jadi lifestyle juga loh. Nah kali ini kita masih bahas ya tentang olahraga yang cukup populer ya. Ya, apalagi untuk Zoomer semua yang mungkin berlangganan di sebuah pusat kebugaran begitu ya, nge-fitness ya atau nge-gym ya zaman sekarangnya. Nah, ternyata ada banyak sekali manfaatnya loh untuk kita berolahraga. Salah satunya nge-gym nih Zoomers. Nah, karena Zoomers ini. Karena nge-gym ini ya, latihan kekuatan yang teratur bisa menjaga massa otot dan mempertahankan tulang yang kuat nih Zoomers, sehingga Dengan tulang yang kuat ini mendukung mobilitas serta mengurangi resiko patah tulang seiring bertambahnya usia nih. Wah, ternyata juga banyak sekali manfaatnya. Dan apalagi kalau kebiasaan mengangkat beban itu, beban saya udah berat ya. Kok malah jadi curhat sih. Nah, ternyata Zoomers, kita harus memperhatikan juga ya untuk berolahraga seefisien mungkin dan juga seefektif mungkin ya. Jadi ada beberapa dampak negatifnya juga, yaitu ancaman cedera jika kita berolahraga tanpa istirahat. Nah, kadang ada juga ya teman-teman yang mungkin mengalihkan stres ataupun lagi bad mood atau lagi ada masalah dengan berolahraga terus-menerus tanpa istirahat. Nah, itu ternyata kurang baik nih Zoomers. Karena bukannya mendapat kesehatan ataupun kebugarannya, tapi malah sebaliknya nih Zoomers. Jika kita berolahraga terus tanpa istirahat, ini bisa menjadi dampak buruk, yaitu ancaman cedera nih Zoomers. Nah, hati-hati juga, resiko terbesar dari olahraga nge-gym terus tanpa istirahat ini bisa menyerang siapa saja ya. Dan resiko terbesarnya yaitu nyeri otot,
sindrom latihan berlebihan dan juga bahkan cedera serius pada tulang nih. Wah, ternyata banyak bahaya banget ya. Jadi kita harus yang sedang-sedang saja begitu ya olahraga. Yang penting efektif walaupun durasi yang singkat, mungkin 30 menit atau 1 jam maksimal begitu ya. Tapi itu sudah bikin kita fresh, relax dan bugar gak sih ya. Nah, jadi Zoomers ya, kita harus mengantisipasi itu dengan pola latihan yang tepat, porsi yang cukup, tidak berlebihan begitu ya. Nah, jangan lupa juga untuk melakukan pemanasan sebelum olahraga ataupun pendinginannya setelah berolahraga, karena ini juga bisa merelaksasi otot kita supaya tidak gampang cedera. Wah, ini ya. Jadi banyak banget nih Zoomers ya manfaat dari olahraga, salah satunya kebugaran atau fitness nge-gym, angkat berat, angkat beban begitu ya. Tapi kita juga masing-masing kita memiliki angkat berat beban sendiri ya. Tapi anyway, jangan paksakan beban berat kita, kehidupan atau apa, tapi kita harus tetap berpositif thinking Ria ya, tetap komitmen konsisten berolahraga supaya kita makin sehat ya, jauh dari rasa sakit dan yang lain-lainnya. Jadi tetap semangat dan selalu berolahraga ya Zoomers ya. Oke, anyway, untuk Zoomers semua yang mau bergabung untuk sharing soal olahraga ataupun soal olahraga kesenangan atau hobi, boleh banget ya. Anda langsung gabung aja ke nomor WhatsApp kami di 081745-0596. Yuk, kita bakal ngebacain ya request ataupun sharing Anda malam hari ini. Tapi kita bakal back to song, satu lagu dari Callum Scott sudah kami puterin ya untuk Zoomers semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM Ikhtus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90. Nostalgia bersama semasa SMA.
1: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
2: Kurangilah makanan dan minuman berwarna seperti teh atau kopi untuk mendapatkan gigi yang putih cemerlang. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ikhtus, sahabat Anda.

96.5 FM, itu sahabat Anda. Oke, kembali lagi bareng Febrian ya di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, satu lagu dari Shakira featuring Burna Boy dengan judul Day Day sudah diputerin nih ya untuk sahabat Iktus dan juga Zoomer semuanya nih. Nah, lagu-lagu ini ternyata merupakan salah satu lagu soundtrack begitu ya di Piala Dunia 2026 tahun ini nih Zoomers. Nah, gak kerasa ya, ini sudah mulai masuk Juli dan juga di Piala Dunia. Kita masih tetap ngebahas olahraga nih ya. Nah, di Piala Dunia ini kita sudah memasuki babak ke-32 besar nih Zoomers. Nah, ada beberapa tim-tim unggulan yang terpaksa harus pulang dulu ya, sangat sedih, tapi itu memang realita di olahraga sepak bola begitu ya. Nah, kali ini kita bakal mengekspos ataupun mengulas ya beberapa pertandingan yang seru yang akan dilaksanakan dini hari nanti ataupun besok pagi ya di hari Jumat 3 Juli 2026 nih Zoomers. Nah, salah satu pertandingan yang sangat big match ya, istilahnya seperti itu gak sih ya. Kali ini kita bakal mengulas pertandingan Portugal Portugal versus Kroasia begitu ya Zoomersnya. Nah, timnas Portugal yang diperkuat oleh mega bintang pemain dari Al Nassr ya, yaitu Cristiano Ronaldo akan berhadapan dengan Kroasia yang dikapteni oleh pemain senior mereka Luka Modric. Nah, fun fact ya untuk semua, Luka Modric dan Cristiano Ronaldo ini dulunya pernah satu tim di Real Madrid sebelum mereka akhirnya berpisah ya, masing-masing Cristiano Ronaldo di Liga Arab Saudi di tim Al Nassr dan juga Luka Modric yang sekarang berada di sebagai pemain AC Milan. Wah. Nah, akhirnya mereka bersua lagi, reuni lagi kebetulan di timnas negara masing-masing ya di babak 32 besar Piala Dunia nih Zoomers. Nah, beberapa fakta menarik juga nih ya Zoomers ya. Fakta bahwa laga ini menjadi pertandingan terakhir bagi keduanya ya, yaitu Cristiano Ronaldo dan Luka Modric di ajang Piala Dunia mengingat mereka kini telah berusia mencapai 40 tahun. Wah, sedih banget ya Zoomers ya. Tapi gak apa-apa, sepak bola ataupun olahraga pasti akan meregenerasi dan juga pemain-pemain bagus sudah bakal siap untuk tampil dong. Ya gak sih? Nah, baik Portugal maupun Kroasia ini kerap saling bertemu ya, dan beberapa punya catatan yang lebih baik di 5 pertandingan terakhir nih Zoomers. Nah, dan tim Selecao ini mempunyai catatan lebih baik ya di 5 pertandingan terakhir, yaitu 3 kemenangan dan 1 imbang. Dan performa Portugal di Piala Dunia ini sempat kurang meyakinkan ya di grup K karena meraih 2 hasil imbang lawan Kolombia dan juga Kongo, sedangkan 1 kemenangan didapat Portugal saat melawan Uzbekistan. Nah, sedangkan Kroasia ini hanya kalah dari Inggris di grup L Piala Dunia, sedangkan Kroasia ini berhasil menang ya melawan Panama dan juga Ghana. Wah, sangat-sangat menarik untuk ditunggu ya. Nah, Zoomers, pertandingan ini akan dihelat pada Jumat 3 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan pertandingan akan digelar di Stadion Toronto, Kanada. Nah, gimana Zoomers? Kita sudah ngebahas tentang Piala Dunia gak sih? Gimana? Apakah tim Zoomers semua sudah berhasil atau bahkan sudah pulang duluan ya? Tapi gak apa-apa ya, tidak mengurangkan semangat kita untuk terus pantengin terus ya Piala Dunia 2026. Nah, gak kerasa ya Zoomers ya, sudah 1 jam 30 menit Febrian sudah menemani Zoomers semua di program acara kesayangan kita Zoom Zona Orang-Orang Muda. Terima kasih ya untuk Zoomers semua yang sudah bergabung, sudah kirim salam ataupun request lagu. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata ataupun request yang belum diputer, salam-salam yang belum disampaikan ya. Tapi jangan khawatir, stay tune terus ya dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 sore sampai jam 6:30 malam. Dan jangan lupa juga karena setelah ini akan ada firman untuk ada dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Oke, terima kasih ya Zoomers dan sahabat Ritus yang sudah stay tune. Terima kasih, sampai jumpa di Zoom Zona Orang-Orang Muda selanjutnya. Akhir kata saya Febrian pamit, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dewasa ini di kalangan komunitas Kristen telah berkembang sikap toleransi yang tidak proporsional terhadap berbagai agama, pandangan filosofi, dan gaya hidup yang mengkristal dalam bentuk faham atau pandangan. Ya. Jadi di kalangan komunitas Kristen telah berkembang sikap toleransi yang tidak proporsional terhadap berbagai agama, pandangan filosofi, dan gaya hidup yang mengkristal dalam bentuk faham atau pandangan. Faham atau pandangan tersebut mereduksi, mengurangi ketegasan iman Kristen yang jelas mengemukakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Berbagai alasan dikemukakan sebagai dasar argumentasi guna melegalisir pandangan yang memungkinkan bahwa keselamatan juga terdapat dalam agama-agama yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pandangan ini maka terdapat sikap konformisme atau penyesuaian yang bisa berujung pada pengkhianatan terhadap kebenaran Injil yang orisinil. Yang original. Toleransi bukanlah teologi, saudaraku, melainkan sikap etika bermasyarakat atau bersosialisasi di tengah masyarakat yang majemuk. Ingat ya, toleransi bukanlah berteologi. Toleransi itu sikap etika bermasyarakat atau bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Etika ini harus tetap dibangun dari prinsip-prinsip kebenaran. Hal ini dimaksudkan agar toleransi yang harus diselenggarakan tidak mengorbankan iman Kristen. Jelas kita harus menerima, artinya merelakan orang lain memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Tapi bukan berarti lalu kita menyesuaikan keyakinan kita dengan agama lain. Dalam perspektif Kristen, etika toleransi adalah etika yang bersumber pada prinsip-prinsip kebenaran teologi Kristen yang beralas pada Alkitab. Ya, tetapi ternyata etika ini bertentangan dengan apa yang diusulkan oleh pluralis Kristen yang membangun etika toleransi yang sifatnya universal atau yang sering disebut sebagai etika global yang membuka peluang seakan-akan ada keselamatan di luar Yesus Kristus, dan ini tidak bisa kita terima. Jadi dalam perspektif Kristen, etika toleransi adalah etika yang bersumber pada prinsip-prinsip kebenaran teologi Kristen yang beralas pada Alkitab. Tetapi ternyata etika ini bertentangan dengan apa yang disukai oleh kaum pluralis. Kaum pluralis Kristen yang mencoba untuk mengetengahkan bahwa ada kebenaran di luar Injil. Ada etika, ada pluralis Kristen seperti itu, dan itu tidak bisa kita terima. Etika pluralis adalah etika yang didasarkan pada semua prinsip-prinsip kebenaran yang diakui semua agama-agama yang ada di dunia. Pandangan kaum pluralis tersebut secara langsung menyangkal kebenaran absolut dari Alkitab. Jadi sebagai orang percaya, kita yakin bahwa kebenaran absolut hanya dalam Alkitab. Hal ini akan kita pertahankan apapun dan bagaimanapun. Jadi kalau ada pandangan bahwa terdapat kebenaran juga yang menyelamatkan di luar Injil, hal ini akan berdampak di mana misi penginjilan secara otomatis digugurkan atau tidak lagi dibutuhkan. Mereka berharap setiap agama eksis dengan keyakinannya tanpa harus diganggu oleh teologi Kristen yang menyatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Saudaraku, mengatakan ini bukan berarti saya mau mengajak ribut dengan agama lain. Tidak boleh. Tadi saya katakan kita harus rela menerima orang lain berbeda dengan kita. Tetapi bersaksi tentang Injil melalui perbuatan itu mutlak. Karena kitalah saksi-saksi Kristus. Kita harus membuktikan Allah itu bukan hanya ada tapi benar melalui hidup kita. Nah, pluralisme adalah paham yang mengakui adanya kebenaran yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda dari masing-masing pengikut agama. Seorang pemikir berkomentar bahwa perbedaan-perbedaan antar agama
adalah bukan masalah kebenaran dan ketidakbenaran, tetapi masalah persepsi terhadap kebenaran. Dengan demikian, seakan-akan setiap orang memiliki kebenaran-kebenaran sendiri dan yang diakui sebagai kebenaran juga. Ah, ini tidak benar. Setiap orang pasti memiliki persepsi yang berbeda mengenai kebenaran. Tetapi kebenaran itu satu, mutlak, dan kita meyakini terdapat dalam Injil. Dalam hal ini perbedaan persepsi tidak perlu dipertentangkan menurut orang-orang yang menganut paham pluralis ini, karena dianggap tidak perlu dikonfrontir. Ya betul, kita tidak perlu mengkonfrontir sehingga terjadi kekacauan dan ketidakharmonisan di masyarakat. Tidak perlu mengkonfrontir, tapi bukan berarti kita mengakui ada kebenaran di luar Injil. Perbedaan persepsi harus kita anggap sebagai hal yang prinsip, bukan suatu yang bukan prinsip. Jadi kalau para kaum pluralis memandang bahwa perbedaan itu bukan suatu yang prinsip, ya pandangannya tidak benar, sebab sesungguhnya perbedaan bukan hanya pada persepsi masing-masing, tetapi juga pada isi masing-masing. Yang kalau jujur harus diakui bahwa setiap agama akan mengklaim memiliki kebenaran yang paling benar atau mutlak, tidak salah. Dan pandangan-pandangan tersebut pasti memiliki perbedaan, bahkan pertentangan yang tajam, atau memiliki berbagai paradok yang tak dapat disatukan, yang memang mustahil disentuh. Dan kita juga tidak bermaksud untuk membenturkan, saudaraku. Tetapi harus tetap diakui bahwa kebenaran hanya dalam Injil. Di luar Injil tidak ada kebenaran. Itu merupakan sikap intoleransi di dalam batin kita. Tapi dalam pelaksanaan di tengah-tengah masyarakat, kita harus betul-betul berjiwa besar yang mau menerima orang lain berbeda dengan kita. Jangan memaksa orang lain harus sama seperti kita. Kalau tidak, lalu kita teror, lalu kita bunuh, lalu kita sakiti, kita paksa masuk keyakinan kita, itu kan konyol. Jangan jadi manusia kalau begitu. Selain pluralisme agama, ada juga pluralisme teologis. Selain ada pluralisme agama, ada juga pluralisme teologis. Pluralisme teologis ialah sikap menerima semua bentuk penafsiran tentang iman dalam kehidupan gereja Tuhan. Nah, ini juga tidak benar, saudaraku sekalian. Kebenaran itu mutlak dan unik satu-satunya. Kebenaran teologi itu eksklusif. Nah, teologi yang diupayakan oleh kaum pluralis adalah teologi yang tidak hanya bersumber pada Alkitab. Mereka mengakui adanya teologi yang berasal dari berbagai sumber. Ah, ini tidak benar, ini susah rusak. Dan banyak para pembicara yang tidak pernah membangun kebenaran dari belajar Alkitab yang benar. Nah, ini dari pengaruh agama lamanya atau keyakinan salah yang tadi miliki, itu merusak gereja. Jadi teologi itu harus hitam putih. Artinya kalau bukan putih ya hitam, jangan abu-abu pun diterima. Jadi kebenaran bukan relatif tapi mutlak, dan kita harus mengklaim bahwa Injil sesuatu kebenaran yang mutlak, yang tidak

satu dengan yang lain dapat ditumbuh kembangkan. Ini adalah kesadaran pluralisme yang searah dengan tuntutan globalisasi. Dalam hal ini, ada seorang pemikir yang mengusulkan suatu teologia global atau teologia mendunia. Teologi global yang dimaksudkan ialah teologi yang dapat diterima oleh semua kelompok, semua golongan, semua keyakinan, semua agama. Teologi global tersebut adalah teologi yang tidak hanya dapat menjembatani pertemuan antar semua agama, melainkan juga mewadahi dan menerima semua kebenaran agama-agama yang ada di dunia ini. Nah, inilah muncul yang disebut sebagai teologi universalisme. Munculnya pandangan ini tidak lepas dari tampilnya teologi historis kritis yang juga muncul yang gencar di abad 20. Pada dasarnya teologi historis kritis adalah bentuk ilmu teologi yang berusaha melihat Alkitab dari sudut pandang historis dan menilainya secara kritis. Penekanan yang mereka anggap penting adalah dalam teologi kontemporer yang pendekatannya sebaiknya dengan filsafat itu yang benar. Seakan-akan di sini filsafat menjadi landasan untuk memahami Alkitab, atau filsafat akan menjembatani pikiran manusia mengerti kebenaran Injil. Nah, ini sungguh-sungguh ngawur, saudaraku. Memang sekilas usaha untuk memwadahi, ya, membuat mangkok di mana semua agama dan keyakinan bisa disatukan, itu baik. Sehingga diharapkan tidak ada friksi, benturan antar satu agama dan agama yang lain. Kelihatannya bagus. Tetapi ini bisa mengorbankan iman Kristen. Bisa. Sangat mungkin, saudaraku sekalian. Dan jangan coba-coba memandang bahwa filsafat itu bisa menjadi jembatan untuk memahami Alkitab. Orang harus dipimpin Roh Kudus untuk memahami Alkitab, tentu juga menggunakan rasio yang maksimal. Nah, memang rasio harus digunakan maksimal, saudaraku, tetapi harus di dalam pimpinan Roh Kudus. Keliru juga kalau ada orang-orang Kristen yang menganggap pikiran tidak perlu dipakai karena mereka takut jatuh kepada rasionalisme, atau seakan-akan mereka itu seakan-akan memandang bahwa pikiran itu ke unsur filsafat. Memang filsafat juga menggunakan pikiran secara maksimal, saudara, harus. Tapi keberan Injil pun juga harus digali dengan pikiran yang maksimal. Nah, pikiran digunakan tapi tidak mendewakan pikiran. Jadi pikiran itu didewakan oleh banyak orang hari ini, ya. Maka kita lihat dunia kontemporer adalah dunia yang memaksimalkan rasio dan juga dalam memahami Alkitab tanpa pimpinan Roh Kudus, ini bahaya. Ditambah pengertian bahwa filsafat diakui sebagai ibu dari segala ilmu pengetahuan yang merangsang aktivitas rasio, maka mereka menjadikan filsafat sebagai acuan tunggalnya. Nah, ini bahaya. Menggunakan pikiran bukan suatu yang salah. Itu bahkan wajib digunakan. Tetapi pikiran yang digunakan tanpa kerendahan hati dan pimpinan Roh Kudus menghasilkan pemikiran yang fasik. Sebagai dampaknya pula, membaca Alkitab tidak berbeda dengan membaca kitab-kitab yang lain. Kitab sejarah, kitab kerajaan Romawi, kitab negara Kertagama, dan lain sebagainya. Kemudian Alkitab dilihat sebagai mitos. Nah, ini juga jadi ngawur. Seperti para penggiat teologi historis kritis, mereka memandang bahwa di dalam Alkitab banyak mitos, seperti terjadinya dunia, penciptaan, kelahiran Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dianggap mitos bukan fakta sejarah. Nah, kalau sudah begitu, betapa rusaknya, saudaraku. Mereka juga mengakui Alkitab itu diilhamkan, namun juga mungkin mengandung kesalahan. Dan mereka juga memandang Alkitab sebagai kristalisasi tradisi umat yang tidak diakui sebagai wahyu Tuhan.

ini sikap merongrong kewibawaan Alkitab. Jadi jangan heran kalau kemudian menyamakan Alkitab dengan kitab yang lain, mencoba mewadahi satu mangkok yang memasukkan semua kebenaran-kebenaran agama menjadi satu yang bisa diyakini sebagai satu bentuk teologi yang disebut teologia global itu. Nah, eksklusivitas iman Kristen menjadi rusak gara-gara itu, saudara. Nah, sangatlah penting untuk memahami apa sebenarnya misi Injili. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengupas hubungan finalitas Kristus dan misi Injili. Untuk memahami misi Injil harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan misi Injili. Menurut pengertian umum selama ini, misi Injili adalah usaha mewartakan Injil kepada masyarakat yang belum mengenal Injil dengan mengirimkan tenaga misi. Nah, sebenarnya misi Injili adalah aktivitas yang tidak terbatas ruangan, waktu, dan personil. Ini sebuah aktivitas yang melibatkan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Misi Injili dapat diselenggarakan bila gereja memiliki landasan kokoh secara doktrinal dalam memandang keselamatan. Keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia perancangan Allah semula. Dan setiap jemaat harus mengalami proses ini, dan dimanapun jemaat itu berada, mempengaruhi orang lain pula untuk dikembalikan kerancangan semula. Dan misi Injili ini bukan hanya dilakukan oleh para penginjil, tapi kepada semua orang, dengan berlandaskan prinsip tidak ada keselamatan di luar Kristus. Bahwa usaha mengembalikan manusia ke dalam rancangan Allah hanya melalui anugerah dalam Yesus Kristus, dan orang percaya menjadi contohnya, dan itu misi Injili yang benar. Nah, kalau orang menyangkal eksklusivitas keselamatan dalam Yesus Kristus seperti kaum pluralis yang menganggap bahwa ada keselamatan di luar Kristus, ini menyangkal amanat agung Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Dan kaum pluralis ini menolak praktek penginjilan yang benar dan militan. Maksud saya, militan adalah usaha yang sungguh-sungguh dengan segala pengorbanan, keberanian, ketegasan, dan disiplin untuk menunjukkan bahwa keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, semua manusia akan meluncur ke neraka tanpa ada yang menghambat. Tapi dengan keselamatan, dengan pengorbanan Tuhan Yesus, bagi mereka yang tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil, dihakimi menurut perbuatan. Tapi bagi mereka yang mendengar Injil dan menerimanya, harus menjadi sempurna seperti yang dikehendaki Bapa. Saudaraku sekalian, kasih Allah bersifat universal, tetapi keselamatan tidaklah universal. Artinya, keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Kasih Allah diberikan kepada semua orang, tapi keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, tetap setialah pada kebenaran ini. Jangan mengurangi nilainya. Jangan mereduksi nilainya. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.

0: Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih. Saya menyapa yang malam hari ini bergabung bersama kita di ruang Zoom, maupun juga yang mengikuti secara live streaming lewat YouTube GKMI ARK. Saya pun juga menyapa malam ini sahabat-sahabat yang mengikuti acara Jalan Pulih lewat siaran radio Iktus 96,5 FM di Semarang, maupun juga rekan-rekan atau juga anak-anak Tuhan yang mengikuti melalui siaran radio Muria Jepara. Malam hari ini satu sukacita yang luar biasa kita nikmati, kita bisa boleh berjumpa kembali dalam acara ini. Dan yang menarik adalah malam hari ini adalah pertemuan ke-16. Dan kita ada di modul keempat, pertemuan ke-16. Artinya ini menjadi sesi terakhir yang selama ini kita dengan rajin dan kita dengan semangat mengikutinya. Dan ini menjadi satu momen yang boleh kita akan mendapatkan berkat bersama. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu lalu kita sudah bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan paradigma baru tentang kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang menghamba atau pemimpin dengan hati hamba. Dan malam hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi setelah kita belajar tentang bagaimana kita sebenarnya adalah pemimpin-pemimpin yang juga dipulihkan, kita adalah pemimpin yang punya sebuah contoh dari teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dengan segala yang dia ajarkan kepada kita. Dan malam hari ini kita akan pada akhir di sesi ini, kita pada penghujung dari modul kita ini, kita belajar bahwa seluruh perjalanan jalan pulih dari pertemuan pertama hingga 15, dari modul 1 sampai 4 menjelang terakhir ini, kita pada goalnya yaitu bahwa kita ada di dalam momen ketika kita adalah pribadi-pribadi yang siap untuk diutus. Tuhan tidak memanggil kita untuk tetap di dalam dinding gereja, di dalam tempat kita diam saja, tetapi Ia juga rindu kita dipanggilnya untuk dipanggil keluar dan kita menjadi garam dan terang, seperti halnya hakikat kita adalah garam dan terang. Saya persilahkan Pak TAD boleh memulai dan juga menyambung dengan modul atau bahan selanjutnya. Saya persilahkan Pak.
1: Terima kasih Yoga, dan terima kasih untuk kesetiaan teman-teman, sahabat-sahabat yang terus mengikuti acara atau program pemuritan dan kemuritan Jalan Pulih. Dan sebagaimana tadi disinggung oleh Yoga, kita sudah sampai ke modul keempat. Kita ada program Jalan Pulih ini, ada 4 modul, dan setiap modul itu 4 pertemuan. Jadi modul yang pertama, kita ada 4 pertemuan berbicara mengenai jalan pintas. Modul yang kedua, kita juga bicara soal 4 pertemuan jalan salib. Lalu modul yang ketiga, jalan kebenaran, itu juga 4 kali pertemuan. Dan modul yang keempat ini adalah jalan pelayanan, itu juga 4 kali pertemuan. Total ada 16 kali pertemuan, dan kita sudah melewati pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16. Dan tentu di pertemuan-pertemuan yang awal, kita tidak hanya di satu pertemuan, ada sampai 2 kali pertemuan untuk membahas, mempertajam, memperdalam. Senang sekali untuk komunitas ini bisa belajar hingga tuntas sampai hari ini, itu di pertemuan ke-16, pertemuan terakhir kita. Dan ujung dari semuanya adalah jalan pelayanan itu mengajak kita untuk menjadi saksi. Setelah kita dibekali, setelah kita diajak, setelah kita diperlengkapi, maka sekarang kita harus menyaksikan apa yang telah Tuhan kerjakan buat hidup kita. Sebelum kita memasuki modul ini, nanti sharing, diskusi, itu juga bisa kita lakukan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, betapa besar ajaib kuasa dan kasih-Mu sehingga Engkau mempertemukan kami dalam persaudaraan kudus lintas udara, baik di teman-teman di Jakarta, di luar kota, di Salatiga, ada di Jepara, ada di Semarang, bahkan ada di Sumatera Utara, di Medan. Dan Tuhan juga pertemukan kami dengan ragam model pelayanan, baik pelayanan gerejawi, demikian pula ada pelayanan media melalui radio bersama dengan sahabat-sahabat Iktus di Semarang dan sekitarnya, serta kekasih-kekasih Muria yang ada di Jepara dan sekitarnya. Kami bersyukur Tuhan di tengah musim liburan, di tengah kami sibuk dengan memanfaatkan waktu kami untuk keluarga bersama, kami masih bisa sempat hadir dan juga bersama-sama mengikuti lewat Zoom ini maupun YouTube streaming, sehingga kami boleh diperlengkapi. Tuhan, terima kasih untuk kasih karuniamu, hikmatmu, pertolonganmu, sehingga setiap kali pertemuan ada pesan-pesan baru buat kami sekalian. Kiranya di pertemuan terakhir ini kami boleh merangkum tetapi juga sekaligus menegaskan apa sih panggilan kehidupan kami sebagai orang percaya, tidak hanya dia menikmati kasih karunia penyelamatan dan keselamatan dari Tuhan, tapi kami boleh berbagi, sebab hidup kami adalah garam dan terang itu sendiri yang harus bercahaya, demikian pula memberi cita rasa dalam kehidupan. Kiranya Tuhan sempurnakan kami dalam ketidaksempurnaan, perlengkapi kami dalam keterbatasan. Demi Kristus Tuhan yang baik, Kepala Gereja dan Guru kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya teman-teman, sebagaimana tadi disinggung juga bahwa kita ada di modul yang keempat, pertemuan yang ke-16. Yakni kita berbicara mengenai jalan pelayanan. Jalan pelayanan di mana kita dipanggil, kita juga diperlengkapi, lalu kita diutus. Kita dipulihkan, kita disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Nah, kita ini di pertemuan terakhir, itu sudah disinggung, maka kita akan mencoba melihat perjalanan selama 16 pertemuan ini. Sebenarnya Tuhan sedang membawa kita berjalan mengikuti tapakan-tapakan jejak ajaran, tetapi juga jejak pelayanan dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita perhatikan pada modul yang pertama, maka kita belajar bagaimana kita meninggalkan jalan pintas. Ya, sekali lagi, walaupun modul pertama disebut sebagai jalan pintas, bukan berarti kita diajak untuk mengambil jalan pintas, tetapi kita diajak untuk meninggalkan dan mewaspadai dan meninggalkan jalan pintas itu. Karena hidup yang dipakai oleh Tuhan tidak dibangun melalui jalan yang mudah, melalui jalan shortcut, jalan yang pintas. Itu yang kita diskusikan bersama-sama, betapa dalam kehidupan kita, dalam keputusan-keputusan kita, kita cenderung untuk mengambil jalan pintas yang cepat, yang instan. Nah, ketika Tuhan pertama kali, Tuhan Yesus kita, guru kita, pertama kali hendak melakukan pelayanan dan melakukan panggilan menapaki jalan kehendak Bapa, maka dia dihadapkan pada belokan-belokan untuk mengambil jalan pintas. Semua kita, ketika kita hendak mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan, maka dihadapkan pada kita juga ujian-ujian jalan pintas itu sendiri. Jalan mengubah batu jadi roti, jalan untuk melompat dari gumbungan menjadi sebuah pertunjukan yang cepat sekali populer dan dikenal, dan jalan menuju kekayaan secara instan dengan menyembah yang bukan Tuhan. Karena itu diingatkan buat kita senantiasa akan landasan firman yang untuk mengatasi jalan pintas itu. Satu adalah bahwa kehidupan kita bersumber dari makanan rohani, yakni firman Tuhan. Jalan yang benar adalah jalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah jalan untuk bisa tetap berpegang pada Tuhan dan tidak mencobai Tuhan. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Nah, pencobaan, ketidakyakinan, meragukan Tuhan kerap kali hadir dalam diri kita, lalu kita pakai akal kita untuk mengambil jalan pintas itu. Kita pakai logika kita yang kita pikirkan sebagai hal yang baik dan benar, seperti Saul yang akhirnya jatuh karena jalan pintas yang dia diambil. Nah, itu sebabnya apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan dan apa yang bukan menjadi garis dari firman, jangan diambil sebagai sesuatu yang bisa membuat kita jatuh. Sama seperti Adam dan Hawa bisa jatuh karena dia ingin jalan pintas untuk mengetahui dan memiliki hikmat, mengetahui dan menimbang yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Semua ada prosesnya. Karena itu sudah kita diskusikan panjang lebar di modul yang pertama soal jalan pintas. Lalu kita masuk ke dalam modul yang kedua, kita masuk ke dalam jalan salib. Kita di sana belajar untuk memahami apa sih mengendalikan diri dengan menyangkal diri. Belajar untuk taat. Nah, itu penekanan-penekanan pada jalan salib adalah menyangkal diri, belajar taat, belajar mati terhadap ego dan kepentingan kita, dan menyalibkan semuanya itu, belajar bergulat dan bergumul dari Getsemani ke Golgota. Nah, keteladanan Tuhan Itu betul-betul luar biasa. Kalau di jalan pintas, ajaran-ajaran Tuhan untuk kita tangguh dan memilih yang benar, memilih yang sejati, memilih yang dari firman, itu menjadi utama, bukan pilihan dari jalan-jalan yang banyak ditawarkan. Jalan mudah, jalan pintas. Jalan kedua adalah contoh, contoh dari Tuhan Yesus dalam melakukan jalan kehendak Bapa itu ternyata melalui jalan salib, jalan panjang, jalan gurun, jalan perjalanan yang tidak mudah, tetapi jalan ketaatan dan jalan untuk belajar mengendalikan diri dan mati terhadap ego. Itu pada modul yang kedua. Dan modul yang ketiga, kita belajar mengenai jalan kebenaran. Nah, jalan kebenaran adalah kita tidak lagi hidup menurut pikiran-pikiran dan kebenaran dan pola pikir kita sendiri, tetapi kebenaran yang berdasar pada pembenaran dari Tuhan. Kita itu dibenarkan, lalu kita memahami jalan kebenaran, jalan anugerah. Firman Tuhan itu kemudian melalui rohnya membentuk pola cara pikir kita, cara lihat kita, dan cara hidup kita untuk selaras dengan kebenarannya Tuhan. Dan kita juga belajar bahwa kebenaran itu akan membebaskan kita. Bukan kita benar, dan bukan kita bisa melakukan yang benar. Kecenderungan kita ketika kita mau melakukan yang benar, yang salah yang kita lakukan. Ketika kita mau melakukan yang baik, yang jahat yang kita lakukan. Karena itu harus bergantung pada kebenarannya, kebenaran Tuhan. Karena hanyalah Tuhan jalan, kebenaran, dan hidup. Maka berpaut melekat pada pikiran, perasaan, hati, ajaran Tuhan, dan laku yang dicontohkan oleh Tuhan, itu akan membuat kita memilih jalan-jalan yang disebut sebagai jalan kebenaran. Lalu sekarang kita masuk kepada jalan pelayanan yang di ujungnya kita juga sebelumnya belajar tentang apa artinya pelayan, apa artinya abdi, abda, pengelola, stewardship, dan itu menjadi bagian dari kita, bukan hanya hamba, sekedar hamba budak, tapi hamba yang dipercaya untuk menjadi pelayan. Hati hamba, tetapi otak dan kemampuan pemimpin yang bertanggung jawab, yang humble. Nah, karena itu di ujungnya setelah kita semua diperlengkapi semua dengan model, cara, peringatan-peringatan agar kita tidak salah, lalu contoh jalan salib, lalu hidup dalam pembenaran dan kebenaran oleh karena kuasa Tuhan yang menyertai memimpin kita, maka sekarang kita dikenalkan pada personalitas diri kita sebagai hamba yang melayani dan hamba yang diutus. Nah, inilah jalan pelayanan kita menjadi ujung dari semua rangkaian kita, bahwa kita dipanggil, kita diajak untuk mengalami pertobatan. Setelah itu kita berdekat dengan Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Ia memanggil, ia membentuk, ia mengubah, lalu ia mengutus. Sekali lagi, ia memanggil, ia membentuk, ia mengubah, ia mengutus. Ia memanggil kita dari jalan-jalan yang salah, dari jalan-jalan hidup kita sendiri, dari pintasan dan lintasan yang keliru, yang membawa kita menjauh. Ya, kita dipanggil pulang, lalu kita dibentuk ulang di dalam jalan salib, dan karya darah dan tubuh Kristus membentuk ulang kita. Lalu kita diubahkan oleh kebenaran Tuhan dan firman-Nya dalam kesetiaan akan itu, lalu kita diutus sebagai hamba-Nya, sebagai pemimpin yang menghamba, dan kita diutus untuk pelayanan, demikian pula untuk Injil Kerajaan Allah. Karena itu misi bukan titik awal dari kekristenan. Misi adalah buah dari kehidupan yang dipulihkan. Sekali lagi, misi itu bukan titik awal dari kekristenan. Dia menjadi titik awalnya dari Tuhan.

0: Ya, misi, misio Dei. Tapi misi bagi kekristenan itu bukan sekedar, bukan dimulai dari titik awal kita. Gereja harus bermisi, gitu. Enggak. Misi adalah buah, buah dari kehidupan yang sudah dipulihkan. Karena itu misi bukan program. Misi bukan program. Misi itu adalah sebuah buah dari kehidupan yang disebut sebagai garam dan terang. Maka pada potensi dirinya sudah mengalami perubahan menjadi garam yang bercita rasa, menjadi terang yang bercahaya. Nah, itulah yang menjadikan diri kita bisa disebut oleh Tuhan Yesus sebagai kamu adalah terang. Kamu adalah garam. Bukan kamu membawa terang, bukan kamu membawa garam, tapi kamu sendiri adalah terang dan garam. Alkitab juga tidak mengatakan kamu harus menjadi garam, tapi ia berkata kamu adalah garam dunia. Bukan nanti, juga bukan berarti sesudah menjadi pendeta, sesudah punya gereja yang besar, sesudah sekolah teologi, sesudah sekolah murid, bukan. Tapi kamu dalam kuasa ilahi itu menjadi garam. Kamu juga usahakanlah kalau kamu bisa untuk menjadi terang. No, kamu adalah terang. Jadi kita tidak berusaha untuk bersinar oleh karena kekuatan diri kita, tapi kita bersinar karena sinar Tuhan telah mengubah, menyentuh diri kita itu sendiri. Nah, itu teman-teman yang menjadi bagian yang akan kita renungkan pada hari ini di pertemuan kita. Nah, sebelumnya apakah ada refleksi dan respon dari teman-teman terlebih dahulu sebelum nanti saya share screen-nya? Silakan.
1: Mari teman-teman, jika lo ada feedback ataupun juga refleksi, baik itu lewat pertemuan yang minggu lalu maupun yang barusan juga sudah diuraikan oleh Pak TAD. Mari saya persilakan, Bapak Ibu. Di sini saya menyapa Bu Silvi, Pak Timhar, dan juga yang setia sekali nih Pak Bambang, yang dari Salatiga, Pak Bambang Gandoyo. Bu Ratna juga malam hari ini bersyukur juga Pak Odinal juga gabung ya bersama kita. Mari, silakan.
0: Pak Odinal dulu juga boleh tuh.
1: Pak, boleh nih, mari Pak Odinal. Sudah menyeberang pulau, apakah ada sesuatu yang diterima?
0: Ya, misi di Sumatera Utara kan cukup kuat ya, GGKMI yang ada di sana cukup sangat kuat dengan misi.
2: Ya, sedikit saja Pak. Saya memang masih mencoba belajar dan juga melihat, mengamati tentang bagaimana teman-teman yang di sini begitu untuk berbicara tentang misi. Dan memang yang mereka tekankan ya sama seperti yang tadi Bapak bilang, misi itu bukan program tapi merupakan buah. Jadi semua pohon harus memperlihatkan buahnya. Buahnya adalah misi, begitu Pak. Jadi saya sangat bersyukur di tempat ini juga begitu, dengan begitu banyak semangat misi mereka. Bahkan sudah mengutus beberapa orang dan ini akan mengutus beberapa orang lagi begitu. Selalu mengutus, bahkan baru-baru ini kita adakan SIL, sekolah izin liburan. Bahkan sejak dini, sejak masih sekolah minggu, dari kelas 3 SD sampai 3 SMP, sudah ditekankan mengenai pentingnya buah pertobatan kita melalui misi, begitu. Jadi untuk saat ini saya mencoba belajar dulu Pak, melihat-lihat dan mendengarkan, termasuk melalui materi malam hari ini. Terima kasih banyak.
0: Ya, terima kasih, Odinal. Ini mengajak kita untuk mempertanyakan yang simpel saja supaya kita menjadi lebih jelas. Contohnya begini, apa bedanya misi Kristiani, misi Injil Kerajaan Allah dalam konsepsi kita yang akan kita bahas itu dengan sales atau marketer atau marketing? Apa bedanya dengan sales? Apa bedanya dengan SPG atau ya sales yang jualan itu? Bedanya apa?
2: Izin Pak, Kalau saya melihatnya begini, kalau sales itu kan mereka punya target ya, harus mencapai ini dan lain sebagainya. Sedangkan untuk misi yang sudah saya pahami adalah bagaimana cara dan upaya kita untuk memperkenalkan nama Kristus itu kepada semua orang, dan tanpa tujuan supaya dia menjadi pengikut Kristus dan lain sebagainya, tidak, tapi supaya dia mengenal Kristus terlebih dahulu. Karena kita tidak bisa memaksakan orang untuk menjadi Kristen dan lain sebagainya. Tapi saya rasa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memperkenalkan dan menghidupi Kristus itu, bukan hanya melalui perbuatan, tapi juga melalui perbuatan kita, sehingga akhirnya semua orang mengenal Kristus. Begitu saya rasa, Pak. Jadi kita tidak ada target harus sekian orang yang masuk, begitu saya rasa. Terima kasih.
0: Jadi teman-teman, kalau kita bicara mengenai bedanya antara sales dengan misi, ya, missionary atau misi. Kalau sales itu berpusat pada produk. Kalau misi itu berpusat pada manusianya. Ya, jadi gini. Seorang sales itu akan berjuang menjual produk, ya, agar orang bisa membeli produknya. Ukurannya tadi Udina mengatakan target omset jumlah penjualan. Setelah transaksi selesai, ya tugasnya selesai. Dia menjual barang, menjual ide, bahkan juga bisa. Kalau misi dan misi gereja itu bukan mengajak orang untuk membeli agama, membeli merek, membeli keselamatan, bahkan, tetapi mengajak manusia mengalami kasih dan dipulihkan kembali seperti gambar Allah yang utuh. Nah, itu berarti si penjualnya, si salesnya harus mengalami terlebih dahulu. Kalau sales itu tidak perlu mengalami produknya, bahkan tidak terlalu yakin dengan produknya, tapi dia bisa jualan aja. Karena keterampilan dia untuk meyakinkan orang, keterampilan dia untuk memanipulasi orang, sehingga orang itu asal terima saja. Begitu terima, kemudian target tercapai, jumlah oke, jiwa oke, lalu dibaptiskan, selesai tugasnya. Misalnya kalau ini sales-sales yang berkaitan dengan sales agama. Karena itu, sekali lagi, sales berpusat pada produknya laku terjual. Kalau misi berpusat pada manusianya, baik manusia yang menyatakan Injilnya, demikian pula orang yang menerima Injil harus diyakini pada sebuah proses keyakinan, kepercayaan yang utuh karena perubahan-perubahan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sales itu ingin meyakinkan, kalau misi itu ingin menyaksikan. Kalau sales itu kerjaannya menunjukkan keunggulan produk agar orang tertarik. Nah, kalau kita juga mengunggulkan produk dalam pengertian gereja kita, aliran kita, agama kita, jangan-jangan kita itu sales. Karena kita ingin meyakinkan orang. Bahkan juga bisa menjual Yesus. Meyakinkan orang untuk percaya pada Yesus. Tapi sebatas meyakinkan, bukan menyaksikan. Kalau firman Tuhan bilang, kamu adalah terang, kamu adalah garam, itu garam, itu menyaksikan. Jadi murid Kristus tidak dipanggil untuk memenangkan perdebatan, tetapi untuk menjadi saksi hidup, untuk menjadi martir. Martir itu saksi. Untuk sesuatu yang diyakini, ia rela untuk membayar dengan hidupnya. Bahwa kesaksian itu dialami, kesaksian itu dihidupi, bahkan mau membayar harga untuk itu. Kalau sales enggak, dia dibayar. Kalau martir, kalau saksi, itu dia rela untuk membayar harga karena pengalaman kasih karunia-Nya itu begitu indah. Maka tidak ada maut yang bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sales itu menawarkan manfaatnya. Kalau misi menghadirkan Kristus. Jadi sales biasanya tanya apa kebutuhan pelanggan, diselidiki secara psikologis apa, secara kebutuhan apa, disurvey, dilihat, apa bahkan nyewa survei-survei yang bonafit untuk bisa melihat apa sih yang dipikirkan dan di kebutuhan pelanggan. Lalu menawarkan solusi terhadap kebutuhan itu. Misi tentu juga berdasar pada kebutuhan manusia yang paling mendasar. Tapi tujuannya bukan sekedar memenuhi kebutuhan supaya manusia itu nyaman dan merasa aman gitu. Tujuan akhirnya adalah mempertemukan orang itu dengan Kristus, kehadiran dia, mempertemukan dengan Kristus, belum tentu orang itu akan merasa nyaman. Belum tentu. Karena ketika kehadiran Kristus itu datang, yang membersihkan banyak hal dalam diri orang itu, belum tentu nyaman. Dia harus menanggalkan dosa, meninggalkan masa lalunya yang gelap dan kelam. Maka ia hidup dalam terang. Belum tentu dia itu nyaman. Tapi kehadiran Kristus, hanya satu-satunya kehadiran Kristus yang bisa mengubah hidupnya, itu yang kita hadir tawarkan. Bukan produk untuk membuat you aman. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terus pokoknya kamu ikut dulu. Nanti tidak apa-apa, pokoknya kamu ikut dulu, dibaptis dulu, nanti baru belajar. Bukan begitu sifatnya. Apalagi Menonet diganti. Maka kita hati-hati dengan program-program misi yang arahnya makin lama bisa jadi kita itu seperti sales product instead of ketimbang daripada orang yang menghadirkan Kristus yang menjadi saksi dan yang berpusat pada manusia. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kalau sales ini yang keempat ya, itu mengejar angka seperti target tadi, sedangkan kita itu mengejar kehidupan yang baru. Mengejar manusia untuk mengalami pemulihan dan kehidupan yang baru secara kualitas itu jauh lebih penting daripada sekedar jumlah. Gereja tentu bersyukur kalau jumlahnya banyak. Tetapi Alkitab tidak pernah menjadikan jumlah sebagai ukuran utama keberhasilan. Tapi Yesus seringkali berbicara tentang hidup yang diubahkan, hidup yang sehat, dan hidup yang berbuah. Sehat dalam relasionalnya, spiritualnya dengan Allah. Sehat karena mengalami pemulihan dan pertobatan hidup, dan bukan sekedar jumlah. Maka satu saja yang hilang, oh lebih daripada 99 domba lainnya. Satu saja dari dirham, secara kualiti itu bisa membuat kerajaan surga bersuka cita. Yang kelima, sales itu menciptakan pelanggan. Repeat order. Tetapi, misi melahirkan murid. Bukan pelanggan, murid. Pelanggan itu datang ketika membutuhkan saja. Tapi murid itu hidup bersama. Mau menerjukan diri dalam komunitas, mau menerjukan diri sebagai dalam tubuh Kristus, dan mau hidup bersama dengan sang guru. Karena itu Amanat Agung tidak pernah berkata, pergilah kumpulkanlah orang-orang sebanyak-banyaknya, melainkan pergilah jadikan sekalian bangsa muridku. Jadi ini beda, tidak menciptakan pelanggan, tapi melahirkan murid, murid Kristus. Jadi inilah yang menjadikan kita itu berbeda dengan apa yang disebut sebagai sales. Karena banyak sekali sales-sales agama, banyak sekali ajaran-ajaran, bahkan gereja juga menjadi sales-sales organisasi, produk ajarannya, kira-kira begitu. Begitu teman-teman, apa ada respon dan tanggapan?
1: Ya, kalau melihat dan mendengar, menyimak uraian tadi, artinya kita perlu melihat kembali ya Pak ya, misi apa yang selama ini kita kerjakan, atau metode misi apa yang selama ini kita geluti, atau bahkan juga pola pikir atau mindset apa yang mendasari ketika kita menyerahkan diri pada misi. Ya, perlu melihat ulang ya.
0: Ya betul, betul. Bukan sekedar target, ya karena kita mungkin berpikir, jadikan sekalian bangsa muridku itu fokusnya kepada sekalian bangsa, itu berarti seluruhnya sejumlah-jumlah besar sebanyak-banyaknya. Padahal jadikan sekalian bangsa itu fokusnya pada muridnya. Dan untuk menjadikan murid itu tidak gampang, karena itu program kita adalah program kemuritan atau pemuritan, discipleship dan disciple making ini betul-betul kita hati-hati karena mengajak orang untuk menemukan diri panggilannya sendiri dan pada ujungnya akan berjumpa dengan Kristus sendiri. Maka ditutup dengan panggilan untuk perintah dari Tuhan, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Dan jadikan sekarang bahasa murid. Ya, kamu adalah menemukan diri sebagai terang itu enggak gampang loh. Menemukan diri sebagai garam itu enggak gampang loh. Karena itu membutuhkan sebuah perubahan transformasi hidup bahwa betul aku ini garam dan aku ini terang. Karena setiap kehadiran ke setiap apa setiap tempat di mana saya ada itu akan berubah menjadi terang karena terang itu sendiri bersama-sama dengan aku, bukan karena saya menghadirkan terang, kamulah terang itu sendiri yang sudah diterangi, yang sudah digarami, yang sudah dipulihkan.
1: Oke. Apakah teman-teman apa ada feedback atau juga refleksi terkait dengan pemaparan tadi sebelum nanti Pak Pendeta TAD akan masuk di dalam materi kita hari ini? Oke Pak, sepertinya kita
0: langsung aja
1: penyimak yang baik, kita langsung masuk ke pemaparan
0: hari ini. Ya, ya, silakan. Ya. Oke, kalau kita kan kita masuk kepada materi kita yang terakhir ini secara visualnya lewat PPT ya, supaya kita juga paham. Jadi pengutusan utama kalau menurut saya ya, selain daripada tadi jadikanlah sekalian bangsa muridku, maka sebelum itu terjadi, maka pengutusannya adalah bagaimana kita menjadi garam dan terang. Karena sungguh-sungguh kita akan menjadikan pengaruh itu muncul dalam diri kita, bukan sekedar apa ya, perubahan itu harus dari diri kita. Seorang melakukan misi, kemarin kita sudah bicara soal spiritualitas hamba, pemimpin yang menghamba itu adalah perubahan-perubahan dalam diri. Ketika dalam diri itu disadari dan dia punya power, kuasa Tuhan yang bergerak melalui dirinya sehingga menjadi garam dan terang, maka dia itu bisa menjadi sesuatu yang mengubah banyak realita di sekitarnya. Itu yang menjadikan penutup kita hari ini. Review di pertemuan kita yang kemarin, di pertemuan 15 kan memimpin dengan hati hamba. Lalu kita bicara soal kepemimpinan yang sejati itu adalah pelayannya, bukan kekuasaannya, bukan sistem pengaturan dan pengendaliannya, tapi pelayanan yang mengubahkan. Disitulah dibicarakan tentang kualifikasi karakter, kualifikasi keteladanan. Nah, kita ambil dari Yesus maupun karakter sebagai gembala yang welas asih, penyembuh, memiliki kesadaran diri, consciousness yang tinggi, dan memiliki kerinduan memberdayakan, bukan memperdayakan, tapi memberdayakan untuk menjumpakan dengan kasih Kristus dan terang Kristus itu sendiri. Nah, itu menjadi pemimpin yang kemarin kita sudah banyak diskusikan di sana. Jadi kita dipanggil, kita dibentuk, lalu kita diutus. Jadi kita dipanggil, kita dipulihkan, kita dibentuk ulang, dan kemudian kita diutus. Itu seluruh perjalanan jalan pulih untuk menyiapkan sampai kepada momen ini. Jadi Tuhan tidak memanggil kita untuk tetap di dalam gereja, bersekutu, nyaman. Itu sudah dipanggil, sudah dipulihkan, kita dibentuk ulang, ujungnya itu diutus. Kita harus dipanggil keluar, eklesia, dipanggil keluar untuk menjadi saksi Kristus. Gereja itu harus berujung pada itu sesungguhnya. Entahkah secara personal, entahkah sebagai sebuah program gereja, kita belajar untuk memahami itu. Kita belajar untuk memahami itu. Nah, jangan hanya berpikir bahwa misi dan tugas misi itu dilakukan oleh bidang atau departemen yang ada di gereja kita. Wah, gimana ya supaya orang datang, gimana ya supaya orang datang. Padahal kita sendiri nggak berubah dan kita nggak menarik, orang nggak akan datang. Kalau Tuhan ditinggikan, hidup kita diubahkan, maka akan menarik semua orang datang kepada Tuhan. Yang menarik dalam hidup kita itu contoh keteladanan. Yang menarik dalam diri kita itu perubahan karakter kita dari manusia gelap menjadi manusia terang. Orang itu tertarik. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Sederhana, orang yang sembuh dari sakit itu menarik orang lain untuk datang dan bertanya. Kok bisa ya? Kamu sudah kanker ginjal stadium 4, sudah cuci darah seminggu 3 kali. Kok bisa sembuh dan pulih, rahasianya apa ya? Kamu makan apa ya? Kamu terapi di mana? Kamu berobat di mana? Itu pasti menarik. Pasti menarik. Ketimbang kita menerangkan tentang metode dan model ini dan rumah sakit ini, tapi nggak ada testimoninya. Kesaksian hidup itu yang sangat powerful ketimbang pengajaran-pengajaran teoritis. Sekali lagi, bukan berarti kita nggak boleh

Dia sangat-sangat hidupnya itu susah, dia pemabuk dia. Dia susah untuk diajar, tapi kok sekarang itu kalau dia ngomong berbeda ya. Dia sekarang tidak mengandalkan kekuatan dirinya, tapi Tuhan ya. Kok sekarang dia itu rasanya adem ya, ngomong sama dia itu berbeda ya. Ada semacam terang yang hikmat yang bukan dari dirinya, aku tahu itu bukan dari dirinya. Lalu orang ingin tahu lebih, orang ingin tahu lebih, ingin orang ingin tahu lebih. Nah itulah sebabnya kita itu harus mengalami perubahan menjadi terang dan garam supaya itu menarik. Bukan sales yang menjual produk sesuatu yang kita pamerkan lebih baik daripada ini alatnya lebih baik daripada yang sebelumnya, seri ini lebih bagus daripada sebelumnya, bukan ini. Karena itu kalau kita lihat pada 4 modul yang kita sudah bahas tadi, ini sudah kita jelaskan rangkuman dari seluruh jalan bukti, itu ujungnya ada pada bagaimana kita jalan pelayanan itu, jalan menghidupi Injil, jalan menyaksikan Injil, itu akan memantik api misi martir itu, sehingga multiplikasi itu terjadi, orang-orang mencari dan orang-orang rindu untuk diubahkan karena kisah dan cerita perubahan hidup kita. Jadi pengutusan bukan tugas, tetapi panggilan. Seringkali kita akan mengatakan, apa yang bisa saya lakukan? Saya itu orang biasa, saya tidak sekolah teologi, saya bukan pendeta, saya gagap bicara, keluh lidah, tak pandai bicara, saya minder, saya adalah orang-orang introvert, misalnya begitu. Tapi Yesus mengutus kita itu bukan sendirian, bukan tanpa bekal. Yang mengajar kita bicara, kalau kita sudah menjadi wadah tempat perubahan terjadi, diubahkan hidup kita, raga kita, hati kita, pikiran kita, kehendak kita, maka Roh Kudus yang akan mengisinya, Roh Kudus yang akan mengajar berkata-kata, firman Tuhan itu terhidupkan, itu menjadi bekal kita, yang kita bisa bagikan sebagai roti hidup, yang kita bagikan kepada orang lain untuk yang mengalami kelaparan, kelaparan akan makanan-makanan sehat, makanan yang membuat hidup bukan dari roti saja, tapi makanan yang membawa kepada kehidupan kekal, itu akan bisa bagikan dengan indah, karena Roh Kudus menyertai, kita punya bekal firman yang cukup, lalu pengalaman pemulihan dan dipulihkan di jalan pulih hidup kita, itu menjadi landasan kesaksian. Nah ini aja yang kita harus lakukan dalam misi. Kalau itu kita kerjakan dalam misi, dan itu kita lakukan, maka itu menarik semua orang untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan sendiri terangnya, cita rasa garamnya itu mengalir, mewarnai, dan membuat perubahan rasa nikmat indah buat orang lain juga. Karena itu katakan, kamu adalah garam dunia. Ya, kamu adalah garam dunia. Kata-kata ini adalah kata-kata yang powerful, yang menyadarkan diri kita. Kita tidak membawa garam, kita tidak menjual garam, kita tidak menawarkan garam, tapi kitalah garam itu sendiri yang telah digarami dan terus digarami, yang telah diubahkan dan terus diubahkan untuk bisa mengubahkan dunia. Jadi proses ini terus berjalan, sambil berjalan kita itu dipakai Tuhan untuk menggarami dunia. Karena itu memberi rasa, cita rasa dari dunia yang sudah tawar hati, tawar akan masa depan, tawar dan ketakutan terhadap berbagai persoalan kehidupan, butuh rasa aman, butuh rasa kerajaan Allah, butuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, keadilan. Nah, kehadiran kita itulah yang memberikan jawaban akan kehausan dan kelaparan itu, sehingga kita harus merasa bahwa harus kehadiran kita harus terasa juga. Kita merasakan hadirat Tuhan dan dunia harus merasakan hadirat Tuhan. Kita merasakan kerajaan Allah dan dunia harus merasakan kuasa kerajaan Allah. Garam juga mengawetkan, mencegah kebusukan moral, etika sekitar kita, bukan dengan sempurna tetapi dengan integritas. Kita itu tidak dituntut kesempurnaan kita dalam hidup, tidak pernah salah. Kata-kata kita harus runut, tidak, integritas pengalaman hidup kita, integritas relasi kita dengan Tuhan, integritas perubahan hidup kita yang sangat humble, hospitalitas kita di bawah kuasa Tuhan dan kita tetap membesarkan Tuhan dan secara integritas kita menjaga firman dan kuasa Tuhan.

0: Dan yang mengalir dari bekal-bekal kita itu yang harus kita cegah terus menerus. Karena itulah yang bisa memberikan kita kekuatan energi pun energi buat orang lain. Karena itu kesaksian bisa di mana saja. Kayak lagi tidak harus pendeta, tidak harus sekolah teologi, tidak harus kursus ini, tidak harus ikut ini, tapi perubahan-perubahan dari Roh Kudus yang memimpin kita, firman yang terbekalkan dalam hidup kita, kesaksian pemulihan yang kita sharingkan di tempat kerja, keluarga, di media sosial juga juga bisa. Nah, ini dulu teman-teman, nanti saya akan lanjutkan, saya akan stop share-nya, silakan dipimpin dalam diskusinya. Iya kan?
1: Terima kasih Pak TAD untuk paparan singkat bagaimana kita diingatkan kembali bahwa hakikatnya bukan kita membawa garam itu dalam hidup kita, tetapi kita adalah sendiri garam itu. Yang menarik adalah gini Pak, bahwa ada satu dari ayat yang kita baca tadi ada terusannya bahwa ketika garam itu menjadi tawar. Nah, sebelum masuk ke sana saya akan memberikan kesempatan nih. Kebetulan juga ketika tadi kita lihat di slide ada dimanapun kita berada, artinya di tempat kerja, di keluarga, dan bahkan di dunia maya yang selama ini mungkin kita geluti dan kita ikuti lewat media sosial kita masing-masing begitu, kita pun dituntut membawa garam itu di dalam, bahkan menjadikan hidup kita itu menjadi hakikat, menjadi garam yang benar-benar terasa di sana dan memberi rasa di sana. Nah, saya juga mempersilakan nih, di antara kita ada Bu Leni, Pak Erwin, Pak Bambang juga yang berkecimpung juga di dalam dunia kerja begitu ya. Bagaimana pengalaman-pengalaman selama ini kalau kita korelasikan dengan pemaparan tadi, apa yang mungkin bisa diceritakan, pengalaman-pengalaman apa tentang bagaimana kita itu dimampukan Tuhan untuk menjadi garam di tempat-tempat kita? Khususnya di ini tempat kerja ya. Mari Pak Erwin saya undang. Atau Bu Leni, siapa dulu? Silakan.
0: Sip, sip.
1: Halo, ya, terima kasih Pak Erwin sudah on mic, open mic.
2: Sorry, Pak Rejo ini, Pak. Ya, pengalaman ya, pengalaman. Ya, tadi kan sempat disinggung sales dan misi ya. Nah, seringkali Pak saya kalau PI gitu ya, selalu dikira sales gitu. Ya iya Win, kamu kan melakukan ini supaya dapat pahala, melakukan ini supaya dapat untung, supaya nanti di surga kamu dapat ini, dapat itu. Atau bahkan ya supaya kamu masuk surga ya makanya kamu nyeles gini, makanya kamu memberitakan ini supaya yes, intinya kayak sales gitulah. Nah itu selalu tantangannya itu Pak, Pak Yoga, Pak TAD selalu begitu. Ngomong ke tantangannya juga gitu selalu. Iya, anak kamu melakukan ini kan supaya dapat pahala juga gitu selalu. Kalau kalau ke teman itu ya, teman saudara diri kita ya, karunia penginjilan Pak. Jadi begitu dia ngomong tuh orang bisa gampang untuk percaya Pak. Ya pertanyaan saya adalah benar-benar apakah ini karunia atau seperti tadi firman Tuhan katakan kita adalah garam, atau kita diberi karunia menjadi garam, atau kita garam itu sendiri. Kok ada orang yang benar-benar gampang banget tuh ngomong orang percaya, ngomong orang percaya. Tapi ada juga yang udah ngomong sampai berbuih-buih, tapi dikira sales gitu. Jadi dulu saya kira kamu adalah garam tuh karunia, karunia menjadi berkat, menjadi garam, menjadi apa ya, seperti salah satu buah-buah Roh Kudus gitu. Ya, beda lagi dengan buah-buah Roh Kudus ya. Intinya ternyata bahwa kita adalah garam, garam itu bukan karunia menjadi garam. Mohon pencerahan Pak.
0: Ya, thank you. Ya, benar Pak Erwin, banyak sih. Bahkan orang curiga karena memang kehidupan beragama dan tarik-menarik antar gereja itu sangat kuat. Sehingga orang menjual produk bahwa gerejanya lebih bagus daripada gereja lain. Denominasi ajarannya menjadi lebih sempurna daripada ajaran yang lain. Itu mah banyak. Misalnya ini lebih Injili, ini lebih reform, ini lebih karismatik, ini lebih ada rohnya, ini lebih dan lain sebagainya. Maka itulah yang merusakkan tentang citra dari Injil itu sendiri, karena orang lebih menjual organisasi, denominasi, dan guna memenuhkan gerejanya lebih daripada menjadikan orang murid. Itulah sebabnya orang bisa berprasangka ketika kita berbicara atau menginjili, karena seolah-olah kita sedang menjual produk, berpusat pada produk, dan bukan berpusat pada perubahan manusia yang mengalami transformasi. Kita seperti sales yang mengejar transaksi, deal berhasil rasanya, ketimbang membangun transformasi. Tidak usah khawatir bahwa apa yang kita tanamkan dan kita taburkan hari ini, mungkin orang itu mengatakan, kamu seperti sales. Mungkin hari ini dia belum terima. Tapi apa yang kita taburkan dengan ketulusan hati itu jadi benih. Suatu saat dia akan ingat, suatu saat dia akan ngerti apa yang hari ini belum ngerti. No problem, tugas kita itu menyaksikan. Tugas kita enggak mengubah orang. Tugas kita bukan meyakinkan bahwa hari itu harus terjadi closing. Hari itu dia tertawa, enggak apa-apa. Tapi ketika hari itu dia tertawa, Roh Kudus sudah bekerja di dalam hatinya. Mungkin malam-malam dia tidur, dia merenungkan ulang. Mungkin ketika dia sakit dan ketika dia menghadapi masalah, dia baru ingat bahwa apa yang dikatakan Pak Erwin itu benar. Dulu saya nggak pernah percaya, tapi sekarang ini saya bisa mengerti, mendalami ayat itu lebih berbicara, atau perkataan ini, peristiwa ini lebih berbicara, persis dan diingatkan dulu perkataan Pak Erwin. Tapi kalau hanya karena dianggap sales, diuji seperti itu, lalu kita... aduh salah ya gitu, kemudian kita tidak melakukan apa-apa, itu harus punya karunia itu, nah itu mati kita, karena itu kita mematikan diri kita. Padahal benih-benih yang kita taburkan, ya kita tidak pernah tahu esok hari tiba-tiba kita bangun, kata firman Tuhan, sudah jadi pohon di mana burung-burung bersarang di sana. Kita tidak pernah tahu, kan Tuhan yang menumbuhkan gitu. Tuhan yang menumbuh, tugas kita menabur-menabur saja kira-kira begitu. Lalu itu juga kan tugas kita tuh menghadirkan Kristus, bukan menawarkan manfaat. Kalau jadi ini dapat surga, dapat neraka, kalau tidak, bukan itu. Itu mah agama lain. Kita tidak pernah menawarkan surga dan menakut-nakuti dengan neraka. Kita tuh menghadirkan Kristus. Surga neraka itu urusan Tuhan. Tapi kita menghadirkan kasih Kristus. Nah itu kalau kita menghadirkan kasih Kristus, maka yang kita kejar adalah kesaksian-kesaksian kehidupan kita dan keinginan untuk menjadikan murid Kristus itu ya dikerjakan oleh Roh Kudus dengan bekal firman dan kesaksian kehidupan kita. Nah itu kira-kira untuk jawaban saya, mungkin saya enggak apa-apa. Orang dulu juga membenci kok, Rasul Paulus juga dulu membenci, mendengar Injil juga membenci kok. Tapi saat pertobatan, dia ingat semua itu. Dia ingat semua. Dan semua yang dia dulu tolak, sekarang dia kejar. Semua yang dulu dianggap mulia, malah dianggap sampah. Siapa tahu, who knows? Siapa tahu? Bahkan hari ini kita ngomong sama orangnya, orangnya sedang menjelekkan Pak Erwin di depan orang lain, orang ketiga yang dapat pertobatan itu. Jangan pernah kita enggan dan ragu terhadap apa yang sudah kita lakukan itu sebagai sesuatu yang salah. Kalau digerakkan oleh Tuhan, enggak apa-apa. Mungkin justru kalau main biliar itu, kena ini dan kena itu, dan ujungnya tuh yang masuk gol yang ini. Bolanya yang masuk yang lain gitu. It's okay. Yang penting Pak Erwin gembira, bukan mengejar target. Tapi aku sudah menyaksikan cinta kasih Tuhan, dan perubahan hidupku yang aku saksikan, mau percaya mau tidak, enggak masalah. Wong itu Tuhan yang membuatnya. Gitu ya.
2: Ya, jadi yang saya lakukan sih, sampai saat ini sih memang kalau ada orang tanya gitu saya jawab. Kemudian apa ini kalau ada ini sebaiknya gimana Win, ya saya jawab. Tapi untuk berbicara tentang Kristus itu saya mikirnya 3-5 kali. Aku ngomong tentang Kristus enggak ya?
0: Ngomong ya. Tentang dirimu sendiri aja yang diubahkan oleh Kristus.
2: Iya, ya, kan? Itu selalu, Pak. Cuman ya, ya. Untuk sampai ke poinnya bahwa kamu mesti percaya sama Kristus itu loh yang sekarang sulit.
0: Tidak harus mesti. Aku diubahkan karena Kristus dan itu menjadi menarik. Kalau dia bertanya lebih lanjut, dan kita jelaskan. Contoh sekarang gini. Kalau kita melihat orang yang badannya dulunya itu 100 kilo lebih, sekarang menjadi 70 kilo, orang bertanya, loh apa itu? Kamu diet? Enggak, aku cuma plank. Plank itu olahraga yang menguatkan otot-otot itu. Oh ternyata aku cuma latihannya, latihan otot, latihan ini, dan itu kulakukan selama 5 kali dalam sehari, selama 2 menit sampai 5 menit, dan itu mengubahkan dalam waktu 3 bulan. Oh iya, orang itu ngikut itu. Ngikut itu. Itu aja bisa karena perubahan nyata dari 100 kilo menjadi 70 kilo. Tapi kalau hidup kita nggak pernah mengalami perubahan nyata, kita cerita apa asah. Kamu tuh ngomong apa?
2: Aduh, internet di saya kurang bagus nih, putus-putus.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lagi mati, tanya apa IP-nya, Pak.
0: Ya, nanti dengerin lewat YouTube.
2: Mengandalkan kartu SIM.
0: Ya. Ya, oke. Okay. Kita lanjut ke pertanyaan yoga ya. Tadi ya, menarik ya.
1: Iya, Pak.
0: Tentang garam tawar itu ya? Apa betul. Artinya garam tawar itu ya?
1: Iya. Tantangan salah satunya itu ya, Pak. Garam menjadi tawar. Kalau di ayat itu kan ada satu bagian anak kalimat berkata demikian.
0: Kalau kamu melihat dari sisi kimiawinya, sisi kimianya, garam itu bisa tawar nggak? Garam itu NaCl, bisa tawar nggak?
1: Harusnya tidak bisa karena dia unsur, memang unsur kimianya ya. NaCl memang tetap
0: ya.
1: Dia akan menjadi garam.
0: Selama dia tetap murni, aslinya tidak akan hilang. Sebagai garam murni loh ya.
1: Iya.
0: Kalau dia garam murni, dia tidak pernah hilang. Lalu pertanyaannya mengapa Yesus mengatakan garam bisa tawar? Lalu ada beberapa penjelasan yang menanggapi hal ini atau menjelaskan ini. Yang pertama, pada zaman Yesus itu garamnya bukan garam murni. Bukan garam NaCl murni. Tapi di laut mati garam itu sudah bercampur dengan pasir, bercampur dengan tanah, mineral lain, sehingga ketika dicampur dengan air, hujan, dan lembab, maka garamnya larut terlebih dahulu. Garamnya yang larut. Maka yang tinggal hanya kotorannya. Kristal mineralnya itu bentuknya seperti garam, tapi sudah tidak asin. Karena sudah larut. Gitu. Jadi secara fisik masih terlihat seperti garam, tapi fungsinya sudah hilang. Maka dia seperti tanah saja. Dia seperti kotoran mineral, kotoran saja. Yang apa? Dia diinjak-injak. Dia diinjak-injak. Itulah sebabnya kalau kita itu kemurnian kita sudah hilang, larut, hilang, dan dalam diri kita tinggal kotorannya yang seolah-olah garam, masih ke gereja, masih melayani, masih menyanyi, tapi daya pengaruhnya sudah nggak terasa, nggak greng lagi, orang dengerin nggak ada, nggak. Kalau yoga lihat penyanyi-penyanyi itu kan ketika dia nyanyi ada ruhnya, ada bicaranya, seperti bercerita, karena pengalaman-pengalaman dia. Nah itu penyanyi vokalisnya bagus, semuanya bagus, tapi kok nggak ada rohnya ya, kira-kira begitu. Korbannya bagus tapi kok nggak ada rohnya ya, ya gitu. Jadi garam bisa tawar kalau ternyata garam itu tidak murni, bercampur, dan kemudian saat garamnya larut, ini kotorannya tidak larut, kristal mineralnya tidak larut, disangka garam, ternyata bukan garam. Jadi itu garam, dan menjadi garam yang bercampur itu biasanya ya itu tadi, garam yang murni dicampur dengan garam-garam yang lain, maka kemurnian ini sudah berkurang dan tinggal kotoran-kotorannya. Yang kedua adalah garam yang tidak garam yang disimpan saja itu tidak berguna, seperti talenta. Jadi ada paradoks lain. Garam dibuat untuk disimpan dalam botol. Garam baru digunakan dan garam baru berguna kalau digunakan. Nah, menjadi tawar itu kalau kita simpan. Maka itu menjadi tidak ada gunanya. Garam harus digunakan, dipraktek, dicupkan. Kadang-kadang kita simpan garam itu, dalam diri kita adalah garam, tapi kita simpan dan kita nggak pernah bagikan. Tidak pernah apa? Kamu adalah garam, iya. Ada kuasa Tuhan, ada karunia Tuhan dalam diri kita, tapi kita simpan dalam botol. Kalau masak nggak kita pakai, kalau apa nggak kita iman-iman sendiri, itu seperti talenta. Kalau tadi Pak Erwin bicara soal karunia, itu seperti talenta yang disimpan, diberi satu, tapi disimpan. Nah itu teman-teman. Kita masih lanjut aja ya, sebentar ya. Nah, kamu adalah terang dunia. Jadi garam sekarang adalah terang dunia. Jelas ini. Terang dunia itu apa sih? Tiga cara terang bercahaya itu kan menyingkapkan kegelapan. Bring truth and hope into confusion and despair. Jadi dalam kebingungan, keputusasaan, kita memberikan harapan, itu terang. Jadi menjadi terang itu memberikan harapan, menyingkapkan kegelapan, membawa kebenaran dan harapan yang menyingkapkan kebingungan dan keputusasaan. Itu menjadi terang. Menjadi terang juga memberikan arah. Memberikan arah orang untuk kepada Yesus. Pointing people to Christ. Itu loh Yesus, bawa orang kepada Yesus sebagai eternal life. Jadi ketika kita bicara soal terang, itu kita menyingkapkan, membawa kebenaran, membawa harapan bagi orang-orang yang kebingungan dan berputus asa. Ketika kita membawa terang dan kamu adalah terang, berarti kita itu mengarah tunjukkan kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidupnya. Bukan kitanya. Bukan kitanya. Kalau kitanya, maka kita mengambil seluruh tanggung jawab yang kita sendiri tidak mampu. Maka kita dinilai oleh semuanya itu, ternyata kita nggak mampu. Katanya pendeta, harusnya kan begini, harusnya begini. Waduh, kita tidak mampu. Ketika kita terlalu menekankan pada hebatnya diri kita, pengalaman-pengalaman kita, kita terangkan sebagai hebatnya tentang kesembuhan yang kita lakukan, mujizat yang kita alami, banyak. Kemudian kalau begitu cara-cara kita mencapai itu, lalu orang menunjuk pada diri kita, hati-hati kamu gak sanggup. Beban itu terlalu besar untuk kamu tanggung. Beban itu terlalu besar. Menjadi terang itu bukan berarti kamu mengambil alih terangnya Kristus. Menjadi terang itu berarti kamu menunjukkan pada terangnya Kristus. Kamu menjadi terang, kalau istilahnya bulan dipantulkan, itu bukan terangnya sendiri, tapi sinar itu dipantulkan dari matahari. Orang harus menunjuk kepada mataharinya. Dan yang disebut sebagai terang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga, perbuatan baik yang dikerjakan Allah. Jadi ketika kita mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, akan memuliakan Bapa. Akan memuliakan Bapa. Orang bisa memuliakan Bapa karena melihat perbuatan kita. Jadi fokusnya tetap Bapa dan terang, kepada sang terang abadi itu sendiri. Jadi jangan kemudian merasa diri kita itu sudah hebat-hebat, lalu mengambil kredit, mengambil pujian buat kita yang kita sendiri tidak sanggup untuk menanggung jawab ini. Nah, tindakan yang menyingkapkan dan memberi arah itu tadi bisa kita lakukan di lingkungan sosial kita, lingkungan gereja kita, lingkungan di tengah persoalan. Jadi terang itu melalui perbuatan nyata kita, terang itu menyingkapkan kebenaran, terang itu memberi arah dalam kegelapan. Jadi dengan kegiatan-kegiatan sosial, berbuat baik, bertetangga, membantu orang miskin, menjadi relawan, itu membuat terang itu melalui perbuatan nyata kita, kasih kita. Bukan karena kita mau memanipulasi image ya, tapi enggak, itu karena perbuatan nyata itu menjadi bagian dari ekspresi yang natural. Di lingkungan gereja, di lingkungan orang-orang percaya, terang itu berbagi kesaksian tentang firman dan kuasa firman, sehingga menyingkapkan kebenaran. Di tengah-tengah krisis, orang itu menjadi tenang, penuh harapan, karena ada terang yang memberi arah. Di tengah krisis ekonomi, krisis sosial yang saat ini terjadi, peperangan dan bencana alam yang luar biasa, krisis ekologi,

0: krisis lingkungan, orang harus tetap diberi arah. Nah, itulah menjadi terang. Karena itu, saudara, mandat pengutusan kita itu jangan main-main. Itu sama seperti Bapa mengutus Yesus, demikian pula Yesus mengutus kita. Sama. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi mandat pengutusan itu luar biasa. Sama kualitasnya seperti Bapa. Makanya kita harus mengguru, ngikuti apa yang diajarkan, dihidupi oleh Yesus dengan sungguh-sungguh, sambil berkata bahwa Tuhan bekerjalah melalui hidupku. Tuhan pakailah aku, inilah aku. Bukan kita sendiri yang hebat, tapi Tuhan. Sama seperti Yesus, karena ada roh dan kuasa Bapa ada tinggal di dalamnya. Sehingga ketika roh itu diambil, Eloi, Eloi, lama sabatani. Demikian juga ketika kita bisa merasa kuat, merasa karena Tuhan itu menyertai kita dan memakai kita. Jangan pernah sombong, tetapi jangan juga minder. Maka kita punya kehormatan karena diutus oleh Kristus sendiri. Kita punya otoritas ilahi karena dengan kuasa Kristus. Kita punya penyertaan yang luar biasa karena disertai oleh Roh Kudus. Jangan takut untuk diutus dan menyaksikan kasih Tuhan dan Injil Kerajaan Allah. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Nah, sekarang diskusinya adalah momen apa yang paling berkesan dalam kehidupan kita pernah mengalami, tadi seperti Pak Erwin juga sudah cerita, di area mana kita merasa bahwa kita itu sudah merasa menjadi garam dan terang, tapi tantangannya apa, kesulitannya apa, dan jika Yesus mengutus saudara hari ini, nah ini kepada siapa, dan untuk apa, dan kepada siapa? Mari kalau bisa sharing ini pasti akan memperkaya kita. Sebab saudara-saudara ini bukan pendengar, tapi saudara adalah garam dan terang itu sendiri. Yuk saksikan pengalaman ini sehingga kami mengagumi, kita semua mengagumi kuasa Kristus, terang Kristus, cita rasa Kristus yang bekerja melalui hidup saudara-saudara. Yuk sharing ya.
1: Mari, saya belum mendengar suaranya Pak David ini, Pak. Pak David ini punya pengalaman banyak ini.
2: Maaf, mungkin di telat, Pak.
0: Oh, telat. Ya. Ya, ya, ya. Pak Bambang ini sharing, Pak Bambang.
1: Mari, Pak Bambang. Bagi dengan kami.
3: Absen, absen.
0: Sharing, Pak Bambang. Banyak pengalamannya, Pak Bambang. Silakan, Pak Bambang.
3: Iya, kalau dalam kerja ya apa ya, yang apalagi kan saya ini sebagai pemimpin, jadi ya harus ngasih contoh pada mereka. Kadang-kadang dalam masa-masa sulit itu saya hanya bilang pada mereka, kita ini nggak bisa apa-apa, tapi Tuhan itu berkuasa, saya bilang. Ketika masa-masa sulit, saya selalu mengatakan, kalau dulu Tuhan sudah menolong kita melalui masa-masa sulit, maka sekarang juga Tuhan pasti akan menolong kita. Kita nggak tahu bagaimana caranya. Kemarin saya juga ditanya, Pak, ini gimana ya kondisi ekonomi seperti ini, segala macam seperti ini, ada perang di mana-mana, ketidakpastian begitu banyak. Saya bilang, ya, itu semua bisa terjadi, tapi kita nggak bisa menguasai dan memperkirakan itu semua. Yang bisa kita lakukan hanyalah, mari kita bekerja dengan sebaik-baiknya dan menyerahkan semuanya itu pada Tuhan. Kalau Tuhan dulu sudah menolong kita melalui masa-masa yang sulit, kenapa sekarang kita tidak percaya bahwa Dia juga akan menolong kita? Seperti tadi juga ada yang ketemu saya lalu cerita bagaimana, Pak, supaya apa menghadapi stres. Sekarang kan apa stres di mana-mana, banyak orang stres segala macam. Saya juga mengatakan, kalau kita memikiri segala macam persoalan, kita pikir terus apa itu akan menyelesaikan masalah. Mari kita selalu melihat pada apa yang sudah kita alami. Kalau selama ini kita mengalami melalui masa-masa sulit, pada waktu itu Tuhan menolong kita sehingga kita sampai sekarang ini ya seperti ini. Saya selalu kembali, kenapa kita nggak menyerahkan juga stres pikiran kita itu ya kepada Tuhan. Kerjakan saja apa yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan setelah itu ya serahkan kepada Tuhan untuk apa kita mikiri apa yang tidak bisa kita kuasai dan kendalikan. Ya itu, dan ya kadang-kadang saya mengajak orang-orang kantor itu juga, nah juga ayo kita puasa sama-sama. Menghadapi masa yang sulit ini mari kita puasa sama-sama. Ya, seperti itulah Pak ya, bisa lakukan. Enggak banyak.
0: Padat, dan itu realita yang banyak dihidupi oleh banyak orang. Dan sangat membutuhkan jawaban-jawaban yang seperti ini. Ternyata di perusahaan, ternyata di pekerjaan yang dianggap sekuler, ada juga pemimpin yang mengajak untuk melihat bahwa di masa sulit, Ebenezer, Tuhan memimpin, dan di masa sulit pasti ada pengharapan, dan pekerjaan Tuhan itu jauh melalui apa yang sempat kita pikirkan, dan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Serta mengajak juga untuk berpuasa, untuk prihatin, tetapi tetap tekun bekerja dan mengerjakan bagiannya. Wah, itu luar biasa menurut saya. Ini yang harus kita juga belajar lagi pesan-pesan yang ada di dalam Alkitab. Itu karena menarik, kalau pesan-pesan dalam Alkitab kan hampir semua mengalami krisis. Iman itu dibentuk oleh sebuah krisis kan. Contoh kata Abraham ya, dipanggil ketika meninggalkan negerinya pasti juga menuju tempat yang dimana ia belum ketahui, dan proses perjalanannya itu panjang tuh, melalui Mesir segala krisisnya panjang, krisis keluarga lagi. Musa juga diutus dalam situasi di mana perbudakan menjadi bagian yang sudah mentalitas perbudakannya sudah bertahun-tahun gitu. Udah susah untuk diajak. Mereka menjadi bangsa yang sudah tidak lagi percaya pada pembebasan dan kebebasan. Mereka berteriak pada Tuhan, tapi mereka nggak percaya pada pertolongan Tuhan. Karena itu bolak-balik Musa meyakinkan, mujizat diberikan juga, masih ada proses-proses itu tidak semudah yang kita pikirkan. Yeremia justru juga dipanggil saat ada umatnya di pembuangan. Meyakinkan mereka untuk kembali dengan proses kesulitan internal maupun eksternal yang menghalangi mereka juga banyak itu. Daniel juga menjadi saksi di situasi negara asing, semuanya bangsanya dibuang dan diperbudak, dipilih yang bagus-bagus, dan dia hidup di tengah aturan yang sangat ketat, itu krisis itu. Yesus pun justru lahir di tengah-tengah krisis di pemerintahan Romawi, mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, itu pengakuan iman rasuli kita. Ya, jadi misi tidak mengajak kita memasuki dan menunggu dunia menjadi ideal, realitas sosial kita menjadi indah. Tapi justru ketika dunia tidak baik-baik saja dan dunia sedang terluka, menderita, pecah dalam konflik dan perang, perbudakan, dan macam-macam. Karena itu Tuhan memasuki masalah dan kesulitan bersama dengan kita ketimbang Tuhan mengangkat kita keluar dari masalah. Nah, ini menjadi menarik secara kekristenan, karena kekristenan lahir dari situasi spiritualitas yang seperti itu. Hanya sekarang ini ketika kenyamanan sudah begitu luar biasa, modernitas sudah begitu kita nikmati, maka seolah keamanan, kenyamanan, bebas dari persoalan itu identik dari iman dan keyakinan. Padahal iman keyakinan kita lahir dari situasi-situasi krisis dan sulit. Karena Romawi sudah, Kerajaan Roma Imperium sudah menjadikan kekristenan menjadi agama negara, maka semuanya menjadi tenang, aman, tidak ada masalah, tapi justru decline kekuatan, kesetiaan, dan ketahanan hidup menurun banyak sejak saat.

0: Nah, misi kita bukan untuk mendoakan supaya masalah-masalah itu menjadi ada lagi, tapi masalah itu pasti akan ada lagi di lingkaran ritme kehidupan kita yang akan berulang. Bentuknya beda, tapi penderitaan dan kesulitan itu akan terjadi. Dan itu firman Tuhan juga mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu akan kita alami. Tapi itu biasa aja, tidak usah terlalu membesar-besarkan atau mengecilkan biasa, karena tidak melebihi kekuatannya. Setiap zaman punya cobaannya, setiap zaman punya ujiannya, setiap kepemimpinan punya masanya. Tapi it's okay, kamu akan jalani dan tidak akan melebihi kekuatan. Kamu bisa, kita bisa. Asal berpegang pada memang Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang membuat kita memiliki harapan. Dan iman dan harapan itu dekat gitu. Iman, pengharapan, dan kasih itu tiga itu paket ini menjadi paket apa yang tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita beriman, kita pasti punya harapan. Nah, harapan itu pasti sesuatu yang gelap, kita memiliki harapan akan terang. Gelap bukan hanya berarti kejahatan, gelap juga berarti kehilangan arah. Dan ketika kita punya arah dalam situasi yang sekarang ini tetap masih punya arah, berarti kita punya pengharapan. Kalau kita punya landasan keyakinan bahwa iman itu kita bekerja bersama dengan Tuhan di masa lalu sampai hari ini, nah itu berarti iman. Lalu bekerjalah dengan kasih dan cinta kasih sebagaimana Kristus membagikan hidup dan dirinya, terang dan garamnya di masa kehidupan sekarang sambil tetap memegang pengharapan sambil menceritakan tentang iman. Nah itu proses kehidupan yang memang kita hidupi dan indah justru. Dalam kesulitanlah kita akan melihat karya Tuhan menjadi lebih sempurna. Ya, terima kasih Pak Bambang untuk sharingnya yang indah.
1: Ya, menjadi garam dan terang sebagaimana sebenarnya hakikat dari diri kita, tentu tidak mudah ya Pak ya. Kita bisa saja menjumpai tantangan, bahkan mungkin tantangan itu timbul dari diri kita sendiri. Setelah melihat kenyataan, kemampuan kita, atau kondisi kita, ya mungkin seberapa besar skill kita, itu kadang-kadang juga membuat kita menjadi insecure atau mungkin juga merasa ini aku nggak bisa nih gitu berfungsi sebagaimana mestinya. Nah itu mungkin bisa diuraikan Pak.
0: Ya betul, karena dunia ini mengajarkan kita pada keamanan dan kenyamanan dan survival. Nah ukurannya pada diri sendiri, pada skill yang dijual, pada diri kita, skill apa. Ya tentu skill itu perlu dan wajib ya skill itu. Karena bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian itu kan harus memasuki tanah Kanaan yang orangnya settle semua di sana. Dan mereka para pejuang, mereka kelompok-kelompok punya tentaranya, punya prajuritnya, punya pahlawan-pahlawannya yang hebat-hebat. Mereka tuh berjuang dari area-area kelompok dan memperebutkan area itu senantiasa. Perang antara suku ini, kelompok orang Enak, Yebus, Amori, Filistin itu saling berperang terus. Ini menang ini karena mereka memperebutkan tanah, resources utama mereka itu tanah dan area subur. Nah ketika bangsa ini budak, nggak pernah berperang, nggak pernah apa, manja di sana, di Mesir, mereka hanya membuat batu bata atau membangun dengan tenaganya, tapi budak sesuai dengan instruksi. Nah, mereka nggak punya kepemimpinan kecuali ketakutan akan cambuk, kecuali ketakutan tidak dikasih makan. Nah, sedemikian rupa. Tapi Tuhan kan indah. Tuhan membentuk soft skill mereka, keterampilan hidupnya melalui perjalanan panjang di padang gurun. Kalau tidak, mereka masih mentalitas budak, nggak sanggup masuk tanah perjanjian. Tanah itu dengan temboknya dirontokkan oleh Tuhan. Iya, tanah itu temboknya Yeriko dirontokkan oleh Tuhan. Sungainya dibukakan oleh Tuhan, ya. Tapi harus berperang. Dan latihan perangnya itu di padang pasir itu. Latihan perangnya, latihan kehidupan, latihan mentalitasnya, latihan untuk mempercayai Tuhan, latihan untuk bergerak, latihan menggunakan semuanya itu di padang gurun. Dan melalui perjalanan yang panjang. Baru ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka punya Yosua dan Kaleb, tidak lagi memerlukan Musa. Musa memimpin mereka berdasarkan pada anugerah Tuhan, perjalanan ini bukan untuk perang. Dan Musa tidak dilatih untuk perang, kecuali Musa dilatih menjadi imam, menjadi pencafaat, menjadi penghubung antara Tuhan dan Allah, menurunkan berkatnya, mendoakan, lalu mujizat turun, tapi Musa tidak dilatih untuk berperang. Dia hanya mengangkat tangan aja, memberkati saja. Tangannya turun kalah, tangannya naik menang, kira-kira begitu. Nah, tapi dia bukan berperang, tapi harus ada ganti situasi, ganti peristiwa, ganti zaman. Ada Kaleb dan Yosua. Dan diuji ini, 10 pengintai diuji terlebih dahulu ini. Mereka yang takut atau mereka yang berani dan mereka memegang. Nah, sejak saat itu mereka masuk ke tanah Kanaan, satu demi satu area ditaklukkan karena memang mereka dunia peperangan itu sudah mulai masuk tuh. Maka latihan-latihan mereka itu adalah latihan yang berbeda. Nah, setelah mereka ada di sana, mereka menjadi orang yang mempertahankan tanahnya juga, mempertahankan areanya juga, settlement juga. Maka mereka perlu raja, perlu pemimpin. Karena nggak perlu pahlawan lagi, perlu pemimpin sekarang. Karena harus ada yang menyatukan 12 suku ini. Kalau enggak, suku ini pecah-pecah. Maka jadi suku-suku liar yang saling saling bertarung satu dengan yang lain. Bukankah suku Benyamin pernah hampir dibinasakan oleh 11 suku yang lain? Ya, begitulah. Tapi akhirnya mereka disatukan oleh raja. Nah, disitulah polanya berubah, masalahnya juga berbeda. Tapi hidup ini memang ada keindahannya. Pertarungan-pertarungan hidup itu kan latihan-latihan hidup. Latihan kita memasuki sesuatu yang lebih besar. Kalau Pak Bambang dilatih dengan teman-temannya, pasti ada sesuatu yang lebih besar ke depan. Mungkin di depan nanti di kerajaan surga dijadikan tentara memimpin para malaikatnya. Kan kesulitan mengatasi kesulitan itu indah sesungguhnya dalam hidup ini. Jangan hindari kesulitan. Jangan cari kesulitan juga, tapi kesulitan itu tidak usah dicari, datang sendiri. Tapi jangan dihindari kalau dia datang. Hadepin aja, pelajari. Kalah tidak apa-apa kok, tidak apa-apa. Tidak malu, tidak usah malu. Kalah itu membuat kita lagi latihan lagi, discernment lagi, untuk menang lagi. Hidup itu kan peperangan. Kadang-kadang kita juga kalah. Ya begitu, tapi ya tidak sampai tergeletak, bangun lagi. Gitu-gitu. It's okay, it's okay. Dan kalau kita menang, kadang-kadang berkat Tuhan itu membawa kita naik dengan begitu limpahnya. Tapi jangan terbuai, nanti juga akan turun. Kalau kita turun juga tidak terlalu shock. Kalau kita menang dan berkelimpahan juga tidak terlalu glamor, happy-happy gitu. No, hidup itu nikmati aja semua prosesnya. Karena hidup itu singkat, cuma 80 tahun paling maksimal ya. Ini Pak Tuhan Prabu barusan kita layat 81 tahun, luar biasa ini. Tapi rata-rata hidup kita antara 70 sampai 80 tahun, bisa sampai 85 tahun itu sudah dirasa hebat. Maka nikmati aja perjalanan hidup, ada peperangan-peperangan melawan sakit, kekhawatiran, kecemasan, ekonomi, macam-macam lah. Kalau nanti siap prosesnya kan, orang muda punya peperangannya sendiri dengan nafsunya, orang ini punya peperangan sendiri dengan perjuangannya cari jodoh dan pernikahan awal, bagaimana kontrakan, bagaimana ini membayar ini dan itu, membangun karir, itu tantangan peperangan-peperangan. Begitu sudah mapan, ini peperangannya beda lagi, peperangannya dengan sakit penyakit ketika kita sudah tua, ya peperangan terus hidup ini. It's okay, enjoy aja, nikmati setiap peperangan, kalah ya gak apa-apa. Bang Daud juga ada masa-masanya menghindar, menang, raja-raja juga ada menang, kalah. Asal Tuhan tetap bersama dengan kita, kalah kita tidak sampai tergeletak, tidak sampai dipermalukan, dan kita menang pun tidak membuat kita sombong. Jalani hidup ini dengan enjoy dan happy. Semua ini pembelajaran yang Tuhan izinkan.
1: Oke Pak, ini di 5 menit terakhir, rasanya...
2: Ya, saya mau tanya. Mau tanya Pak, okay. Saya... Ya, saya pemena di Eropa ini ya kan? Di Eropa ini kan sering disebut bahwa kekristenan iman sudah ambruk, rontok apa semua hancur kan. Berita-berita yang seperti itu kan sudah puluhan tahun ini. Terus sekarang mereka itu dilanda dengan ekstrim, panas ekstrim seperti itu. Saya memang jauh dari sana ya, dan kita juga mungkin ada beberapa, ada mungkin dari kawan-kawan kita yang mungkin punya keluarga di sana dan lain-lain sebagainya. Ini sebenarnya maksud Tuhan apa ya gitulah ya. Memang itu masalah apa alam ya, masalah alam ya, itu bisa, memang bisa juga terjadi dengan kita juga barangkali. Tetapi itu kan sangat ekstrim karena di sana itu kan udara kalau tidak salah itu kan memang mereka itu kan tidak

0: tidak, maksudnya tidak pernah ya, belum pernah atau sudah pernah saya tidak tahu ya, saya sejarahnya saya belum mencari ya, tetapi apakah ini ada maksud-maksud Tuhan di balik semua keadaan situasi yang sangat mencekam saat ini seperti itu ya, karena memang kan puluhan tahun kebelakangan ini bahwa mereka banyak yang menjadi ateis, menjadi orang tidak percaya kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan rumah-rumah ibadah memang sudah menjadi alih fungsi dan lain-lain sebagainya. Itu saja sih Pak yang menjadi pergumulan saya sebagai orang yang sudah tua hampir 80 ya, 78. Nggak tahu nanti itu 80 sampai 85 nggak saya gitu kan. Tetapi kan ini loh fenomena yang Eropa yang dilanda panas yang ekstrim ini gitu. Apakah itu ada di balik itu? Pasti ada kehendak Tuhan seperti Pak Bambang tadi itu mengatakan ya. Makasih.
1: Ya, ya Ibu, bahwa sekarang ini cuaca ekstrim berupa gelombang panas yang disebut sebagai extreme heat wave, gelombang panas yang ekstrim, itu memang terjadi di beberapa tahun terakhir ini sampai 40 derajat Celcius lebih ya. Ini agak rekor gitu ya. Tapi ini keadaan-keadaan cuaca yang di daerah-daerah yang lain ya normal-normal saja. Nah, tetapi gelombang panas ini ada juga hujan yang sangat lebat dan banjir bandang juga ada juga. Kekeringan berkepanjangan juga ada. Angin kencang dan lain sebagainya, badai juga ada. Nah, mengapa Eropa mengalami gelombang panas gitu? Nah, ada beberapa yang menjelaskan bahwa ini akibat terbentuknya sistem udara tinggi yang mengunci udara panas di suatu wilayah tertentu berhari-hari. Ini yang disebut sebagai heat dome. Gitu. Nah, cuaca kering ini cepat meningkat dan dampaknya risiko banyak yang meninggal atau kematian, khususnya lansia dan penderita penyakit kronis. Mereka biasanya di udara-udara dingin. Kemarin dulu mereka ketakutan terhadap ekstrim dingin. Nah, memang orang-orang yang di empat musim ini memang daya tahan, daya kreativitasnya lebih kuat daripada apa yang di Asia dan di Indonesia. Ya. Cuma dua musim. Biasanya begitu. Tapi itu antara semua musim itu karena kita harus melihat bahwa ada beberapa hal tidak langsung dikaitkan dengan Tuhan, tetapi dikaitkan dengan keterlodoran dan perusakan alam yang oleh manusia itu sendiri juga bisa, perubahan-perubahan itu sendiri. Jadi akibat dengan persoalan-persoalan peperangan, keretakan lapisan-lapisan bawah bumi yang menimbulkan gempa, yang menimbulkan bencana, pergeseran dengan dieksploitasinya alam dan bom yang peperangan di Ukraina dan di Rusia, ini tentu memicu gelombang karena interkoneksi semuanya akan berinterkoneksi. Nah, apakah ini hukuman Tuhan? Nah, saya lebih mengatakan ini kebodohan-kebodohan manusia dan tindakan ngawur dari manusia yang memang tidak menjadi khilafah atau pemelihara atau mitra Tuhan, sekutu Tuhan untuk memelihara bumi. Tapi ini juga di dalam Alkitab dinyatakan bahwa ini sudah menuju kepada tanda-tanda di mana akhir zaman. Karena manusia dan kedegilan manusia sendiri, kejahatan ada di mana-mana, alam dan kerusakannya, gempa, bumi, gunung meletus, dan perubahan-perubahan ekstrim ini, itu terjadi menjadi tanda-tanda. Kalau ini tidak mengingatkan kita akan sebuah tanda yang diingatkan oleh Tuhan Yesus, maka kita akan menganggap ini sebagai sebuah fenomena biasa. Buat kita, Kristen entah dianggap konyol atau tidak, ini tanda-tanda zaman. Di zaman akhir atau di akhir zaman ini, kita harus makin waspada dan mendekatkan diri pada Tuhan dan kembali untuk meredakan semua hal yang tidak penting. Peperangan yang tidak penting, ego yang tidak penting, nah semuanya harus kita redakan dan mencari kehendak Tuhan atas semuanya itu. Maka gereja juga tidak lagi harus berfokus pada tentang gedung dan pemanggilan tentang siapa menjadi lebih hebat daripada siapa, tapi mulai prihatinlah untuk menyerukan pertobatan dan menyiarkan tentang betapa kita perlu menyiapkan diri akan semua perubahan itu. Perubahan ekonomi, perubahan teknologi, perubahan cuaca, perubahan iklim, perubahan macam-macam ini

0: saat ini menjadi realitas yang kalau kita ikuti semua menakutkan. Tapi sesungguhnya semua tidak akan menakutkan kalau kita paham bahwa Alkitab juga sudah mengingatkan semuanya itu. Sehingga siap atau tidak siap. Yang siap akan selamat, yang tidak siap akan mengalami kerugian yang besar. Karena itu alih-alih membicarakan semua hal yang sedang terjadi yang kita tidak akan pernah tahu detailnya, lebih baik kita waspada, eling lan waspada, waspada terhadap semua hal yang Tuhan izinkan, bacalah tanda-tanda zaman, dan bacalah semua hal yang diilham firmankan untuk membawa kita makin dekat dengan Tuhan, sebab kerajaannya sudah dekat. Saya rasa itu sebagai penutup, sehingga pengutusan di sesi yang terakhir ini menjadi pengingat kita bahwa justru karena itu maka terang dan garam menjadi urgent, maka kesaksian hidup dalam kasih karunia menjadi sangat penting. Ketimbang membicarakan tentang kesempurnaan dunia, ialah kita memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah yang menjadi dunia dan Yerusalem baru kita. Begitu teman-teman, Tuhan berkati, dan kita ketemu di pertemuan berikutnya tidak lagi membahas materi, tapi membahas tentang cara-cara pemuritan, ya, model-model pemuritannya. Bukan kontennya, tapi model-model pemuritan yang nanti kita akan kembangkan. Ya, begitu teman-teman, sampai ketemu di hari Kamis mendatang.
1: Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.
0: Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Kamis, 2 Juli 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang rindu untuk belajar darimu. Seperti tanah yang haus menantikan hujan, demikian jiwa kami menantikan firman-Mu. Curahkanlah hikmat-Mu agar kami memahami kehendak-Mu hari ini. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
2: 1 Samuel 11. Nahas orang Amon bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Semua orang Yabes berkata kepada Nahas, "Ikatlah perjanjian dengan kami dan kami akan takluk kepadamu." Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, "Dengan syarat inilah aku akan mengikat perjanjian dengan kamu. Tiap mata kananmu harus dicungkil. Dengan demikian aku akan mendatangkan aib bagi seluruh Israel." Kemudian tua-tua Yabes berkata kepadanya, "Berilah kelonggaran kepada kami selama 7 hari, supaya kami mengirim utusan-utusan ke seluruh wilayah Israel. Jika tidak ada orang menyelamatkan kami, kami akan keluar menyerah kepadamu." Ketika utusan-utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah seluruh bangsa itu dengan suara nyaring. Saat itulah Saul datang dari ladang menggiring lembunya. Saul pun bertanya, "Ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis?" Mereka memberitahukan kepadanya apa yang dikatakan orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar perkataan itu, roh Allah menguasai dia dan bangkitlah amarahnya dengan dahsyat. Ia mengambil sepasang lembu, memotong-motongnya dan mengirimkannya ke seluruh wilayah Israel melalui utusan-utusan dengan pesan, "Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan Samuel, lembunya akan diperlakukan seperti ini." Lalu kegentaran dari Tuhan menimpa bangsa itu sehingga mereka maju bersatu padu. Saul memeriksa barisan mereka di Besek. Ada 300 ribu orang Israel dan 30 ribu orang Yehuda. Lalu kepada para utusan yang datang itu dipesankan, "Beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok ketika matahari mulai terik akan tiba penyelamatan bagi kamu." Utusan-utusan itu kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes sehingga mereka bersuka cita. Orang-orang Yabes berkata kepada Nahas, "Besok kami akan keluar menyerah kepadamu dan kamu boleh berbuat terhadap kami apa saja yang kamu pandang baik." Esoknya Saul membagi rakyat menjadi 3 pasukan. Mereka menerobos ke tengah perkemahan musuh pada waktu jaga pagi dan mengalahkan orang Amon menjelang hari terik. Orang-orang yang lolos tercerai-berai dan di antara mereka tidak ada 2 orang yang lolos bersama. Lalu bangsa itu berkata kepada Samuel, "Siapakah orang yang telah berkata bagaimana mungkin Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami bunuh." Tetapi kata Saul, "Pada hari ini tidak seorang pun boleh dihukum mati, sebab hari ini Tuhan telah melakukan penyelamatan di Israel." Lalu Samuel berkata kepada bangsa itu, "Mari kita pergi ke Gilgal untuk mengukuhkan kembali jabatan raja di sana." Seluruh bangsa itu pergi ke Gilgal. Di sana mereka menobatkan Saul sebagai raja di hadapan Tuhan di Gilgal. Di sana mereka mempersembahkan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Di sana Saul dan semua orang Israel sangat bersukacita.

Scripture Union Indonesia, ketika ada ancaman bahaya terhadap teman kita atau orang-orang di sekitar kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Saat Nahas, orang Amon mengepung Yabes Gilead dan bersedia mengikat perjanjian asalkan mata kanan orang Yabes dicungkil, maka tua-tua Yabes memohon kelonggaran selama 7 hari. Dalam jangka waktu itu mereka meminta bantuan kepada suku-suku Israel yang lain. Mendengar ancaman bangsa Amon atas orang Yabes, mereka semua menangis. Tangisan mereka membuat Saul bertanya, setelah ia mendengar kejadian yang dialami Yabes Gilead, roh Allah menguasainya dan amarahnya bangkit dengan dahsyat. Saul mengambil lembu, memotong-motongnya dan mengirimkannya ke semua suku Israel. Dia memberi perintah keras supaya semua suku bersatu menolong Yabes Gilead. Ada 300 ribu orang Israel dan 30 ribu orang Yehuda yang berkumpul. Mereka menerobos ke perkemahan musuh dan mengalahkan bangsa Amon. Akhirnya, orang-orang Amon mati dan tercerai berai. Ketika roh Tuhan menyertai raja yang dipilihnya, raja itu akan diberi hikmat dan kuasa untuk menyatukan dan menggerakkan hati rakyatnya, sehingga mereka bersatu padu melawan musuh. Dengan tegas dan berani, Saul memimpin bangsanya untuk mengalahkan ancaman penindasan. Jiwa kepemimpinannya teruji. Sebagai pelajaran, jika roh Tuhan ada di hati kita, sangat tidak senang dan marahlah hati kita saat kita melihat atau mendengar terjadinya penindasan. Roh Tuhan akan selalu menggerakkan kita untuk membenci kejahatan, membela keadilan, dan menolong korban penindasan. Berefleksilah, masih terasakah dorongan Tuhan dalam diri kita untuk melawan dosa, menyatakan kebenaran dan menolong mereka yang tertindas? Jika dorongannya terasa melemah, lakukanlah evita pada firman Tuhan. Dengan taat dan patuh kepada Tuhanlah, ia akan membangkitkan keberanian kita dan juga orang-orang di sekitar kita untuk maju. Dengan penuh kuasa Tuhan akan mengadakan penyelamatan. Mari kita berdoa. Seperti layar yang digerakkan oleh angin, biarlah hidup kami digerakkan oleh tuntunan Roh Kudus dalam setiap perkataan dan keputusan. Jadikanlah kami pemimpin yang rendah hati, peka terhadap suaramu dan setia membawa terangmu bagi sesama. Di dalam namamu Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio.

video yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: jadi terlantar. Masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

颗球，请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita sampai ke kitab Ayub pasal 24 sampai dengan 28. Untuk perenungannya diambil dari kitab Ayub pasal 28 ayat 12 dan ayat 28. Judul renungan MK hari ini, mencari hikmat di tempat yang salah. Saudara, manusia zaman sekarang mengetahui makin banyak hal. Kita dapat mengetahui berita dari seluruh dunia dalam hitungan detik. Kita dapat mencari jawaban hampir untuk segala sesuatu. Namun anehnya, di tengah melimpahnya informasi, banyak orang yang justru makin bingung menjalani hidup. Mengapa? Karena informasi tidak selalu menghasilkan hikmat. Pengetahuan dapat memberitahu kita apa yang terjadi. Tetapi hikmatlah yang membantu kita memahami bagaimana seharusnya hidup itu dijalani. Dalam bacaan kita hari ini, Ayub masih bergumul melihat ketidakadilan hidup. Ia mempertanyakan mengapa banyak orang jahat seolah lolos dari hukuman, sementara orang benar sering mengalami kesulitan. Pertanyaan itu masih relevan sampai hari ini. Mengapa orang yang curang kadang terlihat berhasil? Mengapa kejahatan tidak selalu langsung menerima akibatnya? Ayub tidak sedang memberontak kepada Tuhan. Ia jujur terhadap kenyataan yang dilihatnya. Namun setelah pergumulan panjang itu, Ayub membawa kita ke pasal 28, salah satu bagian terindah dalam kitab ini. Ia menggambarkan manusia yang mampu menggali emas, menemukan perak, dan menembus kedalaman bumi untuk mencari harta yang berharga. Lalu ia bertanya, tetapi hikmat, di manakah dapat diperoleh? Ayub 28 ayat 12. Manusia mampu menemukan banyak hal di luar dirinya, tetapi sering kehilangan arah di dalam dirinya sendiri. Kita bisa memahami teknologi, tetapi tidak memahami hati sendiri. Kita bisa mencari nafkah, tetapi lupa mencari makna hidup. Lalu Ayub memberikan kesimpulan yang sederhana namun cukup dalam. Ayub 28 ayat 28 berkata, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayub tidak berkata bahwa hikmat dimulai dari kecerdasan atau pendidikan. Semuanya itu penting. Tetapi akar hikmat yang sejati adalah hati yang menempatkan Tuhan di pusat kehidupan. Orang berhikmat bukanlah orang yang tahu banyak hal. Orang berhikmat adalah orang yang tahu bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Karena pengetahuan dapat membuat seseorang berhasil, tetapi hanya hikmat yang menolongnya hidup dengan benar. Semakin bertambah usia, yang kita perlukan bukan sekedar informasi baru, melainkan hikmat. Ya, hikmat untuk memilih yang penting, menerima hal yang tidak dapat diubah, dan melihat jejak Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Biji padi yang mulai berisi akan semakin merunduk. Demikian pula orang yang bertumbuh dalam hikmat. Semakin mengenal Tuhan, semakin rendah hatilah dia. Semakin mengerti kehidupan. Semakin sadar bahwa masih banyak hal yang belum diketahuinya. Dan justru disitulah pintu hikmat mulai terbuka. Sebagai pertanyaan refleksi, saudara. Yang pertama, dalam hidup saya saat ini, apakah saya lebih sibuk mengejar pengetahuan dan keberhasilan atau bertumbuh dalam hikmat Tuhan? Yang kedua, keputusan apa yang sedang saya hadapi dan membutuhkan hikmat bukan sekedar informasi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hidup di zaman yang penuh informasi tetapi sering kekurangan hikmat. Ajari kami untuk menempatkan Engkau di pusat kehidupan kami. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Sehingga setiap keputusan dan langkah hidup kami dipimpin oleh hikmat-Mu. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: saatnya tugas ronda malam.
1: Ah kakak, sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih kok tidur lagi, itu loh dicari Pak RT.
2: Siap Pak RT, saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam, bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat, terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

demikian untuk siaran pada hari ini sahabat. Sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berteduh hati di dalam doa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu kepada kami. Kau telah sertai sepanjang hari ini dan kami percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap peristiwa, setiap kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan sudah melukis kehidupan kami menjadi sempurna, menjadi luar biasa. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami, kepada sahabat-sahabat Iktus, juga pada Radio Iktus ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur untuk siaran hari ini. Tuhan akan memberkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan memberikan kesehatan, memberikan berkat-Mu, damai sejahtera dan perlindungan dan juga sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan akan berkati setiap kru yang akan bertugas, setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan juga kota Semarang tercinta kami, senantiasa dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya, biar nama-Mu tetap dimuliakan melalui Radio Iktus ini, dan nama-Mu boleh selalu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Jumat pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom, halo, selamat pagi sahabat Ikhtus. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation Radio Ikhtus, sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukas dalam 4 nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Sahabat Ikhtus, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk anugerah keselamatan kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pagi hari ini kami pun bersyukur adik terus boleh mengudara ini semua karena kasih karunia-Mu. Untuk itu Bapa, kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Seluruh peralatan yang kami pakai, Tuhan singkirkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat dan segala mara bahaya apapun. Biarlah setiap program mata acara yang kami udarakan sungguh-sungguh boleh memberkati sahabat-sahabat Ikhtus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Kami pun berdoa untuk setiap sahabat dan pendengar Ikhtus. Tuhan, biarlah kami mau menyerahkan satu persatu dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan biarlah aku memberkati seluruh aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan datang menjamah, menyembuhkan. Yang duka cita boleh dihibur, yang mengalami beban berat, masalah dan persoalan dalam hidup mereka, Tuhan beri kekuatan baru sehingga mereka bisa melampaui segala kesulitan, masalah, persoalan yang ada dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan kau akan berikan kelegaan dalam hati mereka. Bapa, kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sampai hari ini masih setia melayani melalui penyampaian firman-Mu di Radio Ikhtus. Tuhan, mari Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan memelihara kehidupan mereka bersama keluarga mereka masing-masing dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan pagi ini Tuhan, urapi dengan urapan-Mu yang baru sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan sungguh-sungguh dapat membangun setiap kehidupan sahabat-sahabat Ikhtus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk seluruh pengiklan para narasumber yang ada. Tuhan memberkati Engkau buat pekerjaan mereka berhasil. Dan kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh penjuru kota Semarang dan sekitarnya, bahkan sampai di luar kota. Mari Tuhan, Kau berkati setiap gereja-Mu, pakai setiap jemaatnya yang ada. Tuhan juga memberkati, dan Tuhan pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk boleh memberkati orang lain. Bapa, pada akhirnya kami minta berkat lawatan untuk bangsa Indonesia tercinta, negeri ini dari Sabang sampai Merauke, biarlah tetap dalam lawatan Tuhan. Dan kami berdoa untuk pemerintahan yang sedang bekerja saat ini, para pemimpin negara kami Tuhan. Kau taruh hikmat marifat-Mu sehingga mereka bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Dan apa yang mereka putuskan, kebijakan-kebijakan yang diambil, biarlah mereka boleh memikirkan seluruh masyarakat yang ada sehingga rakyat Indonesia tetap bisa merasakan kesejahteraan dari bangsa ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.

0: Baik, sahabat itu sebagai hari ini kita akan sekali ikuti bersama untuk program acara yang pertama. Jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. 96.5 Baik, sahabat itu kita ikuti bersama untuk acara kabar baik bersama Audio Bible dari studio Sabibi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Yesaya 18 ayat pertama sampai 7. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan laling, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga, persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan laling, yang negerinya dilintasi sungai-sungai ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion.

0: Stasiun of Sufficient, semana pun FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat Tektus di manapun Anda berada. Oke, senang sekali kesempatan pagi hari ini kembali sahabat yang hadir menemani sahabat Tektus. Dan bagaimana dengan kabar Anda semuanya? Oke, pasti bersama dengan keluarga, tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan, dan sepanjang malam bisa menikmati istirahat dengan baik. Dan pagi hari ini kita semua merasakan ya udara yang cukup dingin. Kalau orang Jawa bilang lagi bediding begitu. Ya sahabat itu, mungkin efek dari Gunung Dieng. Di sana ada banyak salju kalau musim kemarau seperti ini sahabat itu. Ya, kami percaya hari baru, hari yang Tuhan jadikan buat kita, membuat sahabat-sahabat itu semuanya tetap bersemangat. Oke, berikut kami akan temani dengan serangkaian kidung-kidung indah yang pasti akan memberikan kehangatan tersendiri di suasana pagi yang cukup dingin ini di tempat sahabat itu. Oke, selamat mempersiapkan diri sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Dan pujian indah mengingatkan pada kita bahwa kasih Allah tak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Selamat pagi dan selamat menikmati.
1: Saya percaya.

0: Texas.
1: Baik, sahabat Ikhtus, pujian indah yang baru saja diantarkan oleh siapa tadi ya? Ya, untuk satu kelompok musik rohani yang baru, Care City, sahabat Ikhtus, Care City Worship, mengajak kita semua dan mengingatkan kita bahwa kasih Allah yang kita nikmati dalam hidup kita tidak pernah berkesudahan. Dan sahabat Ikhtus, tentu hari ini sahabat-sahabat Ikhtus, kita semua mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berbuat dalam hidup kita. Ada banyak hal yang kita nikmati dan semua berkat Tuhan. Itulah yang membuat kita terus semangat. Sebab itu, marilah kita terus bersyukur dan bersyukur. Baik, sahabat itu pujian berikut dari LHG Worship akan menemani Anda. Ajaib dan menakjubkan. Dan sahabat Ikhtus, memang kita sangat mengagumi apa yang menjadi ciptaan Tuhan, alam semesta bersama seluruh isi dunia ini. Betapa menakjubkan, dan inilah keajaiban Tuhan yang terus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan inilah LHG Worship menemani sahabat Ikhtus lewat ajaib dan menakjubkan.

Baik, sahabat Iktus. Oke, serangkaian gedung-gedung indah yang penuh dengan sukacita sudah kami hadirkan ke ruangan Anda, pasti membuat sahabat-sahabat Iktus penuh semangat di hari ini. Dan mari kita sambut hari ini dengan tersenyum, dan kita terus bersyukur karena kedahsyatan Tuhan yang membuat kita terus bersemangat. Baik sahabat Iktus, kira kita jelang menuju pukul 6.30, maksud kami pukul 5.30, dan satu gedung ini lagi akan hadir menemani Anda. Selamat pagi, sukses selalu untuk sahabat-sahabat Iktus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Baik, sahabat Ictus, pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati berkat lawatan Tuhan lewat firman untuk Anda yang segera disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yohanes Hirawan.

Shalom sahabat Ikhlas. Puji Tuhan, senang kembali berjumpa dengan sahabat di hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kita semua. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu rindu melihat anak-anakmu hidup di dalam sukacita, berkat-berkat yang melimpah. Terlebih ketika kami boleh mengalami segala yang terbaik dari Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kami masih bisa bernafas, itu pun juga kemurahan Tuhan. Kami berdoa biar hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami, kami gunakan untuk melayani Tuhan, hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi sesama, dan nama Tuhan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu dalam keterbatasan kami, Kau tutup dengan kasih karunia-Mu yang sempurna. Sampaikan isi hati-Mu, berkati semua sahabat Ikhlas dimanapun kami semua berada, melalui jam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Puji Tuhan, sahabat Tiktus, kita kembali berjumpa di dalam program Firman untuk Anda. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kisah kehidupan Ayub dan istrinya. Kita lihat di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat Tiktus, kita pasti pernah mendengar kisah seorang yang bernama Ayub. Orang yang banyak mengalami penderitaan di dunia ini. Sampai-sampai banyak orang meragukan apakah benar Ayub ini kisah nyata atau fiktif. Kalau kisah nyata, apakah benar ada orang yang mengalami penderitaan yang sedemikian berat secara bertubi-tubi, dan kemudian juga anak hartanya habis semuanya, anaknya mati, bahkan dia juga mengalami sakit penyakit yang sangat menjijikkan. Orang nyaris tidak percaya ada orang yang bisa bertahan dengan keadaan seperti itu. Namun ketika saya memperhatikan dan mempelajari kehidupan Ayub, saya temukan memang kisah ini benar-benar pernah terjadi. Ayub itu diperkirakan hidup di zamannya Abraham, ya, bapak leluhur orang Israel. Dan kitab Ayub ini sempat hampir ditolak untuk masuk dalam kanon Alkitab karena nyaris orang sulit untuk mempercayai kisah ini benar-benar pernah terjadi. Kalau sampai akhirnya kitab Ayub ini masuk di dalam kanon Alkitab, bagian dari 39 kitab dalam Perjanjian Lama, kita percaya bahwa ini merupakan kisah nyata yang benar-benar pernah terjadi. Nah, apa yang akan kita renungkan pagi hari ini? Kita lihat reaksi dari istri Ayub ketika mengetahui semua anaknya mati, hartanya ludes, dan Ayub harus mengalami penyakit yang sangat-sangat menjijikkan. Kita membaca tadi bagaimana istri Ayub berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Satu reaksi yang benar-benar mengekspresikan kekecewaan, kemarahan istri Ayub untuk semua yang sudah dialaminya. Tentu seorang ibu juga akan sangat sedih ketika kehilangan putra-putrinya dalam sekejap semuanya mati, ditambah dengan harta kekayaannya yang habis lenyap direbut musuh, dan mereka menjadi sangat miskin. Maka kita membaca di sini bagaimana istri Ayub sangat kecewa dengan Tuhan. Sehingga dia berkata kepada Ayub supaya mengutuki Allah yang disembah oleh Ayub. Dan bahkan mengharapkan supaya Ayub mati. Sesuatu yang di luar nalar kita sebagai manusia, ya. Istri kan disediakan Tuhan sebagai penolong. Kalau kita ingat yang sudah menikah, dalam janji nikah dikatakan bahwa kita akan setia dalam suka dan duka, pada waktu kita kaya maupun dalam kekurangan, sehat atau sakit, untuk setia sampai maut yang memisahkan. Tapi berbeda dengan istri Ayub yang tidak disebutkan di sini siapa namanya. Dia berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Ini gambaran betapa kecewanya istri Ayub dengan semua
yang dialami oleh suaminya. Tetapi yang menarik, Ayub berkata kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dengan kata lain, Ayub mau berkata bahwa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak bisa melepaskan diri dengan apa yang baik dan yang buruk yang bisa saja terjadi dalam hidup kita. Satu hal yang kita selalu percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang buruk kepada kita. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Kalau sampai Tuhan izinkan kita harus menghadapi pergumulan dalam hidup ini, satu hal yang harus kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Bapa yang baik, yang tidak mungkin membiarkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Dan Dia Allah yang setia, yang pasti akan menyediakan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Apakah hal itu menyenangkan atau tidak, kita tidak berhak untuk menghakimi Allah. Kita tidak berhak untuk menyalahkan Tuhan. Kita tidak berhak untuk menghakimi, menilai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini sebagai kesalahan Tuhan. Kita harus bisa belajar dalam kehidupan ini melihat secara global akan segala yang Tuhan sedang persiapkan, Tuhan sedang rencanakan dalam hidup kita. Bukan hanya dalam satu momen, satu peristiwa. Oh, kalau kita lagi dapat uang banyak, sedang diberkati, berarti Tuhan itu baik. Lalu kalau sedang sakit atau sedang menghadapi masalah, berarti Tuhan tidak baik. Saya yakin itu penilaian yang terlalu sempit dan dangkal, yang menilai Tuhan itu seperti mesin ATM yang kita masukkan kartu kita, kita ambil uang semau kita, dan kita anggap Tuhan itu sebagai mesin. Kalau Anda pernah tahu yang namanya vending machine, Anda masukkan uang, Anda tinggal pilih Coca-Cola atau mau minum Sprite atau mau ambil snack, masukkan sejumlah uang, dan

di dalam kehidupan Ayub, sehingga iblis tidak dapat mengambil nyawanya. Itu juga perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan Tuhan pasti punya rencana di balik semua ujian dan pencobaan yang kita alami. Maka di sini Ayub ingin meluruskan istrinya. Engkau berbicara seperti perempuan gila yang hanya mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk. Kita belajar di sini bahwa istri Ayub adalah gambaran orang yang egois. Orang yang hanya memikirkan perasaannya sendiri, kepentingannya sendiri, egonya sendiri. Tetapi beda dengan Ayub. Dari ayat 9 kita bisa melihat bahwa sebetulnya Ayub adalah pribadi yang sangat saleh dan bertekun dalam kesalehan. Karena istri Ayub berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu?" Artinya di mata istri Ayub, Ayub adalah pribadi yang tekun dalam kesalehan, tekun di dalam beribadah. Dalam bahasa Indonesia masa kini digunakan kata setia. Saya yakin apa yang dialami oleh Ayub adalah ujian kesetiaan, ujian kesalehan. Kalau kita tidak pernah mengalami ujian, kita tidak akan pernah tahu seberapa tangguh iman kita, seberapa kuat iman kita menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini. Alkitab mengkonfirmasi bahwa dalam hal ini Ayub tidak bersalah dengan perkataannya. Ayub tetap belajar bersabar melewati semua penderitaan dan semua pencobaan yang dia alami. Mari kita belajar di sini, sahabat Iktus, jaga hati kita. Jangan sampai kita menjadi kecewa di saat hal-hal buruk terjadi menerpa kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kita percaya, di balik semua pencobaan kehidupan yang kita alami, Tuhan sedang merenda kehidupan kita. Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Jangan putus asa. Kisah Ayub ini dicatat untuk mengingatkan kita semua. Saya yakin tidak ada orang yang mengalami penderitaan yang lebih berat daripada Ayub. Saya yakin kalau kisah ini dicatat, ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Mengingatkan kita semua untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok kita. Namun satu hal yang kita percaya, Tuhan Allah kita adalah Allah yang Immanuel, yang selalu beserta dengan kita, yang selalu menggandeng setiap perjalanan hidup kita. Alkitab katakan, jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan dandani semuanya itu. Terlebih kita, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dan ingat, Tuhan bahkan berani berkata, rambut di kepala kita pun semuanya terhitung. Artinya betapa Dia Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan kita sudah membaca pasti kisah Ayub bagaimana pada akhirnya Tuhan itu memulihkan kehidupan Ayub 2 kali lipat dari apa yang pernah dia miliki. Kita lihat di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Ayub 42 ayatnya yang ke-10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Pada akhirnya Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Alkitab berkata, sehabis gelap akan terbit terang. Di balik badai yang besar akan ada pelangi yang indah. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita mengalami masalah tanpa Tuhan menyediakan jalan keluar atas masalah itu.

Pada akhirnya, Ayub dipulihkan. Bahkan Tuhan juga memberikan anak-anak yang baru. Ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-12 dari Ayub pasal 42 sampai ayat yang ke-14. Ayub 42 ayat 12 berkata, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Keisia, dan yang ketiga Karen Hapuh. Luar biasa. Kalau dilanjutkan di ayat 15, dikatakan di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Luar biasa. Kita sudah tahu kisah ini. Tentu begitu mudah rasanya kita membaca. Tentu tidak semudah pada waktu Ayub mengalami semuanya ini. Dan sejarah mengatakan bahwa Ayub mendapatkan keturunan yang baru juga dari istri yang sama. Yang tadi berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub tidak menceraikannya. Ayub tidak membuang istrinya. Ayub tetap menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan dan keluarganya. Saya berdoa, kisah pelajaran hidup Ayub ini mengingatkan kita semua. Jangan hanya yang baik yang kita mau terima. Tapi seandainya ada sesuatu yang buruk, mari kita teladani hidup Ayub. Dia tetap bertekun dalam kesalehannya. Dia setia di dalam kesalehannya. Melewati setiap penderitaan yang harus dia hadapi. Membuktikan Ayub memiliki kualitas iman yang luar biasa. Saya yakin di balik semua pergumulan tantangan yang kita hadapi, makin hari makin indah. Amin.

0: kita berdoa.
1: Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu ini jadi berkat untuk kami semua, dan kami boleh mengambil hikmah dari kisah kehidupan Ayub untuk tetap tekun dan setia menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Pasti kami akan lihat mujizat, kami akan lihat pemulihan, keajaiban Tuhan nyatakan. Berkati Radio Ictus, semua kru yang bertugas, kiranya siaran-siaran yang kami dengar melalui Radio Ictus benar-benar membawa kabar baik kepada semua sahabat Ictus dimanapun mereka semua berada. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan kemurahan Tuhan. Kami pasti diberkati, kami pasti menjadi lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.

Baik, sahabat Ikhtus, demikian tadi sabda kebenaran firman Tuhan yang melawat kita semua, baru saja disampaikan tadi oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Yohanes Sirawan. Baik, sahabat Ikhtus, kita akan segera jelang menuju acara berikutnya.

de station of sufficient 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, mahlo, selamat pagi sahabat-sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kesempatan pagi hari ini kembali sambil hadir menemani sahabat Iktus di acara Happy Birthday. Sahabat Iktus, sahabat di hari ini gak terasa nih kita sudah memasuki di bulan yang baru, di hari yang baru. Ya, hari yang ketiga di bulan Juli 2026. Dan tentu saja hari ini ada banyak sahabat-sahabat Iktus yang sedang merayakan ulang tahunnya. Sebab itu di Happy Birthday pagi hari ini kami akan segera menyapa sahabat-sahabat Iktus yang bertepatan di 3 Juli hari ini Anda berulang tahun. Baik, sahabat Iktus, untuk sahabat-sahabat Iktus yang mau bergabung di acara ini, dipersilahkan. Anda bisa mengirimkan salam Anda untuk yang berulang tahun melalui telepon off air di 02483 13611. Ada juga bisa melalui nomor WhatsApp kami di 08174505956. Baik sahabat itu, segera saja pujian indah berikut ini

Baik, sahabat itu kehadiran Fiona Paes yang mengajak kita bersama untuk menyatakan cinta kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah mencintai kita terlebih dulu, kita juga mau nyatakan cinta kita kepada Tuhan yang senantiasa mengasihi hidup kita. Inilah Fiona Paes lewat

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Baik, sahabat Iktus. Oke, menyatu bareng lagi di Happy Birthday. Segera saja kami akan berikan ucapan selamat ulang tahun untuk sahabat-sahabat Iktus yang tepat di 3 Juli hari ini, sedang dikenapkan dengan sejumlah usianya. Ya, berikut ini kami akan ucapkan selamat ulang tahun antara lain untuk yang berbahagia. Halo Ibu Tuti Suratno yang ada di Semarang, tempatnya di mana nih Ibu? Monitor kami 1889. Mudah-mudahan pagi hari ini lagi dengerin channel 965 FM dan boleh tahu dong alamat Ibu yang jelas di Semarang, tepatnya di mana nih Ibu? Bisa kasih informasi buat kami begitu ya. Oke, juga untuk yang berbahagia, halo Ibu Yuliko Sumawati ada di Tegal Sari, monitor kami 2012. Dan tentunya pagi hari ini penuh sukacita. Kami jumpa juga untuk yang berbahagia, halo Ibu Yohana Yuliati yang ada di Pospo Warno, monitor kami 2293. Pasti penuh sukacita di hari ini merayakan ulang tahun Ibu. Dan juga yang berbahagia, Saudara Gideon Wahyu Putra di Taman Nangka. Demikian juga yang berbahagia, halo Ibu Esther Damayanti yang ada di Jalan Supriyadi. Oke, sahabat Iktus, untuk kelima sahabat Iktus yang baru saja kami sebutkan namanya tadi, sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia kepada ulang tahun Anda hari ini. Doa kami Anda semuanya sehat, makin diberkati Tuhan luar biasa, dan selamat menikmati hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan. Pujian manis kami hadirkan sebagai kado spesial buat sahabat-sahabat Iktus.

0: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Baik, sahabat Hektus. Oke, menyatu bareng lagi di Happy Birthday. Dan berikut ini sejumlah sahabat Hektus kami akan sapa dan kami ucapkan selamat ulang tahun, antara lain untuk yang berbahagia. Halo Ibu Tri Mulyaningsih yang ada di Trogosari. Monitor kami 2486. Apa kabar Ibu? Penuh sukacita di hari ini. Yang berbahagia juga, halo Bapak Yulianto Wibowo di Hawa. Monitor 2791. Mudah-mudahan bahagia hari ini lagi. Gabung bareng bersama Happy Birthday. Tuhan memberkati Bapak Yulianto dan selalu bahagia. Demikian juga kami jumpai untuk yang berbahagia. Halo Bapak Julius Arifi Danto AMD yang ada di Jalan Abimanyu. Demikian juga yang berbahagia, halo Ibu Titi Ananingsih yang ada di Sempok Lama. Oke, sahabat Iktus, untuk Bapak Yulis Hari Pidanto dan Ibu Titi Ananingsih di kediaman masing-masing, kami ucapkan juga selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda hari ini. Dan untuk ke empat sahabat Iktus yang tadi sempat kami sapa. Oke, hari ini penuh sukacita tentunya dan mensyukuri berkat anugerah Tuhan, sejumlah usia yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan sahabat Iktus, membuat sahabat-sahabat Iktus penuh sukacita dan selamat mensyukuri dengan segenap hati. Oke, inilah pujian indah yang kami hadirkan sebagai kado manis buat sahabat-sahabat Iktus.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lambok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Sementara 31 menit sudah berlalu dari pukul 6 pagi. Dan kami masih tetap temani sahabat Iktus di Happy Birthday sampai nanti pukul 7 pagi. Dan sahabat-sahabat Iktus semuanya, acara Happy Birthday selalu hadir tiap pagi dari hari Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai dengan jam 7 pagi. Untuk sahabat-sahabat Iktus, masih ada kesempatan waktu yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada teman-teman Anda, sahabat Anda, kekasih Anda. Mari Anda bisa menyampaikan ucapan selamat ulang tahun di acara ini. Anda bisa telepon off air melalui 024-83-13611. Sahabat Iktus juga bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 081745-0596. Baik sahabat Iktus, segera saja kami lanjutkan kembali untuk membingkiskan kado manis berikut. Alah tahu yang terbaik, begitu pujian yang akan kami hadirkan. Dan kami bingkiskan segera untuk yang berbahagia dan yang berulang tahun di pagi hari ini. Halo Ibu Maria Nurmawati ada di Gedung Batu Utara, monitor kami 2968. Apa kabar Ibu Maria? Sukacita di hari ini tentunya. Dan yang berbahagia juga, halo Bapak Bambang Yulianto Natanael yang ada di Padi Utara Genuk Indah, monitor 3428. Selanjutnya yang berbahagia juga, halo Saudara Christopher John Pramono yang ada di Lamongan, monitor kami 3784. Mudah-mudahan pagi hari ini sahabat-sahabat Iktus, saya sedang dengerin Iktus melalui streaming. Dan kami terus minta dukungan doanya untuk penyelesaian galvanis antena permanen yang kiranya sekiranya Tuhan campur tangan menolong sehingga bisa dipasang dan kami bisa menjangkau lebih luas lagi untuk sahabat-sahabat itu, para pendengar kami dimanapun Anda berada. Baik sahabat Iktus, oke yang berbahagia juga pagi hari ini, halo Ibu, ya Ibu Sri Mulatsih yang ada di Pos Panjolo Barat. Demikian juga yang berbahagia sahabat Nanda Yeskiel yang ada di Sendang Sari 6, tepatnya di nomor 7. Oke untuk keempat sahabat Iktus yang baru saja kami sapa nama Anda, sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda hari ini. Biarlah kiranya kasih karunia dan kemurahan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus. Oke sehat selalu pokoknya, dan inilah Kidung Indah sebagai kado spesial buat sahabat-sahabat Iktus. Oke selamat menikmati.

0: Iya, iya.
1: Eh, terukan berapa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, iya, jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, bu.
4: Loh, bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, bune, ojo jadul gitu toh, bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Baik, sahabat Iktus. Oke, sampailah kita di season yang terakhir. Perjumpaan kita di Happy Birthday untuk edisi hari ini. Baik, sahabat Iktus. Untuk season yang terakhir berikut ini, segera saja kami juga akan sampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk beberapa sahabat Iktus yang berhari jadi tepat di 3 Juli hari ini. Mudah-mudahan yang akan kami sapa berikut ini sedang gabung bareng bersama kami di Happy Birthday. Baik, segera kami ucapkan selamat ulang tahun antara lain untuk yang berbahagia. Halo Bapak Andreas Setiawan ya, ada di Kampung Sonet, monitor kami 3886. Apa kabar Bapak? Juga yang berbahagia, halo Ibu Tati Indarwati di Perum PLN Cerak, monitor kami 4192. Kami jumpa juga yang berbahagia di pagi ini. Halo yang berbahagia, sahabat Nanda Yehiskeli Sendang Sarim 6. Sudah tadi ya. Oke, yang berbahagia juga saudara Rudi Kristanto di Kampung Jambe. Dan juga yang berbahagia, halo sahabat Julia Ari Pridanto yang ada di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Pagi hari ini sedang dinas.

ikut ini sebagai kado manis buat sahabat-sahabat Iktus. Bersama Yosha Febrianto yang mengingatkan pada kita bahwa kemenangan ada di tangan Tuhan. Sebab itu sahabat Iktus, mari kita selalu minta pimpinan Tuhan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Selamat pagi dan selamat menikmati.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Baik, sahabat Iktus, akhirnya selesai sudah jumpa kita di Happy Birthday untuk edisi hari ini. Serangkaian gedung-gedung indah yang sudah kami hadirkan tadi tentu memberikan sukacita tersendiri buat sahabat Iktus yang hari ini tentunya sedang merayakan ulang tahun Anda. Dan baiklah sahabat Iktus, sekiranya saja kita akan akhiri perjumpaan kita di Happy Birthday pagi hari ini. Masih ada satu pujian yang akan hadir menemani Anda. Kali ini Sydney Mohede membawakan pujian indah kuasa kebangkitanmu. Oke, sekiranya saja langsung kita jelang menuju pukul 7 pagi. Sekaligus Vivi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat pagi, sampai jumpa, tetap bersemangat dan sukses selalu untuk sahabat-sahabat itu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

sabar itu judul wisdom saat ini adalah pengetahuan. Ada seorang raja besar yang berkata begini, sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Amsal 20 ayat yang ke-15. Kalau kita pikirkan dengan dalam, perkataan raja itu memanglah benar sekali, bahwa bibir yang berpengetahuan itu jauh lebih berharga daripada emas dan permata yang banyak. Maka penting bagi Anda untuk mengejar pengetahuan yang lebih baik. Mungkin Anda masih bingung mengenai pengetahuan yang baik ini. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan yang baik itu? Pengetahuan yang baik dan sangat berharga ialah pengetahuan tentang kebenaran. Anda boleh bangga dengan ilmu pengetahuan yang kini Anda miliki. Tetapi kalau Anda tidak mempunyai pengetahuan